Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Pendengar di manapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti ibadah Minggu pagi bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk edisi hari ini 9 Agustus 2026. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: Oleh karena itu, marilah di awal perayaan ini sebagai manusia yang seringkali jatuh dalam dosa, kita menundukkan kepala untuk mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Engkau Bapa, kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anakmu agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkata.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti ritus pembuka dan selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda dan kita akan dengarkan bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 9a dilanjut ayat 11 sampai dengan ayat 13a.
1: Sekali peristiwa ketika Elia sampai di gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusulah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Anda masih bersama kami dalam siaran Gereja Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi sudah kita dengarkan bacaan yang pertama. Dan sebelum kita dengarkan bacaan yang kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Dengar, selanjutnya kita akan dengarkan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5.
1: Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdosa. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Anda masih bersama kami dalam siaran gereja Pro 1 RRI Tarakan. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan bait pengantar Injil sebelum kita dengarkan bacaan Injil suci menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33.

Pendengar, kita akan dengarkan bacaan Injil Suci menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33.

Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikian.

0: pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan tadi bacaan Injil Suci yang sudah dibacakan oleh Pastor Dominikus Yulin PR. Dan selanjutnya kita akan dengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Dominikus Yulin PR.
1: Di saat manusia angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Mengenali kehadiran Tuhan dalam keheningan, bertahan dalam badai, dan mengasihi sesama dengan hati Kristus. Para frater, suster, bapak ibu, orang muda, anak-anak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Terkadang masalah dan tantangan hidup membuat kita merasa berjalan sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitar kita, tetapi kita terkadang memilih untuk sendiri merasakan hal-hal demikian. Karena kita sadar bahwa pergumulan yang kita alami tak dapat dipahami oleh mereka yang ada di samping kanan kiri muka belakang kita, alias orang-orang terdekat kita. Pada titik ini banyak dari kita memilih untuk sendiri. Kita memilih kesendirian bukan tanda bahwa kita ditinggalkan, melainkan kita disadarkan bahwa ada kalahnya kesendirian itu menjadi ruang bagi kita untuk mengenal diri, menata hati, dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Bacaan pertama tadi mengisahkan kepada kita sekalian kisah Nabi Elia yang menepi ke Gunung Horeb setelah peristiwa luar biasa di Gunung Karmel. Mengapa sehingga Elia menepi? Karena setelah mengalami peristiwa luar biasa di Gunung Karmel, ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal, ternyata banyak orang yang tidak menerima dia. Ia merasa kecewa, takut, lelah, lalu menepi ke Gunung Horeb. Dan ketika dalam penepiannya itu, ketika dia memilih untuk sendiri, Allah lalu hadir dan berbicara kepada dia. Apa kerjamu, Elia? Tadi kita mendengar secara jelas Allah hadir dalam tiupan angin yang sepoi-sepoi. Bukan angin yang keras, bukan dalam bunyi-bunyian yang dahsyat, namun kali ini Allah hadir dalam tiupan angin yang sepoi-sepoi. Kemudian bertanya kepada Elia, apa yang engkau kerjakan? Pertanyaan ini sesungguhnya bukan berarti Allah tidak mengetahui keadaan Nabi Elia saat itu. Namun di situ sesungguhnya Allah hendak mengundang Elia untuk membuka hatinya terhadap dia yang hadir di situ. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa Elia di Gunung Horeb sesungguhnya juga menyadarkan dan mengajak kita sekalian bahwa terkadang ketika berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang mengguncang hati dan sanubari kita, ada kalanya untuk kita menepi untuk mendengarkan suara. Karena terkadang hati kita sudah penuh dengan suara-suara yang bising, ketakutan, kecewa, ambisi, dan lain-lainnya, sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Elia mengajak kita untuk menepi Di saat menipis itulah terkadang kita juga perlu berhenti menyembuhkan atau menyembunyikan luka-luka kita dari Tuhan. Terkadang dalam kesepian itu kita diajak untuk boleh marah dalam tanda kutip. Kita boleh kecewa. Kita boleh melampiaskan segala kelelahan kita itu kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Maka seringkali orang mengajak kita untuk berdoa karena cara terbaik untuk curhat adalah berdoa. Karena dalam doa itu, dalam kesepian itu silakan engkau marah. Tak ada yang menyalah, tak ada yang membantah. Maka Elia ini sesungguhnya juga mengajarkan kepada kita sekalian bahwa dalam kesibukan-kesibukan harian kita, kita juga diajak untuk menepi, untuk melihat siapa saya sesungguhnya. Kalau bahasa anak-anak muda sekarang itu adalah saya butuh waktu untuk apa? Me time kah atau apakah itu ya? Waktu untuk sendiri atau waktu untuk berdua ya. Kita butuh waktu-waktu seperti itu agar kita melihat kembali sudah sejauh mana perjalanan kita. Apakah jalan yang saya ambil ini betul atau jalan yang saya ambil ini salah? Atau apakah selama ini saya hanya hidup seturut air yang mengalir? Atau adakah perubahan-perubahan yang berarti dalam diri saya? Dan kemudian dalam refleksi tentang kehadiran Allah dalam keheningan di Gunung Horeb itu, kemudian kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan peristiwa Injil di mana para murid diamuk oleh gelombang badai ketika mereka menyeberang bersama dengan perahu. Dalam peristiwa tersebut kita disadarkan bahwa dalam kehidupan ini terkadang kita juga sama seperti para murid yang mengalami badai tersebut. Kisah ini jika kita membaca dengan kisah sebelumnya adalah mereka selesai mengalami peristiwa pergandaan roti. Di mana mereka bersuka cita makan roti, Yesus memberikan makan 5.000 orang sampai kenyang, bahkan ada yang tersisa. Setelah itu Yesus menyuruh mereka untuk pergi, dan ketika pergi itulah mereka mengalami goncangan badai. Terkadang dalam kehidupan ini tak ada yang mulus, tak ada yang lurus, pasti ada sedikit goncangan sana sini. Hidup itu tak semudah membalikan telapak tangan, kata orang tua dulu. Kalau anak-anak sekarang, hidup itu tak semudah kedipan mata. Ya, mudah sekali mengedipkan mata. Yang penting jangan salah mengedipkan mata di depan orang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa para murid ini ada satu hal yang mau kita refleksikan tentang bagaimana Petrus yang berusaha untuk berjalan menghampiri Yesus. Petrus dengan percaya diri mengatakan bahwa ia ingin pergi kepada Yesus. Pertama memang dia berjalan, tetapi di tengah karena ada satu dan dua hal akhirnya dia pun tenggelam. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kebersamaan, dalam setiap rutinitas kehidupan, seringkali juga kita menjadi pribadi-pribadi beriman yang selalu konstan memperjuangkan ajaran kasih Yesus dalam kehidupan bersama. Namun seringkali karena ada banyak tantangan, godaan yang tiba-tiba menghampiri, kita terkadang terjerumus atau jatuh karena tenggelam dalam suara-suara minor itu. Kita seringkali tenggelam dalam godaan dan tantangan tersebut. Iman yang tadinya kuat akhirnya melemah oleh karena tantangan dan godaan demikian. Namun di sini Yesus hendak mengajarkan kepada kita satu hal dan satu prinsip, bahwa kita sekalian diazab untuk tetap kuat dalam iman, Beriman bukan berarti semuanya mudah. Beriman bukan berarti semuanya gampang. Namun kita beriman karena kita yakin bahwa dalam berhadapan dengan tantangan dan godaan itu ada kekuatan yang berjalan bersama dengan saya. Kita beriman karena kita percaya bahwa dalam amukan gelombang badai kehidupan, dalam tantangan-tantangan itu, ada Tuhan yang selalu menyodorkan tangannya. Ini aku, tenanglah, jangan takut. Dan akhirnya saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sekalian, mungkin ada yang merasa seperti Elia yang dikecewakan. Mungkin hari-hari ini kita ada sama seperti Rasul Petrus yang terlalu percaya diri, namun akhirnya jatuh. Namun Yesus selalu mengajak kita untuk datang kepada Dia. Dia selalu mengulurkan tangannya, ini aku, janganlah takut. Dan ketika Dia mengambil kita kembali, Rasul Paulus dalam jemaat di Roma mengajak kita sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan saja melihat diri sendiri, tetapi melihat juga orang lain. Karena kita hidup bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk kebersamaan. Bersatu kita teguh, bercerai. Bercerai apa? Saya pikir bercerai kawin lagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Dominikus Yolin PR dalam perayaan Ekaristi kali ini.
1: Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya. Tuhan Yesus Kristus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa agar kita selalu di dalam kasih-Nya yang memampukan kita untuk selalu berani dalam mewartakan kabar gembiranya bagi segala makhluk.
2: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menerangi dan membimbing Bapak Suci dan para uskup, agar mereka tidak mengenal ketakutan atau kebimbangan dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan-Mu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kami makin mantap dan bergembira setiap kali mendengar suara Tuhan, jangan takut, akulah ini. Marilah kita mohon.
1: Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita masing-masing di dalam hati. Pada kesempatan ini kita juga berdoa bagi saudara dan saudari kita yang mohon untuk didoakan. Kita berdoa bagi jiwa Lambertus Novi Virgilia Levi, Petrus Meangoli, Daud Ferdinand Lie, Dominikus Nair, Katarina Kuki, Robertus Supen, Eginius Paseli, Johannes Gedo, Lutfina Baru, Agustina Jarot, Francisca Rafaela, Kaninus Baru. Kita juga berdoa bagi jiwa Daud Ferdinand Lie yang dipanggil Tuhan 23 tahun yang lalu. Kita juga berdoa bagi arwah Bapak

0: Kita berdoa semoga saudara dan saudari kita yang telah dipanggil Tuhan ini mendapat kerahiman dari Allah Bapa sehingga mereka turut berbahagia dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Kita juga berdoa dan bersyukur bersama Carlos Palulungan yang merayakan ulang tahun yang kelima. Semoga Allah Bapa dalam kerajaan surga memberikan rahmat kesehatan umur yang panjang serta menyertai dia dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul di sini demi putramu. Demi namanya pula kami berdoa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan tadi doa umat yang dipanjatkan dalam perayaan Ekaristi kali ini. Dan dengan berakhirnya doa umat tadi, maka sampai di sini juga jumpa kita dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026. Saya Virgo Edi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malina pendengar kembali menemani Anda di sajian lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Kali ini terkait kejuaraan panahan BMC 2026, ajang pembibitan atlet panahan masa depan. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kalimantan Utara, Steven Singgi Wibowo, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kejuaraan Panahan Bupati Malinau Cup 2026 di Kabupaten Malinau. Menurutnya, persaingan antar kabupaten kota di Kaltara kini semakin seimbang dan berkembang pesat. Karena dulu hanya Tarakan yang unggul, namun kini Malinau dan Bulungan sudah tumbuh sejajar. Begitu juga KTT dan Dundukan yang terus berkembang. Semua itu dinilai sebagai kemajuan yang sangat menggembirakan. Karena itu Steve menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Malinau atas dukungan penuh terhadap olahraga panahan yang dinilai sebagai cabang olahraga terukur dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di daerah. Steve Singgi Wibowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan Kabupaten Malinau bagi perkembangan olahraga panahan, terutama alokasi anggaran yang cukup besar guna terselenggaranya kejuaraan ini. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya juga Anda dapat membaca di rri.co.id.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Anda masih bersama kami di 95.3 MHz untuk pagi hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026 di Lintas Malinau siang hingga di pukul 15 nanti, menemani Anda semua di hari Minggu ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya di ruang dengar Anda semua, Lintas Malinau siang mengawali kebersamaan kita untuk sesi Idola Indonesia Layak Anak ya. Di pagi hari ini akan kami hadirkan sesi Dunia Anak, sajian lagu anak-anak dan cerita tentunya ataupun dongeng khusus untuk adik-adik yang lagi menikmati hari libur bersama dengan anggota keluarga ya, menikmati hari Minggu ya. Mungkin ada juga yang belum baru pulang gereja ataupun yang enggak sempat ke gereja ya. Enggak apa-apa, hari Minggu ini mungkin bisa santai dulu di rumah dan kita dengarkan cerita serta lagu anak-anak ya di pagi hari. Semoga adik-adik semuanya terhibur dengan sajian lagu anak-anak serta cerita ya yang akan kita dengarkan bersama di pagi hari ini ya. Apalagi nih lagu anak-anaknya pastinya banyak yang kurang familiar ataupun ada yang flashback lagi ya ke masa kecilnya. Ya udah, Elin Clarissa, hey teman.

0: tersakiti, menangis, dan hancur. Hidup tanpa harapan, tanpa cinta, tanpa masa depan. Bagaikan fenomena gunung es, realita yang sangat pahit yang menimpa anak-anak kita, banyak yang tak terdeteksi melalui riset.
1: Situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak Indonesia. Kalau situasi bangsa ini ditentukan oleh situasi anak-anak yang memprihatinkan, maka masa depan Indonesia juga akan memprihatinkan.
0: Perhatian dan fokus kita arahkan pada generasi penerus yang ada di depan kita, di tangan kita. Bahwa sekaranglah saatnya generasi ini menjadi prioritas utama di Indonesia. Anak bersinar, bangsa gemilang.

0: Eh, boneka ini lagi diskon loh. Uang jajan yang tadi dikasih ibuku jadi ada sisanya.
1: Oh ya? Wah, ibumu pasti senang ada sisanya. Beli boneka hemat.
0: Jangan bilang-bilang ke ibuku dong. Sisanya kita buat jajan aja. Jajan es krim yuk.
1: Tenang, Satria baja benar sudah datang. Semua urusan selesai. Emang ada urusan apa? Itu, kalian harus mengembalikan uang itu. Bukan buat jajan.
0: Masa aku gak boleh jajan?
1: Yang benar itu dikembalikan dulu. Baru tanya boleh buat jajan atau tidak. Ingat ya, berbuat benar itu artinya berjiwa besar. Dan anak yang berjiwa besar disayang Allah.
2: Nah anak-anak, itulah Satria Baja Benar. Biarpun ia suka muncul tiba-tiba, tapi Satria Baja Benar selalu punya maksud baik loh. Ia ingin semua anak-anak di Indonesia berjiwa besar dan disayang sama Allah. Hebat ya semua jagoan kita. Ayo tepuk tangan.

menambah wawasan pengetahuan? Ingin mendengarkan cerita anak? Gabung yuk di acara Dunia Anak, dunianya anak-anak.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: RRI Radio Publik Pemersatu Bangsa.
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Bisa dilihat dari banyak orang yang lebih memilih pergi dari Indonesia dan demo regulasi yang dibuat oleh pemerintah, padahal tujuannya membuat negara kita lebih maju. Memangnya mudah mengatur negara seluas ini? Walaupun banyak kekurangan, kita tetap harus mencintai dan bangga menjadi anak Indonesia.

0: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Teman-teman, kita akan mendengarkan cerita dari teman kita, Imel Borang, yang berjudul Asal Mula Gunung Awu. Biar teman-teman tidak penasaran, cerita dong, Mel.
2: Pada zaman dahulu

0: nama Pangalawang, yang terbungsu bernama Wanggaya dan saudara perempuan mereka bernama Nabai. Suatu hari, adiknya meminta kepada kakaknya untuk memancing.
1: Kak, aku ingin memancing.
2: Ya, dek, kita akan pergi memancing.
1: Kak, aku ingin merajut tali dari pelepah pisang.
2: Iya, adik Nabai, jaga ya dirimu baik-baik.
0: Pangalawang dan adiknya pergi memancing. Dan ada yang terjadi kepada Nabai. Suara kaki raksasa.
1: Aku mendapatkan makanan yang lezat.
0: Nabai diculik oleh raksasa. Nabai merontak agar dilepas, tetapi Nabai tidak dilepas.

0: dapatkan makanan yang lezat.
1: Pangalawang dan adiknya diberi hukuman untuk memasak makanan siang raksasa.
0: Kamu harus memasak makanan siangku. Pilih salah satu saja yang gendut di bawah kolong rumah ini.
1: Raksasa dan istrinya pergi ke hutan untuk mencari makanan. Pangalawang dan adiknya bergegas pergi ke kolong rumah. Ternyata di bawah situ banyak sekali orang dan ada juga Nabai. Mereka cepat-cepat keluar dari rumah raksasa. Mereka pergi ke tepi jurang untuk membuat perangkap. Pangalawang cepat-cepat pergi ke rumah raksasa. Wah, ada makanan apa lagi ya di dalam rumah ini? Dia mengintip di dalam kamar raksasa. Ternyata ada anaknya yang sedang tidur. Dan ada juga kutunya yang sebesar anak kambing. Lalu Pangalawang cepat-cepat memotong leher anak raksasa.
0: Matilah anak raksasa.
1: Pangalawang cepat-cepat memasak badan anak raksasa. Lalu dari kejauhan terdengar suara kaki raksasa.
0: Di mana makanan siangku?
2: Ini raksasa, ini.
1: Bangun cepat-cepat pergi ke tepi jurang. Raksasa dan istrinya makan lahap dan rakus. Lalu istrinya berteriak.
2: Ini kan kuku Watairo berwarna merah.
0: Mana mungkin Watairo sedang tidur. Coba kamu panggil Watairo.
2: Watairo! Watairo!
1: Padahal itu bukan suara Watairo sedang tidur, tapi suara kutu Watairo.
0: Kan Watairo sedang tidur. Coba kita pergi ke kamar Watairo.
1: Mereka pergi ke kamar Watairo. Ternyata Watairo tinggal kepala dan kutunya. Badannya telah dimasak dan dimakan oleh raksasa. Dari kejauhan terdengar suara teriakan.
2: Bakeng dan Anasuang memakan anaknya. Bakeng dan Anasuang memakan anaknya.
1: Raksasa itu marah dan mengejar mereka. Dan raksasa itu terjatuh dalam perangkap.
0: Awas kalian, anak dan cucumu akan mati. Darahku akan mengalir menjadi lava. Dan

Eh, raksasa, kita akan tinggal di angin timur supaya akan melawan amarahmu. Oke, kita dorong batu ini. 1, 2, 3. Matilah si raksasa.

kuburan raksasa menjadi gunung api awu yang sekarang berada di Kabupaten Sangihe. Terima kasih.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kai. Kai.
3: Ya.
2: Nusantara itu apa sih?
3: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
2: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
3: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
2: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
3: Oh iya, pasti keren dong.
2: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
3: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Di rumah saja nah, banyak virus.
1: Virus corona.
0: Corona.
1: Jadi main di rumah saja.
0: Iya, main di rumah saja nah.
1: Mama, apa ini?
0: Itu paketnya mama. Mama belum semprot. Diva cuci tangan dulu nah.
1: Oke.
2: Ajarkan protokol kesehatan pada anak. Karena ibu, garda terdepan bagi keluarga.

Namaku Buyung. Aku anak laki-laki asli suku laut di Inhil. Sehari-hari kerjaku menongkah kerang di pinggir pantai bersama teman-teman sebayaku. Sebenarnya aku juga bersekolah di salah satu SD di desaku yang kondisinya pun tidak begitu baik. Muridnya taklah terlalu banyak karena banyak yang putus sekolah, bahkan belum pernah sekolah sama sekali. Kehidupan kami yang terpencil memaksa kami hanya mengandalkan menongkah untuk kebutuhan hidup. Sementara penambangan pasir dan pencurian ikan besar-besaran oleh para pengusaha mengancam mata pencaharian orang tua kami di laut. Dari pagi, biasanya aku menongkah kerang bersama anak-anak sebayaku. Tertawa, gembira, saling bantu, dan hidup hanya dengan mencari kerang. Tapi kami merasa cukup, bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Tuhan dari anugerah laut yang terbentang ini. Aku Buyung, si anak laut, tolong selamatkan laut kami.

0: Alkisah di kota Kutai, hiduplah dua bersaudara bernama Derma dan Takir. Tapi, kasihan sekali mereka. Kedua orang tua mereka baru saja meninggal. Sabar ya, Derma Takir. Wah, burung-burung parkit itu kenapa sedih ya? Oh, sepertinya selama ini kedua orang tua Derma dan Takir yang merawat mereka. Jangan sedih, burung-burung parkit. Derma dan Takir pasti juga baik pada kalian. Ya kan, Derma? Ya kan, Takir? Loh, Takir kok gitu? Berbuat baik itu wajib. Derma mengingatkan Takir.
1: Ayah ibu selalu pesan agar kita menolong siapa saja dengan ikhlas. Kalau burung-burung parkit ini lapar, biarlah mereka datang ke ladang kita mencari makan.
2: Tidak, hasil ladangku bisa habis ludes, des, des. So, pergi burung.
0: Astaga, parkit terjatuh. Cepat tolong burung itu. Derma mengobati luka burung parkit dengan sabar. Dia mengizinkan kedua parkit itu tinggal di halaman sampai sembuh. Takir tidak suka ada burung parkit di rumah. Dia sengaja membuat garis batas.
2: Jangan lewati garis yang aku buat ini.
0: Wah, galak sekali kamu, Takir. Derma hendak memberi makan parkit, namun Takir melarang.
2: Stop! Kita ini orang miskin. Jangan suka buang-buang makanan untuk burung. Kalau kita kesusahan, mana bisa burung itu bantu kita?
1: Ini makananku untuk mereka. Punya kakak masih utuh kok.
0: Namun, suatu pagi kedua parkit menghilang. Takir berujar dengan sombong.
2: Tuh kan, apa ku bilang? Percuma merawat burung, bikin tambah miskin. Harusnya kamu jual saja mereka sebelum mereka bisa terbang kabur.
0: Wah, ternyata mereka kembali.
3: Terima kasih, Derma. Kau rawat kami dengan ikhlas. Tanamlah biji semangka ini, siram dan rawatlah dengan baik.
0: Ujar burung parkit merah.
3: Dah, Derma, kami tak akan lupa kebaikanmu.
0: Seru parkit kuning. Derma menanam biji pemberian burung parkit di ladang. Setiap hari, ia rajin menyiram dan memupuk tanamannya. Ketika tiba waktu panen, Derma menemukan buah semangka yang besar dan berat. Derma membelahnya. Betapa terkejut ia. Semangka tersebut berisi
4: emas dan permata.
0: Derma pun menunjukkan emas dan permata itu kepada Takir.
4: Takdir memberikan hadiah emas permata melalui burung-burung parkit yang kita tolong.
0: Wah, diam-diam Takir mencari burung parkit. Loh, mau apa itu Takir? Astaga, sepertinya dia...
4: Takir, jangan! Aduh, burung-burung itu jadi terluka. Kamu sangat kejam, Takir.
0: Tapi, Takir kemudian merawat burung yang terluka seperti apa yang pernah dilakukan Derma.
2: Ini semua makanan kesukaan kalian. Habiskan ya.
0: Burung parkit jadi tidak betah. Takir merawat mereka, namun tidak dengan hati ikhlas. Takir melihat kedua burung hendak pergi. Dia pun meminta balas budi sekantung biji semangka, seperti yang pernah parkit berikan pada Derma. Burung-burung parkit jadi paham niat Takir sebenarnya. Mereka pun memberikan apa yang diminta Takir. Takir menanam biji semangka dengan tidak sabaran.
4: Airnya kebanyakan itu. Takir, nanti itu bisa banjir. Wow, ajaib. Semangka Takir tumbuh sangat besar. sekali. Takdir sudah tidak sabar memegang emas per... Astaga, isinya...

Mengapa kita harus menyayangi bumi? Bumi adalah planet berwarna biru yang menjadi tempat tinggal kita. Tak hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun hidup di bumi. Bumi menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Karena itulah kita harus menjaga dan menyayangi bumi. Menjaga dan menyayangi bumi bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Nah, 4 cara ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam tanaman. Langkah sederhana pertama adalah menanam tanaman di pekarangan rumah. Tidak harus punya tanah yang luas. Kalau tidak ada lahannya, kita bisa menanam tanaman di dalam pot. Tanaman yang kita tanam bisa membuat udara jadi lebih sejuk karena menghasilkan banyak oksigen. Tanaman dan pepohonan ini juga dapat menyerap karbon dioksida, seperti gas yang berasal dari asap pabrik, knalpot kendaraan, dan pembakaran sampah. 2. Menghemat air. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menghemat air. Tahukah teman-teman, 97% air yang ada di bumi adalah air asin. Sementara hanya ada 1% air bersih yang bisa kita konsumsi. Mematikan air keran saat menggosok gigi salah satu langkah menghemat air loh. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Lalu

langkah ketiga adalah tidak menggunakan sedotan plastik ketika memesan minuman di restoran atau toko minuman. Kalau kita ingin memakai sedotan, pilihlah sedotan yang bisa dipakai berulang kali. Kita bisa menggunakan sedotan yang terbuat dari bambu atau aluminium. 4. Mengurangi sampah plastik. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik supaya sampah plastik juga berkurang. Tahukah teman-teman, ternyata 80% sampah yang kita temukan di lautan adalah sampah plastik loh. Yuk, mulai sekarang kita belajar mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa membawa tempat minum dan tempat bekal sendiri saat ingin membeli makanan. Nah, dengan melakukan 4 hal sederhana itu, artinya kita sudah ikut menjaga dan menyayangi bumi.

0: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Teman-teman, demikian acara Dunia Anak. Dunia Anak, dunianya anak-anak.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1, kanal inspirasi. RRI Radio.

0: Ya, pasien tidak kenal mangrove.
1: Mangrove atau tanaman bakau tidak hanya bermanfaat sebagai sabuk pengaman pesisir pantai dari abrasi atau terjangan ombak hingga tsunami. Ternyata mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi aneka macam produk makanan hingga produk keperluan rumah tangga lainnya sebagai bahan bakar hingga pewarna batik. Wow, keren ya. Berbagai manfaat serta produk dapat dihasilkan dari seluruh bagian tanaman mangrove tanpa harus mengakibatkan kerusakan dari ekosistem hutan mangrove yang telah ada. Upaya menjaga serta melestarikan lingkungan dapat dilakukan siapa saja yang memiliki kemauan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi yang dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Selain manfaat keseimbangan serta keberlangsungan lingkungan jangka panjang untuk generasi

0: flow right here.
1: Soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
2: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
1: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
2: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
1: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
3: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Mengapa ada 7 hari dalam seminggu? Satu tahun terdiri dari 365 hari. Ada juga satu tahun yang berjumlah 366 hari dan terjadi setiap 4 tahun sekali. Lalu satu bulan ada yang berjumlah 30 hari ataupun 31 hari. Bahkan bulan Februari hanya 28 atau 29 hari. Tapi ada satu yang pasti, dalam satu minggu selalu ada 7 hari, tidak berbeda jumlahnya. Hari ditentukan dari waktu bumi melakukan rotasi penuh pada orbitnya. Bulan ditentukan dari waktu bulan mengelilingi bumi. Sedangkan tahun ditentukan berdasarkan waktu bumi mengelilingi matahari. Lalu apakah teman-teman tahu dari mana asal penentuan jumlah hari dalam satu minggu? Ketahui asal-usulnya yuk. Penanggalan masing-masing suku yang berbeda. Pada zaman dulu, setiap suku punya penanggalannya masing-masing karena belum punya penanggalan yang sah. Misalnya penanggalan suku Maya, penanggalan suku Aztec, dan lain-lain. Ada penanggalan yang menetapkan seminggu terdiri dari 10 hari. Ada juga yang percaya seminggu itu ada 5 hari. Sejarah 7 hari dalam seminggu. Penetapan 7 hari dalam seminggu ini diperkirakan dimulai oleh bangsa Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Lalu, menurut kepercayaan mereka, Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Karena itulah, mereka juga percaya kalau seminggu terdiri dari 7 hari. Tapi saat itu hari belum diberi nama. Mereka hanya menyebut hari pertama, hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-7. Setelah itu, mereka akan kembali lagi ke hari pertama. Nama-nama hari berdasarkan benda langit. Pada zaman Romawi kuno, tepatnya pada saat Julius Caesar berkuasa, barulah hari-hari itu diberi nama. Nama-nama hari ditetapkan berdasarkan matahari, bulan, dan nama 5 planet. Saat itu orang-orang sudah mengetahui tentang tata surya, tapi mereka hanya mengetahui kalau tata surya terdiri dari matahari, 6 planet, dan bulan. Hari Minggu atau Sunday diambil dari matahari atau sun. Hari Senin atau Monday diambil dari nama bulan atau moon. Hari Selasa atau Tuesday diambil dari Mars yang identik dengan Dewa Tiu. Hari Rabu atau Wednesday diambil dari Merkurius yang identik dengan Dewa Woden. Hari Kamis atau Thursday diambil dari Jupiter yang identik dengan Dewa Thor. Hari Jumat atau Friday diambil dari Venus yang identik dengan Dewa Freya. Dan hari Sabtu atau Saturday diambil dari Saturnus atau Saturn. Sekarang jumlah 7 hari dalam seminggu ini digunakan penanggalannya secara universal di seluruh dunia.

0: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM. Zona musik enak.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kan kita ikuti dan dengarkan bersama untuk dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mendengarkan.

0: menang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Bruno Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28, tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyamakan kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Karena menurut saya, kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Voskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan. Ya, kemenangan yang sangat bagus. Nah, kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Jorginho given far too much room to operate.

0: uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilali.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tekos sebelah kanan sudah laku, kaki kanan coba sudut.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: What is precision? Precision after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di ASEAN Five Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam ASEAN Five Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up ASEAN Five Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Milai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Asmi Al-Katiri dengan Luka dan Cinta baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda ya, yang mungkin saat ini sedang bersantai scroll-scroll media sosial ataupun mungkin sedang bersiap santap siang ya. Kami masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda. Dan langsung saja untuk kembali menemani ruang dengar Anda, lagu dari miliknya Ratu dengan Baru Jadi. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor K. H. Ma'ruf Amin menegaskan pemimpin Nahdlatul Ulama atau NU harus mampu melakukan islah atau perbaikan di tengah perbedaan. Menurutnya pemimpin NU tidak cukup hanya memiliki kemampuan organisatoris, tetapi juga harus mampu mendamaikan berbagai pihak. Kiai Ma'ruf menilai karakter islah penting karena NU merupakan organisasi besar yang menaungi beragam kelompok dan elemen masyarakat. Karena itu pemimpin NU harus mampu menjadi perekat ketika terjadi perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama. Ia juga mengingatkan kepemimpinan NU agar mengedepankan kemaslahatan organisasi dibanding kepentingan pribadi maupun kelompok. Kiai Ma'ruf juga menegaskan NU tidak boleh hanya dipahami sebagai wadah berkumpul. Menurutnya NU sejak awal memiliki orientasi perjuangan untuk menghadirkan keadilan, keamanan, perbaikan kehidupan masyarakat, dan kemaslahatan. Karena itu ia mendorong NU terus menghidupkan semangat, gerakan, dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivis NU menurutnya tidak boleh berhenti pada urusan internal organisasi, tetapi harus menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah persiapan muktamar NU ke-35 pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengakui namanya masuk dalam bursa calon ketua umum PBNU. Ia menyebut sejumlah nama lain juga muncul, antara lain Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, Profesor Nasaruddin Umar, Kiai Zulfa Mustofa, Gus Rozin, dan Gus Salam. Meski namanya masuk bursa, Gus Kikin belum menyatakan pencalonannya secara terbuka dan menyerahkan proses tersebut pada mekanisme muktamar. Menurut Gus Kikin, penentuan ketua umum PBNU sepenuhnya menjadi kewenangan para muktamirin. Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung di Pesantren Darul Ulum Tambak Beras, Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Gus Kikin berharap seluruh proses berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik, agar NU semakin memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan tajam dan

0: Selamat siang mendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum siang ini edisi 9 Agustus 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan, diantaranya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bulungan membagikan 3.000 lembar bendera merah putih kepada masyarakat. Sebanyak 33 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Tarakan mulai menjalani pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Inilah berita sepekan umum sengkapnya bacakan oleh Regita Bayu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bulungan membagikan 3.000 lembar bendera merah putih kepada masyarakat melalui perwakilan camat, lurah, kepala desa, dan organisasi kemasyarakatan. Berikut laporan Ramlan.
1: Dan setelah hari ini mulai terpasang untuk pengibaran bendera sepanjang selama 1 bulan.
2: Pemerintah Kabupaten Bulungan mulai menggelorakan semangat nasionalisme menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerakan pembagian bendera merah putih. Sebanyak 3.000 lembar bendera merah putih dibagikan secara simbolis kepada perwakilan camat, kepala desa, lurah, serta organisasi masyarakat untuk malam selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan pemerintah daerah telah mengimbau seluruh masyarakat termasuk jajaran pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh mulai 1 hingga 31 Agustus tahun 2026. Menurut Syarwani, pengibaran bendera merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berharap tidak ada penundaan dalam pemasangan bendera setelah dibagikan secara simbolis hari ini.
1: Dan setelah hari ini mulai terpasang untuk pengibaran bendera sepanjang selama 1 bulan di bulan Agustus ini dalam rangka peringatan hari jadi ataupun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026.
2: Syarwani juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai sarana memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun daerah. Ia berharap merah putih berkibar di setiap rumah warga sebagai simbol kebanggaan, persatuan, dan semangat mengisi kemerdekaan dengan karya nyata bagi Kabupaten Bulungan dan Indonesia. Data Nusar Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 33 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Tarakan mulai menjalani pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat. Berikut laporan Muhammad Rajabsah.
3: Pelatihan paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan.
4: Pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat paskibraka Tarakan resmi dibuka Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes bertempat di halaman Tarakan and Convention Center pada Senin 3 Agustus kemarin. Meskipun dilaksanakan tanpa sistem karantina demi efisiensi anggaran, proses latihan dipastikan tetap intensif dan penuh kedisiplinan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Tarakan Wilson Simon menjelaskan bahwa latihan fisik dan mental sebenarnya sudah diawali secara tidak resmi sejak 3 minggu lalu. Namun pusdiklat resmi ini difokuskan untuk pemantapan peraturan baris berbaris serta pembentukan formasi pengibaran bendera pusaka. Akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi transfer ke daerah, para peserta tahun ini tidak dikarantina di asrama, melainkan menjalani latihan mobile setiap hari mulai jam 7 hingga pukul 5 sore.
3: Latihan paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan dan ada simbolis juga penyematan hobi kepada peserta calon paskibraka dan juga penyematan pelatih. Jadi mekanisme selama pusdiklat paskibraka ini, tahun ini kita tidak melaksanakan karantina atau biasanya di asrama kami. Ya, seperti yang mungkin kita ketahui bersama karena kita keterbatasan anggaran, kita efisiensi. Jadi para peserta Paskibraka dan juga nanti dari pasukan 45 dari TNI Polri itu mobile pulang pergi.
4: Wilson menambahkan 33 Paskibraka yang terdiri dari 16 putra dan 17 putri ini nantinya akan digabungkan dengan 45 personil gabungan TNI dan Polri pada 10 Agustus mendatang. Sementara itu dari segi teknis materi di lapangan, tim pelatih dari Kodim 0907 Tarakan, Sersan Mayor Maman Setiawan menyampaikan bahwa tahapan awal latihan difokuskan pada pemantapan PBB dasar dan wawasan kebangsaan sebelum penentuan formasi inti serta petugas pengibar dan pembawa baki.
3: Dalam pelaksanaan kegiatan latihan pusat pendidikan latihan calon paskibraka di tahun 2026 ini kita pusatkan di gedung TACC. Untuk materinya dimulai tahapannya dari awal 3 hari pertama kita akan berikan materi yaitu pengenalan PBB dasar. Setelah itu baru kita akan melanjutkan untuk gerakan PBB baku dan dilanjutkan gerakan berjalan. Dan di situ nanti kita akan berikan juga materi-materi wawasan kebangsaan tentang Pancasila dan terkhususnya ke paskibrakaan itu sendiri. Nah, ending terakhirnya nanti kita juga akan latihkan mereka beberapa formasi terkait dengan apa yang akan kita rencanakan latihan di paskibraka itu.
4: Seluruh rangkaian latihan akan dimaksimalkan hingga 14 Agustus mendatang. Dilanjutkan pengukuhan dan geladi bersih pada 16 Agustus sebelum mereka bertugas pada puncak upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta penegakan kembali aturan jam malam bagi pelajar untuk menekan angka eksploitasi anak di tempat hiburan malam dan kafe.
5: Kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa.
6: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan mendorong penguatan regulasi daerah serta penegakan kembali aturan jam malam bagi pelajar guna menekan angka eksploitasi anak di tempat hiburan malam maupun usaha kafe yang beroperasi hingga dini hari. Langkah ini diambil menindaklanjuti maraknya aduan masyarakat terkait keterlibatan anak di bawah umur dalam jaringan prostitusi online serta pergaulan bebas. Sebagai langkah konkret, DPRD bersama instansi terkait telah membentuk Satgas Perlindungan Anak yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, hingga Dinas Pendidikan. Anggota Komisi 2 DPRD Tarakan, Sabariah, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan regulasi yang kuat untuk melindungi generasi muda di daerah.
5: Kita dari DPRD sendiri itu melakukan pengawasan, melakukan rap RDP dengan dinas-dinas terkait, termasuk kita melakukan razia sweeping di hotel-hotel, penginapan, terus di tempat-tempat hiburan malam, karena sekarang kita tahu banyak anak-anak yang di bawah umur yang bisa melakukan akses ke sana dengan mudah. Jadi dari DPRD sendiri menyiasati dengan kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, itu kita sudah kolaborasi semua, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa.
6: Selain razia gabungan, DPRD juga meminta Pemkot mengevaluasi jam operasional kafe serta mengimbau peran aktif orang tua dalam membatasi aktivitas luar rumah bagi anak di atas jam malam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sejauh ini program pemerintah.
0: Lapas Tarakan mengefektifkan program pembinaan untuk menekan residivis. Berikut laporan Christopher.
7: Yang untuk menekan angka residivis itu kami ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
8: Kita 100 warga binaan di Lapas kelas 2 Tarakan sempat terdata belum mampu membaca dan menulis. Kemampuan baca tulis dinilai menjadi bekal penting agar warga binaan mampu beradaptasi setelah bebas dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan, Kesehatan, dan Perawatan atau BIMKES Maswas, Lapas kelas 2 Tarakan, Taufik Rawandi mengatakan, pembinaan bagi warga binaan dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diisi dengan kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing yang dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan sejumlah pihak ketiga.

0: Sedivis itu kami ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini sendiri biasanya meliputi dengan keagamaan mereka yang muslim, mungkin kegiatan mulai mengaji, sholat di masjid, yang asrani di gereja juga ada, Hindu juga ada, Buddha ada.
1: Lanjut Taufik, pada awal pelaksanaan program sekitar 100 warga binaan terdata belum mampu membaca. Seiring pembinaan berjalan, jumlah itu terus berkurang. Warga binaan yang sebelumnya belum mampu membaca kini mulai dapat mengenal huruf dan membaca, kemudian melanjutkan pembelajaran menulis secara bertahap. Selain pemberantasan buta huruf, Lapas Tarakan menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan atau paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Seluruh proses pembelajaran dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan tenaga pengajar. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tarakan terus memajukan bidang olahraga, salah satunya adalah balap motor, dengan rencana membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
3: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja.
4: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga. Salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif, utamanya dunia balap motor, yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
3: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
4: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum hari ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Sekian berita sepekan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

kamu dong yang harusnya ngertiin aku. Kamu pikir aku babu? Dasar baru.

0: arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari 5 warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.
1: Ha,

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Janganlah kakak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Ah, no,

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Dengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus dia bersama dengan Malino. Dan untuk sesi selanjutnya di ruang dengan Anda semuanya, sesi Pro Dangdut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani para pendengar di akhir pekan ini, ya, menemani Anda dengan sajian lagu-lagu dangdut. Tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.

Ini dia yang aku cari-cari. Tak kusangka, tak kuduga, ada di sini. Biasa, anak main, namanya juga usaha.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Tentunya masih dalam lagu-lagu dangdut dan pilihan yang udah di-request teman-teman yang ada di TikTok ya. Terima kasih sudah request-request lagunya. Ada dari Evita Mala, kemudian ada Bersihkan Diri dengan Pacar Lima Langkah dan juga Roma Irama dengan Stres. Sebelum kita lanjut lagi dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan, ada informasi mengenai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan atas temuan senjata, narkotika serta puluhan keping VCD bermuatan pornografi. Temuan tersebut berada di salah satu ruang sekolah di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Arifah meminta sekolah memastikan peserta didik tetap belajar aman, nyaman, dan terlindungi dari dampak kasus tersebut. Ia menekankan perlindungan diperlukan agar anak tidak mengalami gangguan psikologis akibat temuan yang terjadi di lingkungan sekolah. Arifah meminta seluruh pihak menjaga privasi anak dan mencegah pemberian stigma kepada peserta didik akibat kasus tersebut. Ia menegaskan anak tidak boleh menjadi korban atas persoalan yang bukan tanggung jawab mereka. Arifah juga mendorong pihak sekolah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ruangan dan fasilitas sekolah. Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan lingkungan pendidikan tetap aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Arifah mengapresiasi pihak yayasan yang telah melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian. Ia berharap proses penyelidikan berlangsung transparan dan akuntabel hingga tuntas. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kembali lagu dangdut berjudul Cubit-Cubitan dari Yus Yunus.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Joni Iskandar dengan Bukan Sembarang Pria mengantarkan saya untuk pamit di Tarakan siang hari ini ya pendengar. Namun jangan beranik terlebih dahulu, karena selain ini akan ada rekan kami Jubaidah yang akan menemani Anda pada Tarakan sore hari ini. Dan juga tentunya penutup Pro Dangdut kita di siang hari ini, lagu dari mana nih yang asik nih, ada Is Dahlia, ada Ica Tersemati, ada Lilis Karlina. Kita coba putarkan lagu terakhir, lagu Lilis Karlina ya dengan Tahilalat ya. Semoga menjadi lagu penutup yang berkesan untuk siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikTok, yang sudah request-request lagu ya. Satu lagu penutup untuk Pro Dangdut kita di siang hari ini, Lilis Karlina dengan Tahilalat. Dari kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, yang mana akan menemani Anda di edisi sore ini tanggal 9 ya Agustus 2026. Cuaca lagi cerah-cerahnya, ini udah pasti kalau hari Minggu ya. Pada tiduran ya, masih ya jam segini ya, belum pada bangun ya. Atau mungkin sudah ada yang bangun, udah ada yang siap-siap untuk melakukan olahraga di sore ini. Biasanya lagi banyak ini ya, event run ya. Jadi udah pasti ada yang mempersiapkan diri dengan jogging di sore hari, atau sekedar cari keringet ya, jalan-jalan santai. Harus banget sih ya, biar lebih fit badannya, biar bisa mendapatkan body goals ya. Pengen banget lagi. Yang kemarin-kemarin itu yang cuman bilang doang, ngomong doang, tapi sampai hari ini juga gak olahraga-olahraga, siapa itu? Yuk dijawab ya. Malu sama janji sama diri sendiri. Tiap hari dijanjiin, tapi alhasil ingkar mulu ya. Ya, so pendengar, tentunya di sore hari ini akan kami hadirkan beragam informasi yang tentunya juga bisa Anda update langsung melalui laman kami di rri.co.id. Informasi dunia olahraga, dunia politik, dunia hukum, dunia kesehatan, dan juga apalagi ya, kuliner ya, atau juga tips-tips masak yang enak di sore minggu, atau juga apalagi ya kira-kira. Pokoknya semuanya deh, Anda bisa update langsung di laman kami, yakni di rri.co.id. Jangan juga lupa untuk follow akun media sosial ya, mulai dari Instagram di RRI Tarakan, ada juga Instagram Pro 1 Tarakan, dan juga untuk di TikToknya sama dengan RRI Tarakan juga. Pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami karena juga dipancar luaskan hingga ke 99,9 MHz. Selamat kembali menikmati minggu Anda, selamat kembali menikmati santai Anda, istirahat Anda. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. So next, lagu dari Numata dengan judul Di Gegam Surga kembali kami hadirkan.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Adinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pendengar Pro Sultan, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini sidang tahunan MPR RI itu kembali dijadwalkan, pendengar, menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini. Jadi sidang tahunan MPR, DPR, DPD ini direncanakan itu berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2026. Dan forum tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam kalender ketatanegaraan Indonesia. Dalam perkembangannya, ini sidang tahunan MPR mengalami perubahan fungsi dan format seiring perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Lalu pendengar, bagaimana perjalanan sidang tahunan untuk MPR dari masa ke masa? Jadi ada beberapa hal seperti ada era Presiden Soekarno hingga Soeharto. Ada juga saat era reformasi dan lahirnya sidang tahunan MPR, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga sidang tahunan kembali digelar pada era Presiden Jokowi. Dan untuk Anda yang mungkin ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya sistem sidang-sidang tahunan hingga tahunan pada era Presiden Prabowo Subianto, dengarkan dan juga stay ya, akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

0: Pendengar Prosotar akan kanal informasi dan inspirasi. Ini kalau kita masuk bulan Agustus sudah pasti banyak yang sibuk banget ya. Bukan kita aja nih, tapi seluruh masyarakat di Kota Tarakan, apalagi untuk yang komunitas ya, atau tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan juga tingkat kota ya, daerah, itu udah pasti sibuk banget nih. Karena banyak rangkaian-rangkaian 17 Agustus yang akan dilangsungkan, seperti lomba-lomba, event, pameran, UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini ya ada salah satu cara yang unik nih untuk perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI itu dapat dimeriahkan dengan berbagai kegiatan kreatif. Salah satunya menghias sepeda. Wah, lucu banget ini pastinya. Apalagi untuk Anda yang punya sepeda di rumah, anak-anak Anda yang punya sepeda di rumah, sepertinya bisa menjadi salah satu ide yang menggemaskan dan juga menyenangkan ya, untuk merayakan dan juga untuk menghiasi ya nanti peringatan 17 Agustus. Jadi kegiatan ini tidak hanya membuat suasana Agustusan itu semakin semarak, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk menuangkan ide dan juga kreativitasnya nih pendengar. Sepeda yang sudah dihias itu kemudian nanti dapat digunakan untuk mengikuti parade bersama dengan teman-teman sejawatnya agar tidak bingung menentukan desainnya. Jadi ada beberapa desain yang bisa Anda ikuti, seperti adalah hias sepeda merah putih, atau sepeda penuh warna boleh, atau sepeda dengan logo HUT RI juga oke banget nih. Ada juga sepeda berbentuk binatang. Wah, ini juga challenge banget ya. Ini lebih lebih apa ya, mungkin lebih ada challenge-nya gitu ya. Lebih menantang pastinya. Ada juga sepeda bentuk motor dan juga mobil. Wah, seru-seru. Nah, ini bisa menjadi ide-ide untuk Anda yang ingin nanti merayakan 17 Agustus, belum punya ide, belum punya bayangan, ini bisa menjadi salah satu contoh pastinya. Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
3: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik-baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Pendengar Proso Tarakan, channel informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita bahas terkait dengan apa ya yang menarik untuk memeriahkan 17 Agustus. Nah, kali ini apa sih sebenarnya hal-hal atau yang bisa ikut ya kembali meramaikan dalam suasana Agustusan. Jadi, masyarakat itu biasanya menyambut hari kemerdekaan dengan menghias lingkungan sekitar, mulai dari rumah, sekolah, hingga jalanan umum. Tidak hanya sebagai bentuk perayaan, namun berbagai hiasan itu biasanya dipasang untuk mencerminkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Nah, ada beberapa pernak-pernik yang mungkin Anda terlewatkan atau Anda masih bingung-bingung ya. Cuman biasanya seringnya bendera merah putih aja tiap tahun. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya Anda pengen yang lebih, Anda bisa membeli umbul-umbul merah putih yang warna-warni nih. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu hiasan yang sering banget dipasang di sepanjang jalan atau lingkungan pemukiman. Nah, ini biasanya sering dijadikan perlombaan di RT-RT atau di kelurahan. Gapura Kemerdekaan, Gapura Kemerdekaan atau Gapura Lingkungan itu sering dihias dengan berbagai ornamen bertema kemerdekaan. Nah, ini warga biasanya menambahkan warna merah putih, tulisan Dirgahayu Republik Indonesia, atau serta angka peringatan HUT RI. Nah, ini sering diperlombakan ya. Juga bisa menjadi salah satu ide lomba. Apalagi sih yang bisa menambah kemeriahan ya. Ada spanduk serta poster bertema kemerdekaan. Kalau misalnya Anda merasa kayaknya kalau bendera kurang deh, ah pasang spanduk deh kayaknya nih ya. HUT RI yang ke-81, wah luar biasa. Setahun sekali is okay ya. Karena kita sama-sama bisa merasakan bahwa wah, Indonesia udah ke-81 dan ini kita bisa merayakan bersama-sama. Karena memang setahun sekali kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah hiasan merah putih ya. Anda bisa membelinya seperti pita, kain, kertas, dan juga bendera-bendera kecil yang sering digunakan ya. Biasanya ditaruh di rumah atau juga taruh di mana lagi ya selain di rumah. Di sekolah ya. Ini juga bisa digunakan salah satu hiasan di sekolah-sekolah agar bisa lebih berasa lagi nuansa kemerdekaannya. Dan yang terakhir, Anda bisa membeli lampion atau ornamen jalan. Nah, ini sejumlah lingkungan ini biasa menghias jalan menggunakan lampion atau ornamen berbentuk tertentu. Kalau misalnya nggak mau beli lampion, bisa dibuat kok ya, bisa di DIY sendiri menggunakan botol atau gelas-gelas minuman bekas ya. Jadi bisa membuat lampion sendiri atau ornamen jalan sendiri. Nah, jadi udah nggak usah pusing-pusing lagi nih ya. Ternyata banyak sekali hal-hal atau pernak-pernik yang bisa ikut memeriahkan suasana kemerdekaan atau HUT RI yang ke-81 nanti.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Pernahkah Anda mendengar suara seolah membawa Anda terbang melintasi rimbunnya hutan Kalimantan? Itulah sape, alat musik petik tradisional kebanggaan suku Dayak di Kalimantan. Bentuknya menyerupai perahu dengan ukiran khas yang sangat eksotis. Kata sape atau sampe dalam bahasa lokal berarti memetik dengan jari. Sape bukan sekedar kayu yang diberi senar. Bagi masyarakat Dayak, setiap petikan sape adalah bahasa jiwa yang mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, bahkan doa kepada sang pencipta. Dahulu, sape hanya dimainkan untuk ritual penyembuhan orang sakit saja. Dan kayunya pun harus dipilih melalui petunjuk mimpi. Uniknya, sape tradisional tidak memiliki fret atau pembatas nada seperti gitar modern. Semua nadanya murni lahir dari perasaan dan kepekaan sang pemain. Kini, dawai sape telah mendunia, menyatukan tradisi leluhur dengan panggung yang sangat modern.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Sati Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi.

0: Cerina.
1: Teh pagi juga Mak Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Mak Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, Kak.
0: Tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh, Mak Ce?
0: Aman tuh, Mak Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Dengar Pro Sultan Weekend, channel informasi dan inspirasi. Tentunya masih di ruang dengan Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan ini sudah menunjukkan sekitar jam 17 ya di sore ini. Ya juga udah lewat 30 menitan lah. Kalau di jam-jam segini biasanya udah rame ya di jalanan, karena ngapain di jalanan, Kak? Ya pastinya untuk menikmati suasana di hari Minggu di Kota Tarakan yang lumayan cerah ya. Bukan lumayan lagi sih, emang lagi cerah banget nih, enak banget ya. Apalagi mataharinya juga udah mulai sayup-sayup, udah gak terlalu terik sekali. Jadi nyaman untuk bisa melakukan kegiatan di luar rumah. Apalagi untuk Anda yang mungkin lagi ada in event gitu ya, ini udah pasti cocok banget nih cuacanya. Tapi buat Anda yang baru saja ingin keluar rumah, pastikan ya rumah Anda dalam keadaan yang aman, kompornya yang udah dipakai dimatiin ya, keran airnya yang udah tidak dipakai lagi kalau bisa dimatiin juga ya, hemat air ya lumayan. Dan juga pendengar di sore hari ini pastinya akan senantiasa kami membersamai Anda dengan lagu-lagu yang bisa bikin Anda nostalgia, lagu-lagu yang bisa membuat hati Anda kembali berbunga-bunga mengingat masa lalu. Waduh, sore-sore ngomongin masa lalu, karena katanya, konon katanya ya, setiap lagu itu ada ceritanya, setiap lagu itu ada orangnya, dan setiap lagu itu memiliki kesan tersendiri di suatu apa ya, suatu momen pastinya. Kali ini kami hadirkan lagu Kania Aditi dengan judul Tenda Biru untuk Anda.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Syarina.
1: Eh, pagi juga, Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitong Do pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini, saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Pendengar Pro Solo Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengan Anda menjelang azan sholat maghrib. Kami hadirkan lagu-lagu religi pendengar dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Misyari Al-Fasih.

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah sallallahu alaihi

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di punggungmu? Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu.

Dengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih membersamai Anda tentunya di frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Kali ini pendengar, kita sudah mendengarkan beberapa lagu-lagu religi tadi menjelang azan sholat maghrib dan juga sesudah azan sholat maghrib. Kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu dengan genre pop. Namun sebelumnya, informasi kami hadirkan dari Kementerian Perhubungan mencatat 56,77 pasien ini perjalanan bus AKAP terindikasi melakukan pelanggaran. Temuan tersebut ini berdasarkan pengawasan melalui terminal online system. Di 115 terminal penumpang tipe seluruh Indonesia periode Januari hingga Agustus tahun 2026. Dalam hal ini pendengar, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan ini menyebutkan bahwa pengawasan tersebut meningkatkan kepatuhan operator angkutan penumpang. Pengawasan mencakup pemenuhan persyaratan administrasi dan juga teknik yang mana guna memastikan layanan transportasi memenuhi standar keselamatan. Adapun pendengar, Aan menjelaskan berdasarkan data TOS mencatat sekitar 2.382.888 perjalanan bus ini berangkat melalui TTA, dan selama periode pengawasan tersebut sementara itu tercatat sekitar 2 jutaan ini perjalanan bus datang di TTA seluruh Indonesia. Informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id. Kembali lagu dari Mia dengan Bohong Lagi. Siapa yang suka bohong? Sampai pasangannya udah capek banget bilang, "Kamu bohong lagi ya, bohong lagi, bohong lagi." Aduh capek deh. Nih lagu buat kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
2: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi 9 Agustus 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau selama sepekan, dan berikut kita ikuti Warta Berita Sepekan selengkapnya.
3: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ding Revlin dalam rubrik Warta Intimum Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Sebanyak 600 PNS perlu pendampingan bimtek angka kredit penuhi hak kenaikan pangkat ASN.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMLH mengatakan perubahan sistem yang menjadi tantangan bagi sebagian besar ASN dalam menjalankan tugas. Pada jabatan struktural sebelumnya tidak menggunakan sistem angka kredit, namun bagi guru dan jabatan fungsional lainnya sistem ini sudah lama diterapkan. Demikian disampaikan Sekda Malinau Ernest Silvanus usai membuka kegiatan bimbingan teknis pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di ruang Lagap 1 kantor Bupati Malinau pada Senin 3 Agustus 2026. Ernest Silvanus mengatakan adanya pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan ke sistem angka kredit ini dirasakan cukup menyulitkan para PNS, sehingga kegiatan ini diselenggarakan agar seluruh peserta khususnya PNS dapat memahami tata caranya dengan baik, dapat mengusulkan, dan pada akhirnya hak-hak mereka sebagai pegawai negeri sipil dapat terpenuhi.
5: Kenapa kita lakukan ini? Karena kita melihat banyak pegawai kita yang belum paham, belum mengerti bagaimana untuk bisa mendapat angka kredit ini. Nah, hari ini BKN Regional 8 Banjarmasin kita undang khusus untuk melakukan bimbingan sekaligus pendampingan kepada 600 lebih ya, pegawai kita yang mungkin wajib dalam proses kenaikan pangkat. Nah, kalau di struktural ini kan kalau sebelum-belumnya kan kita tidak pakai angka kredit seperti ini. Kalau guru, penyuluh biasa menggunakan. Di sinilah mungkin pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan kemudian menjadi opsional dan angka kredit ini kan cukup yang menyulitkan teman-teman itu. Nah, inilah kita lakukan hari ini. Harapan kita ya teman-teman ikuti dengan baik, kemudian akhirnya paham, bisa mengusulkan, dan hak-hak dia sebagai pegawai negeri sipil bisa dipenuhi. Intinya seperti itu.
6: Nah, lalu bagaimana untuk menggerakkan para ASN yang ada di dalam perbatasan? Karena kan mereka beralasan banyak faktor yang tidak mau mengusulkan itu.
5: Ya, artinya gini, makanya kita nanti lakukan pendampingan, kita pisahkan. Tandanya ada ASN yang mungkin bisa saja karena kurang informasi, jauh dari informasi sehingga mereka tidak tahu. Nah, nanti kita coba sisir melalui BKPP untuk bisa memilah. Kalau pada akhirnya nanti kita melakukan melalui Zoom dan atau mungkin kita langsung datang nih, kita lihat jumlahnya dulu. Nah, paling tidak kita bisa mengkomunikasikan permasalahan ini kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Itu intinya.
4: Karenanya, pemerintah akan melakukan dan menyiapkan pendampingan kepada para pegawai yang ada di berbagai pelosok daerah, khususnya pedalaman dan perbatasan, terutama dengan melihat jumlah sasaran. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Stok BBM Malinau aman di perkotaan, namun distribusi ke pedalaman masih terkendala. Ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau masih dalam kondisi aman. Namun distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman masih menghadapi kendala akibat kondisi akses jalan yang rusak. Menepis isu kelangkaan, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, saat ditemui di kantor Bupati Malinau pada Kamis mengatakan, secara umum kuota BBM untuk Kabupaten Malinau masih mencukupi dan penyaluran di wilayah kota berjalan lancar. Meski demikian, kondisi berbeda masih terjadi pada jalur distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman. Kendala terjadi karena akses jalan yang mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi kelancaran pengiriman BBM.
7: Kuota untuk Kabupaten Malinau ini masih mencukupi untuk Malinau dan penyaluran hingga saat ini masih lancar dan tidak ada kendala. Untuk SPBU yang di Malinau Kota, khususnya di Semoga Jaya dan Beringin ini, serta yang di daerah Mentarang itu berjalan dengan lancar hingga saat ini. Sementara ini masih berjalan dengan baik, penyalurannya lancar saja. Tetapi kalau untuk di daerah memang Apokayan itu memang ada kendala ya, karena di daerah Longbagun itu kan ada jalan yang rusak kan, di situ ada agak tersendatnya di situ. Tetapi kalau di sungai pun sudah mulai lancar.
3: Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan belum terdapat laporan mengenai gangguan penyaluran yang signifikan maupun keresahan masyarakat terkait ketersediaan BBM di wilayah Malinau. Erli juga menyebut sejauh ini belum menerima laporan adanya pihak yang menahan atau menampung kuota BBM sehingga mengganggu distribusi pada masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak resah dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Sebanyak 4.700 lebih warga Kabupaten Malinau peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terancam tidak terjamin pelayanan kesehatannya.
8: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, memaparkan perkembangan terkait rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Penonaktifkan, PBPU Pemda Provinsi dan Dampak Terhadap Universal Health Coverage UHC yang digelar di Ruang Intilun Kantor Bupati Malinau Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Yusef menjelaskan, rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara mulai Oktober mendatang, dan di Malinau ada sekitar 4.700 peserta. Karena Pemprov Kaltara menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran yang baru mampu menanggung hingga bulan Maret saja. Hingga saat ini, kesepakatan tetap bertahan untuk mencegah dampak sosial yang tidak diinginkan, mengingat jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.
9: Malino 4.700, total provinsi itu 40.054 jiwa.
6: Itu memang menjadi tanggungan provinsi
9: ya? Cuma masalahnya kemampuannya sampai triwulan 3. Sedangkan kami prinsipnya pendaftaran sesuai kemampuan, sehingga ada potensi memang ke depan yang harus kita diskusikan penonaktifan masal 40.000 ini gimana tindak lanjut. Apakah mau ditanggung Pemda Kabupaten Kota atau memang dibiarkan aja supaya masyarakat tidak mendapatkan akses.
6: Ini merupakan masyarakat biasa atau memang yang menjadi tanggung provinsi yang seperti pensiunan atau apa gitu?
9: Oh, enggak. Mereka penduduk bukan pekerja, Pak. Mereka penduduk yang belum mendapatkan PBIJK. Jadi kan ada dua segmen kepesertaan. Segmen PBJK itu yang APBN. Yang non-PBI itu ada macamnya banyak. Ada mandiri, ada swasta, ada penduduk yang didaftarkan ke Pemda. Nah, kita kerjasama yang penduduk didaftarkan Pemda. Nah, syarat-syaratnya itu mengacu kepada Pergub 37 tahun 2019. Orang tidak mampu, disabilitas, kemudian UMKM yang upahannya di bawah 2 juta gitu kan, sama orang-orang yang memang memerlukan asal mau kelas 3. Biasanya orang-orang yang menunggak mau berobat kan udah punya uang tuh, kan pindah situ. Bahkan ada narapidana juga kan.
8: Usai rapat tersebut, Sekda Malinau Dr. Ernest Panus menegaskan bahwa hal ini akan disampaikan kepada kepala daerah yaitu Bupati Malinau, dan Pemkab Malinau berupaya untuk membackup pendanaannya jika sudah tidak ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Kaltara.
10: Ya tadi kita sudah hitung-hitung, memang kita juga kebetulan ada lebih, mudah-mudahan kita masih bisa cover. Tapi sebelum itu nanti juga kita akan laporkan ke Bupati. Pasti nanti ada forum pimpinan di Bupati Wali Kota se-Kalimantan Utara untuk bisa memastikan terhadap penonaktifan ini.
6: Nanti kemungkinan masih siap Pak ya untuk menanggung, mengambil alih?
10: Ya, karena bagaimanapun ini kan masyarakat kita. Jadi mereka sangat butuh lah terhadap jaminan ini. Suka-suka harus kita tetap alokasikan. Ya, intinya kita pengen tetap masyarakat kita mendapat hak dalam kesehatan, karena salah satu hak dasar selain pendidikan.
8: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertemu Menteri PUPR, Bupati Malinau mendorong percepatan konektivitas wilayah perbatasan. Bupati Malinau, Rompi Wemawa, mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Utara, khususnya akses yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo di Jakarta pada akhir Juli 2026, Wempi menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa akses yang menjadi perhatian diantaranya konektivitas menuju kawasan Apokayan yang terhubung dengan Kalimantan Timur melalui Kabupaten Mahakam Ulu, akses Malinau menuju Krayan, serta jalur yang menghubungkan Malinau dengan wilayah Nunukan dan Kabudaya. Menurut WMP, jalur-jalur tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau, tapi juga menjadi akses lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
11: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu ya, infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat itu, pelayanan kepada masyarakat itu, dan itu kita sudah sampaikan secara langsung dengan beliau, dan saya meminta gambaran kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, apakah dukungan yang akan diberikan kepada kita dalam menyelesaikan beberapa persoalan kita bersama ya, dengan situasi kondisi keuangan negara yang pasti tidak bisa diselesaikan satu kali, pasti ada tahap-tahapannya, dan memilah-milah skala prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat ya, yang memang berdasarkan aturan dan kewenangan ada di tanggung jawab ya, beliau ya sebagai Menteri PUPR, dan beliau merespon baik.
3: Selain pembangunan infrastruktur baru, WMP juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun merupakan bagian yang tak kalah penting dari pembangunan. Ia menilai infrastruktur yang telah tersedia harus dipastikan berfungsi secara optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimung sepekan kali ini. Saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimung sepekan berikutnya.

Pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kita melalui radio atau juga RRI digital, atau yang sedang mendengarkan kita di mobil dan juga sedang menikmati setiap alunan-alunan musik-musik, lagu-lagu yang kami hadirkan di edisi Tarakan Sore ini hingga di malam ini. Oh iya, jangan lupa ya stay malam ini karena kita akan hadir dalam rangkaian lagu-lagu di Ruang Rindu yang selalu dirindukan, yang selalu manis banget ya lagu-lagunya dan juga selalu membuat kita merindukan seseorang. Wah. Tempat di mana Anda bisa merasakan tidur yang nyenyak dan juga Anda bisa mendengarkan alunan-alunan lagu yang tentunya sudah Anda tunggu-tunggu nih pastinya. Ya, pendengar sembari ya mendengarkan lagu-lagu di hari Minggu ini, karena besok Senin ya. Kalau Senin udah pasti banyak banget nih kesibukannya. Malam ini adalah saatnya kita untuk lebih bersantai lagi, relaksasi lagi. Kalau nggak keluar rumah, ngapain? Ya mungkin ngeteh di rumah, ngopi di rumah, atau ngumpul-ngumpul bareng keluarga nonton film. Karena kita lagi ada film terbaru nih. Aduh, siapa yang nggak tahu nih? Ternyata film Siti si Vampir. Nah, ini salah satu film terbaru yang akan tayang di bioskop itu mulai tanggal 22 Oktober 2026. Ini menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra tersebut mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Dan film produksi Bahagia Tanpa Drama itu pun mempertemukan Setin Zenata dan juga Cico Manezero untuk pertama kalinya dalam satu layar, dan keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 22 Oktober 2026. Ya sayang banget, berarti gak bisa ya ditonton malam ini. Ya gak apa-apa deh, kan film Indonesia banyak ya. Jadi kamu bisa juga mencari-cari nih film apa saja sih yang kayaknya lagi relate atau yang lagi happening banget saat ini, bisa ditonton di rumah kamu ya. Tapi jangan lupa juga nih ya, untuk bisa menonton film Siti si Vampir ini, karena setiap film Indonesia itu adalah karya-karya anak bangsa, kita harus support, kita harus nonton ya, langsung ke bioskop deh ya. Dalam official first look yang dirilis, Senin ini terlihat kebingungan setelah terbangun dari tidur, yang mana mendapati dirinya memiliki gigi taring, sementara Cico tampil sebagai sosok vampir yang penampilannya serba hitam yang justru terlihat lebih menawan. Wah, ini tuh kok kayak di drama-drama Korea gitu ya. Apakah nanti jalan ceritanya mirip-mirip atau sebenarnya ini versi yang berbeda? Karena kelihatannya sih dia udah mengatakan bahwa drama komedi, berarti ada dramanya, ada komedinya, ada lucu-lucuannya. Nanti kan di bioskop. Namun selanjutnya ya, kita akan kembali lagi membersamai ruang dengar Anda dengan menghadirkan beberapa lagu. Ada lagu dari Michelle ya dengan Akhirnya Tak Bahagia, ada lagu dari RC Widianto featuring Siva Haju dengan Cinta Terakhirku, lagu dari Anji dengan Disiksa Rindu.

0: 100.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bukankah ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Ya, dengar dimanapun Anda berada, wah, waktu tak terasa ya. Ini tersisa 4 menit terakhir. Namun sebelum saya mengusahakan masa kerja menemani Anda, dan selain ini akan kembali bersiaran dan bersama Anda dengan penyiar-penyiar selanjutnya, kami hadirkan informasi terakhir terkait dengan Kementerian Sekretaris Negara yang mana mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara Jakarta. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemensetnek RI pada Jumat 7 Agustus 2026. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusias untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka itu cukup tinggi ya, yang mana menegaskan undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Setiap undangan itu terikat dengan identitas pendaftar, akan diverifikasi menggunakan KTP dan juga kartu identitas anak atau KIA. Dan juga verifikasi identitas dilakukan saat proses penukaran undangan fisik maupun ketika peserta berada di lokasi upacara. Karena itu pendengar, masyarakat diminta untuk menerima atau menggunakan undangan milik orang lain ya. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat untuk mewaspadai transaksi jual beli undangan karena tentunya tidak ada ya. Masyarakat diminta tidak mempercayai pihak atau menawarkan dan juga menukar penjual lan untuk menjanjikan kuota undangan upacara. Jadi ya, walaupun kita pengen banget nih ke Istana Negara untuk ikut merayakan dan juga memperingati 17 Agustus atau HUT RI yang ke-81, tapi ingatlah bahwa undangan itu tidak sembarangan didapatkan dan harus benar-benar di tempat yang memang sudah dibuka oleh pemerintah jika Anda juga ingin mendaftarkan. Jangan sampai nanti ada ya yang tiba-tiba mau enggak datang ke Istana Negara bareng saya ya. Bayarnya berapa nih? Bayarnya 10 juta. Oh. Wanti-wanti aja, karena saat ini banyak sekali orang sudah mulai ya melakukan penipuan-penipuan yang serupa sehingga membuat Anda terkecoh karena rasa sangat ingin menginginkan ikut serta dalam upacara perayaan HUT RI. Ya, dengan informasi ini menjadi informasi terakhir dan akan kami alihkan selanjutnya dalam RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Terkait, untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mikro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sesi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teguh Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teguh menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Toku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang 20 tahun arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi GEM Indonesia AI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali, sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak

0: 3. Kemudian di siang juga mulai pemadaman di hari kedua hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari kedua.
1: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
2: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
1: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
1: Halo sobat BMKG, kembali ke

update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawen jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk

0: Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut serta.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri.

Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dan masih dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-29 lepas pukul 8, kita akan masuk dalam program Mimbar Agama di kesempatan malam hari ini. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama RRI Malino dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan pendengar, tetap bersama RRI Malino yang saat ini sedang mendengarkan RRI di ruang dengar Anda semuanya. Tetap bersama RRI di 95,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sahabat budaya merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sahabat budaya seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini.
1: Jelajah Nusantara.
0: Kawah Putih Ciwidey terletak sekitar 50 km arah selatan kota Bandung. Objek wisata ini sahabat budaya merupakan sebuah danau vulkanis yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha. Tanah di kawasan wisata ini sahabat budaya seluruhnya berwarna putih karena tercampur dengan unsur belerang dari Gunung Patuha. Yang menarik dari tempat ini adalah danau yang bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang, suhu, serta iklim yang ada. Karena letaknya berada pada ketinggian 2.400 meter, cuaca di sini terbilang cukup dingin, sehingga disarankan untuk memakai jaket tebal ketika berkunjung ke tempat ini.

Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Katolik pada hari ini, Jumat 9 September 2022, bersama dengan saya, Alfred Tumanan, yang akan membawakan renungan untuk kita semua pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa sebelum kita mendengarkan bacaan malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat dan rahmatmu yang kau curahkan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas penyertaanmu dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Malam ini ya Allah, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Kami mohon curahkanlah Roh Kudusmu agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabdamu dengan baik pada malam hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau lihat? Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

para pendengar dimanapun Anda berada, tema renungan kita malam hari ini adalah mengatasi kebutaan diri sendiri. Para pendengar, ada pepatah Latin yang mengatakan Nemo dat quod non habet, yang artinya aku tidak dapat memberi jika aku tidak memiliki. Benarkah demikian? Pendengar, pernyataan tersebut ada benarnya. Kita perlu memiliki sesuatu terlebih dahulu jika hendak memberi kepada orang lain. Kita tidak dapat menuntun orang lain kepada kebaikan jika kita sendiri tidak memiliki kebaikan itu. Kita tidak akan sanggup menghantar orang lain agar menjadi pribadi yang lebih baik jika kita sendiri pertama-tama tidak mengusahakan atau tidak berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Maka tepatlah yang dikatakan Yesus agar kita memperhatikan terlebih dahulu balok di mata kita sendiri sebelum mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Pendengar, menjadi pribadi yang lebih baik adalah proses berkelanjutan, sebuah proses. Kita memang tidak pernah akan sempurna di dunia ini, namun proses yang dimulai dari pribadi kita itu sendiri itu sangat berarti. Pengalaman kita dapat menjadi sarana keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita mulai dari diri kita sendiri. Pendengar, itulah jalan untuk mengatasi kebutaan kita sendiri. Maka dengan begitu, membuat kita mampu untuk menuntun orang-orang yang masih dibutakan oleh berbagai macam hal.

Pendengar yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk melihat pada diri kita sendiri sebelum kita melihat pada diri orang lain. Kita diminta oleh Yesus untuk melihat ke kerapuhan kita sendiri, untuk melihat kerapuhan kita, untuk melihat diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita menuntun orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami berani untuk memulai dari diri sendiri berbagai macam proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sambil berjalan untuk mengatasi kebutaan sesama kami. Juga berkat pengalaman kami, Tuhan, semoga kami berani untuk memulai dari diri sendiri berbagai macam proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sambil berjalan mengatasi kebutaan sesama kami. Juga berkat pengalaman yang kami terima daripadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Semoga kita semakin dikuatkan dan dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Demikian, dan sampai berjumpa pada program Mimbar Agama Katolik edisi berikutnya. Selamat malam, semoga Tuhan memberkati kita.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di banjir luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya belakang Mapolres Malino mengudara untuk Indonesia di banjir luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, dan saat ini waktu menunjukkan di menit ketiga lepas pukul 9, dan selanjutnya kita akan ikuti dalam sajian informasi di ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam buat seluruh para pendengar, dan tetap selalu saya bersama RRI Malino.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan di menit ke-28 lepas pukul 9. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mobile, lagi menuju ke satu tempat, dan tetap selesai bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah, sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait, mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Itu mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa. Nah, itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. apalagi KVMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat kan. Jadi kebetulan pagi lewat banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan, senangkan anak-anak aja, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending sinilah dulu kan, beribur ya beberapa menit temennya anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan di menit ke-9 lepas pukul 10. Kita masuk dalam sejian program Ruang Rindu dengan berbagai sejian lagu 90-an akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siar tanggal 9 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Dan besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malina berada di udara untuk membawakan acaranya di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Jadi nanti dia akan ada tuh jam-jam pengiriman, ada jam mateng, ini kayak gini semua.
2: Indonesia masih menghadapi tantangan kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Sar Nasional Basarnas mengakhiri monitoring aktif KMP Mutiara Sentosa 2 setelah 4 hari melakukan penyisiran dan pemantauan di perairan utara Pulau Madura, Jawa Timur. Kepala Kantor Sar Kelas A Surabaya, Danang Sigit, mengatakan keputusan itu diambil pada hari ke-7 setelah insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 karena tidak ditemukan indikasi keberadaan kapal maupun korban yang mungkin masih belum ditemukan. Ia menjelaskan, monitoring aktif dilakukan setelah status operasi SAR dialihkan menjadi kegiatan pemantauan pada Rabu 5 Agustus 2026 dengan mengerahkan personil dan sejumlah alat utama sistem keselamatan untuk menyisir perairan utara Madura. Dari mancanegara, pendengar, pemerintah provinsi British Columbia di Kanada bagian barat menetapkan status darurat tingkat provinsi seiring kebakaran hutan dan lahan yang terus menjalar dan mengancam masyarakat setempat. Kepala pemerintahan British Columbia, David Eby, mengatakan keputusan itu diperlukan mengingat situasi karhutla yang dinamis dan adanya evakuasi skala besar yang membutuhkan peralatan khusus untuk memastikan keselamatan publik. Menurut Kementerian Penanggulangan Keadaan Darurat Provinsi itu, status darurat tersebut akan memberikan pemerintah fleksibilitas yang lebih besar dalam respon krisis, termasuk wewenang untuk mengambil alih akomodasi dan memperlakukan pembatasan perjalanan setempat. Petinju Denmark Dina Torslund mengalahkan petinju Australia Shaneka Johnson melalui kemenangan angka untuk merebut gelar juara sejati kelas bantam putri dalam pertarungan yang berlangsung di Caribbean Royal Resort, Florida, Amerika Serikat. Torslund tampil dominan sepanjang 10 ronde hingga ketiga juri memberikan skor telak 110. Kami ulang, 190 untuknya, yang membuatnya keluar sebagai pemenang mutlak dalam pertarungan tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 dalam musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai formasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem game lokal. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf atau Teku Rifki Harsya, yang menjadi salah satu langkah dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Partisipasi seluruh Pemda diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026. Perpres ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, berisikan rencana induk ekonomi kreatif hingga tahun 2045. Jadi menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsya, pemerintah ingin agar tidak semua pegiat board game maupun games-games digital lokal lari

game lokal akan terus berkembang dan ini diyakini akan berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi kreatif lokal maupun nasional. Informasi lainnya, pendengar, sejumlah destinasi wisata di sekitar kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dipastikan aman dikunjungi wisatawan. Namun, akses menuju kawasan Gunung Bromo masih ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penutupan akses menuju kawasan Gunung Bromo melalui 4 pintu resmi ditutup dilakukan sejak Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Namun sejumlah objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo dan berada di sekitar kawasan Bromo masih bisa didatangi oleh para wisatawan. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah objek wisata seperti Jembatan Kaca Bromo, Puncak Seruni Point, hingga Terminal Wisata Seruni Point masih dalam kondisi yang aman untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Titik api dari karhutla di kawasan Gunung Bromo masih cukup jauh dari sejumlah lokasi wisata tersebut. Destinasi-destinasi ini masih memungkinkan untuk dikunjungi. Pemerintah akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Apabila kebakaran meluas dan mulai mengarah atau mengganggu objek-objek wisata di sekitarnya, maka akan dilakukan pembatasan kunjungan lebih ataupun kebijakan lebih lanjut lah. Jadi untuk saat ini masih aman untuk dikunjungi ya di sekitar tempat-tempat wisata di Gunung Bromo. Pembatasan kunjungan menjadi langkah antisipasi kalau kondisi karhutla terus meluas dan berkembang atau berpotensi membahayakan wisatawan maupun masyarakat di sekitar objek wisata.

0: Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Metro Bandar Lampung resmi mengintegrasikan sistem digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial untuk memastikan pendistribusian bantuan masyarakat berjalan lebih transparan, lebih akurat, dan lebih tepat sasaran. Berikut laporan Palasta Sitepu.
1: Program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga tokoh-tokoh masyarakat supaya kita punya pemahaman.
2: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri melakukan kunjungan kerja di Kota Metro. Kunjungan bertujuan dalam mendukung perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos agar berjalan secara transparan dan aman bagi masyarakat. Kota Metro terpilih menjadi salah satu daerah percontohan dalam program perluasan digital nasional berkaitan kesiapan infrastruktur dan komitmen tata kelola pemerintah. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional atau IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Ningrum menegaskan bahwa integrasi data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menjadi kunci utama agar bansos tepat sasaran dan bebas dari manipulasi.
1: Kita audiensi dengan wali kota untuk memastikan bahwa program perlinsos untuk bantuan sosial ini akan berjalan baik di Kota Metro, karena Kota Metro ini salah satu dari perluasan digitalisasi piloting program bansos ini. Dari 42 kabupaten kota yang dikembangkan dari awalnya Banyuwangi, maka Kota Metro salah satu yang terpilih. Maka saya harus ketemu dengan wali kota dan jajaran untuk memastikan komitmennya untuk keberhasilan program ini ke depan. Nah, semua stakeholder harus terlibat, utamanya misalnya pastinya dinas sosial, seperti yang hadir tadi, Kominfo, kalau misalnya aktivasi KD nanti kan jaringannya harus kuat segala macam, juga untuk di media itu kan Kominfo juga, bagaimana program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga tokoh-tokoh masyarakat, supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa program ini akan membantu masyarakat dan bantuan itu akan tepat sasaran, seperti itu.
2: Ningrum menekankan pentingnya sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di lingkungan pemerintah Kota Metro. Menurutnya, melalui digitalisasi, celah penyimpangan dalam penyaluran bansos dapat ditekan seminimal mungkin.

0: izin, dan seluruh proses pendistribusian, mulai dari verifikasi data hingga pencairan dana, akan tercatat secara digital dan real-time. Ningrum berharap implementasi teknologi tidak hanya sekedar menjadi inovasi administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret di lapangan. Terpilihnya Kota Metro dalam program perluasan diharapkan menjadi pemantik bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung, bahkan di tingkat nasional. Dengan sistem yang transparan dan aman, hak masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi secara utuh tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
1: Dari Provinsi Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN rekomendasikan teknologi hujan buatan untuk memitigasi kekeringan di ibu kota Nusantara. Berikut laporan Andreas Trisno.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merekomendasikan penguatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di ibu kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
2: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi IKN akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat, daerah, otoritas IKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin mengatakan, kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Alimuddin menambahkan OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
3: Secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
1: BRIN sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Dari ibu kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa

besar seperti yang diakui dalam piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan perangkat hukum internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah dengan

0: Perjanjian penyerahan resmi ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS. Hari peringatan Nagasaki ini bertujuan untuk mengenang para korban pengeboman sekaligus menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Eiji Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Eiji Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

0: Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener cu, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan sampai di sini kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Tetapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Bung Wisnu yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi dan juga Kopi Pro 3 ya, sesuai dengan temanya nanti akan disampaikan oleh Bung Wisnu atau Bung Sabil. Ya, saya Fajar Nugroho, mewakili Kerabat Kerja Bertugas undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar. RRINER, tonton yang Anda dengar. RRINER, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar. RRINER, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta diantaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halidah Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
2: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
1: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
3: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama, 16 September 1945.
1: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Laporan yang disampaikan Rizky Wahyudi.
1: 1, 2, 1, silakan tiang ditancapkan.
2: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value Added Growth Potential for Economy Prosperity, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada 3 pilar. 3 pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi. Yang kedua adalah pilar perdagangan. Dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
2: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan serta mendukung Kalimantan sebagai super hub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
4: Langkah sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transparansi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: PLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
1: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
0: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
1: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
0: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
1: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
2: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Deklarasi tersebut memberikan arah dan harapan perubahan yang lebih baik bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak, asasi, dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perangkat Hukum Internasional tentang HAM. Setiap tanggal 9 Agustus dirayakan sebagai hari peringatan bom atom di Nagasaki. Setelah jatuhnya bom atom pertama pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada 9 Agustus 1945. Tujuannya tetap sama, yakni memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Setelah pengeboman kedua ini, Jepang menyerah

0: menjadi pengingat untuk selalu menjaga perdamaian.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Hadani Sabil, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti, yang dimana kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga tidak lupa kami akan hadir hingga pukul 2 pagi nanti membawakan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya tidak sendirian, ada rekan saya sebagai pengarah acara, Wisnu Wardana, yang nanti akan membantu Anda untuk berinteraksi langsung dengan saya di studio RRI. Seperti biasa, kita nanti akan sharing ya, memberikan Anda kesempatan untuk berkomentar dan juga menyampaikan pendapat, mungkin juga solusi dari Anda terkait dengan topik pilihan kita, skor PISA, di mana PISA ini adalah salah satu indikator pengetahuan siswa yang mana terakhir dirilis pada tahun 2022, yang mana skor PISA untuk Indonesia ini terbilang rendah ya. Yang kemudian ini bisa menjadi alarm bagi masa depan pendidikan Indonesia. Skor PISA Indonesia rendah, alarm pendidikan Indonesia. Nanti Anda bisa bergabung sama kami di sesi interaktif. Saat ini Kemendikdasmen belum merilis skor PISA pada tahun 2025 karena PISA ini memang dirilis tiap 3 tahun sekali. Namun berkaca pada tahun 2022, skor Indonesia masih berada di angka yang cukup rendah. Untuk skor matematika, kemampuan siswa Indonesia masih tertahan di posisi ke-69 dari 70 negara yang disurvei. Dengan skor 388 dari 500, poin maksimalnya 500, kita 388. Ini bahkan termasuk yang salah satu yang terburuk di dunia. Dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, bahkan Indonesia ini masih kalah dengan Thailand, Malaysia, Brunei.

lebih rendah lagi malah, 359. Ini menempati peringkat 70 dari 80 negara yang disurvei. Dan yang terakhir yang diuji ya ini bidang sains ya. Skornya 383.

Pisa ini merupakan indikator pengetahuan siswa yang surveinya dilakukan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. OECD mengadakan PISA, survei PISA untuk mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam menerapkan pengetahuan membaca, matematika atau hitung-hitungan dan juga sains ya, pengetahuan alam dan umum pada masalah kehidupan nyata. Tujuannya membandingkan mutu pendidikan antar negara dan membantu pemerintah memperbaiki sistem belajar.

Tes yang dilakukan bersifat diagnostik untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Dan Indonesia telah berpartisipasi dalam studi ini sejak tahun 2000. Kenapa studi survei PISA ini kami pilih dan juga kembali diangkat di Pro 3 RRI? Karena ada statement dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi hasil survei PISA ini, di mana menurut Presiden Prabowo skor tersebut adalah sebuah realita cara orang luar melihat dunia pendidikan di Indonesia. Prabowo menyampaikan bahwa kita menerima, tapi jangan terlalu takut. Menurutnya orang luar hanya melihat tantangan pendidikan Indonesia dari luar dan tidak melihat kesulitan yang dihadapi negara besar seperti Indonesia. Presiden Prabowo membandingkan misalnya dengan Singapura yang mendapat skor sangat tinggi dalam survei PISA tersebut, namun menurutnya tantangan di Singapura tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia karena luas wilayah negara yang jauh berbeda. Indonesia memiliki lebih dari 338 ribu sekolah, baik di pusat kota maupun di pelosok negeri. Sedangkan Singapura hanyalah wilayah kota kecil dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kita juga mesti melihat tantangan yang ada gitu. Tidak mudah untuk bisa mengimbangi kualitas sekolah di seluruh Indonesia, misalnya sama seperti Jakarta gitu ya. Ya, itu yang sedang ditekankan oleh Presiden Prabowo. Dan juga ada program revitalisasi sekolah, juga perbaikan fasilitas belajar mengajar yang sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan papan digital ya, pemberian papan digital yang kemarin sudah dilakukan di ribuan, bahkan puluhan ribu sekolah sudah mendapatkan manfaat tersebut.

Silakan mendengar bagi Anda yang ingin berkomentar nanti di sesi interaktif, bisa dicatat dulu line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Bagaimana Anda melihat pengetahuan siswa Indonesia? Apakah Anda setuju dengan PISA, survei PISA yang menyatakan kualitas pengetahuan siswa kita masih rendah?

Atau Anda menyangkal nih, enggak kok, di daerah saya melihat anak-anak kita itu sebetulnya sudah cukup berkualitas. Atau Anda punya pengalaman menarik terkait dengan mungkin kalau Anda guru ya, atau pernah berbincang dengan anak Anda atau cucu atau siapapun lah, siswa-siswa sekolah, lalu juga melihat bagaimana kemampuan mereka, mungkin Anda pernah bertanya-tanya langsung dengan mereka, seperti apa penilaian Anda, apakah mereka memang memiliki pengetahuan yang relatif rendah, mungkin jika dibandingkan dengan generasi Anda begitu, ada penurunan misalnya, itu yang bisa kita lihat ya, karena skor PISA ini membandingkan dengan seluruh dunia gitu, bukan antar generasi. Apapun itu silakan Anda bisa sampaikan di sesi interaktif Kopi Pro 3. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa penilaian PISA untuk Indonesia, nanti kita akan hadirkan di sesi pertama ini bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Namun sebelum saya putarkan rekaman dialognya, saya sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang mengkritisi soal skor PISA Indonesia di tahun 2022 itu terendah, bahkan lebih rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja, kita masih tertinggal dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand dan lain sebagainya. Dan kita akan berbincang pada malam hari ini di To The Point bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Prof Cecep, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Iya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Prof Cecep, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya. Tadi kalau tadi saya berbincang dengan Pak Satriwan Salim, sebenarnya tidak mengejutkan karena beberapa kali skor PISA itu Indonesia masih tetap berada di bawah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, jadi tidak terlalu mengejutkan. Tapi yang menjadi catatan adalah kok bisa seperti itu? Apa yang salah, Prof?
2: Ya, saya kira sependapat dengan pandangan tadi ya. Memang pendidikan kita itu kalau dibanding dengan negara lain, kenapa kita tertinggal, kan pertanyaannya itu ya, termasuk yeah. soal PISA. Fondasi pendidikan kita memang tidak tidak lebih baik dari negara-negara yang maju, terutama ya menyangkut misalnya mutu pendidikan, itu masih jauh ya. Kemudian, nah kenapa persoalan itu bisa terjadi seperti itu? Karena mutu pendidikan itu terkait dengan layanan-layanan ya, fasilitas pendidikan kita yang masih kurang gitu, kemudian standar penganggaran juga kurang ya. Nah jadi hemat saya ini harus menjadi cambuk bagi kita, skor-skor itu ya itu menandakan cermin kita sendiri gitu ya. Jadi dan hampir tiap tahun atau sekian tahun sekali diumumkan gitu ya, kita rendah karena tidak memperbaiki persoalan-persoalan fundamental pendidikan kita yang salah satunya yang tadi saya sebut.
1: Kurikulum bukan salah satu dari fundamental itu, Prof. Jadi nggak perlu digonta-ganti.
2: Ya, kurikulum kan kalau bicara soal kurikulum itu satu soal standar isi kurikulumnya ya. Kedua kan kurikulum itu sendiri misalnya bagaimana proses pembelajarannya, standar prosesnya. Kemudian kurikulum diajarkan oleh gurunya. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara kurikulum terkait dengan beberapa standar lainnya. Nah sekarang persoalan kita itu kurikulum gonta ganti segala macam itu ya bukan satu-satunya solusi. Tapi itu yang tadi saya maksud ya. Gurunya harus disupport gurunya dari sisi kesejahteraannya gitu ya. Dari sisi fasilitas persekolahannya, dari sisi anggaran pendidikan supaya anak juga bisa mengikuti pendidikan dengan baik.
1: Iya. Kalau zaman sekarang itu mungkin setiap zaman mungkin punya tantangan yang berbeda. Sekarang ini sudah ada AI, ada internet. Kalau zaman saya dulu mah nggak, boro-boro ada ya, Prof. Nah, kalau yang sekarang ini sebenarnya mereka lebih mudah sebenarnya. Kalau ingin cari tahu untuk belajar gitu, di rumah pun bisa. Nanya sama AI, ChatGPT pun bisa gitu. Nah, kenapa ya? Untuk minat baca Indonesia saja tuh masih sangat rendah, Prof.
2: Ya, nah minat baca tidak mengejutkan karena coba lihat ya bagaimana kebiasaan dan pembiasaan kita mengenai membaca. Ada juga yang menilai survei-survei ya, negara kita termasuk anak-anaknya yang dari sisi membaca, literasi membacanya rendah juga dibanding negara-negara di ASEAN. Gitu ya.
1: UNESCO bahkan ya mengatakan bahwa 1000 penduduk Indonesia satu yang minat bacanya tinggi, selebihnya enggak.
2: Nah itu dia, jadi ini juga pertanyaan besar ya bagi kita bahwa bagaimana pendidikan maju kalau minat bacanya rendah.
1: Nah itu dia,
2: literasi ya, membacanya rendah ya otomatis yang lainnya akan rendah gitu ya.
1: Tapi jadi ini tapi kalau baca status suka tuh, Prof, suka. Tapi kalau suruh baca pelajaran, aduh cepat ngantuk tuh, Prof. Ya, atau mungkin makanya pendidikan ini kita harus relevan ya dengan kekinian. Jadi matematika apapun itu apakah memang harus ada harus dinamis gitu, menyesuaikan dengan kondisi kekinian gitu, yang bisa diterapkan ataupun bisa dibayangkan oleh si anak, oleh peserta didik, Prof.
2: Sebenarnya ya kalau lihat dari anak-anak kita yang punya potensi, yang pintar, yang cerdas itu juga banyak.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kan bisa hanya memotret Jakarta, Bandung, Surabaya gitu ya.
1: Iya.
2: Dan wilayah-wilayah perkotaan, tapi juga se-Indonesia. Nah, problemnya berarti kan ada disparitas nih, ada kesenjangan. Kita itu kualitas-kualitas sekolah kita. Itu problem utamanya di situ. Makanya saya katakan bagaimana sih standar pembiayaan, ya standar proses pendidikan, pembelajaran gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan baik termasuk kesejahteraan gurunya. Kan kita masih berkutat kesejahteraan guru lagi, sejahteraan guru lagi.
1: Prof. Oke, Prof, ditahan dulu, Prof. Ada pendengar yang ingin bergabung, saya tahan dulu, Prof. Ada Pak Frans di Nias. Pak Frans, selamat malam, Pak.
3: Ya, selamat malam si Bang Fator ya.
1: Ya, silakan Pak Frans.
3: Oh, kawan kudu salam ya, salam 21.
1: Silakan, Prof.
3: Tema kita apa, Bang?
1: Iya, nih soal nilai PISA Indonesia tuh terendah dari bukan terendah sih, rendah dibanding dengan negara-negara di dunia, bahkan di negara-negara ASEAN aja kita kalah nih. Matematika, berarti, baca dan lain sebagainya tuh kalah kita.
3: Oh, berarti minat baca ya terkait ini main-main.
1: Salah satu di antaranya, Pak Frans. Kalau
3: benar itu, Bang. Benar sekali itu. Kita sekarang ini, anak-anak sekarang ini, kalau saya bandingkan di masa-masa saya sekolah dulu, ini lebih apa, lebih rendah apanya literasi. Kenapa?
1: Literasinya ya? Rendah, kenapa?
3: Nah, karena sekarang kan tidak terlalu diapakan kali.
1: Dipush, didorong, dipaksa untuk baca gitu.
3: Betul, betul. Kalau di zaman kami dulu di apa waktu saya SLB tahun 1994, Bang. Waktu saya SLB tidak ada istilah tidak bisa baca, sekalipun kamu seorang apa penyandang tunanetra, kamu bisa baca, harus baca. Jadi sekarang ini gampang-gampang aja. Gara-gara menggampang-gampangkan itu sekarang katanya
1: banyak yang akhirnya diabaikan ya, enggak belajar gitu.
3: Seharusnya harus diambil sedikit kedisiplinan dari kurikulum sebelumnya.
1: Kedisiplinan dari kurikulum sebelumnya.
3: Iya, kedisiplinan itu harus diapakan lagi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Frans ya. Selamat malam. Ya. Dan menarik, ada teman menarik nih, Prof, bahwa ini kan kalau kita sekarang dewasa ini tuh mau nanya sesuatu tinggal googling ya. Istilah itu mau nanya apa? Googling aja gitu. Tapi saya nanya sama keponakan-keponakan saya nih yang masih SD, SMP. Ya. Mereka tuh justru lebih suka di sosial media, enggak mau baca, jadi ada video. Jadi misalkan paracetamol untuk apa? Nah, nanti ada yang ada video di TikTok atau di Instagram, ada yang menjelaskan tuh. Jadi cuma dengerin aja, malas baca, Prof. Ini gimana ya? Ini menarik juga.
2: Ya, jadi gini ya. Membaca itu kan satu proses berpikir ya.
1: Yeah.
2: Ada proses berpikir dan itu harus dipupuk sejak dini. Artinya di rumah, di sekolah, itu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Dan pembiasaan, gitu ya. Jadi membaca itu bagian penting dalam proses pendidikan. Nah, kalau sekarang ada budaya orang malas baca, itu pertanda buruk sebenarnya bagi pendidikan kita. Ya kan, bukankah membaca itu adalah membuka jendela dunia dengan membaca gitu ya. Nah, semua kunci ilmu pengetahuan ya awalnya dari membaca. Kalau nggak bisa membaca atau tidak biasa membaca, ya sulit untuk maju ya. Makanya literasi membaca kita misalnya rendah, ya itu harusnya sekolah itu mempush gitu ya, mendorong bagaimana anak itu punya literasi membaca yang tinggi gitu ya.
1: Jadi semua berawal dari transfer ilmu pengetahuan di lingkungan sekolah dulu nih, Prof, untuk minat baca.
2: Ya, betul. Jadi kan pembiasaan sekolahnya pemerintah sudah lakukan ya. Sebelum masuk membaca sekian ada pembiasaan itu.
1: Okay.
2: Tapi ini kan yang perlu diciptakan ekosistemnya ya.
1: Ekosistem. Oke.
2: Pendidikan gitu.
1: Oke. Baik, Profesor, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama Pak Tegar hari. Selamat malam, Profesor.
2: Ya, selamat malam, Bang.
1: Ya, demikian pendengar perbincangan kami dengan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Wah, ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, udah saya terputus nih, Prof, Cecepnya. Ada yang mau disampaikan, Bu Dina?
4: Ya, ketinggalan sama
1: profesor. Ya, kalau Bu Dinda gimana yang menyoroti soal Presiden mengatakan skor PISA Indonesia itu rendah itu, bahkan dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kita masih jauh tertinggal nih, Bu Dinda.
4: Sangat, sangat betul Presiden itu, apa kata-kata Presiden itu sangat betul, benar. Sekarang ini memang literasi, budaya literasi di Indonesia ini kurang sangat gitu ya.
1: udah kurang sangat lagi ya, Bu Dina ya.
4: Kurang sangat gitu pokoknya. Kan kalau kita lihat ya di film-film tuh Bung Fajar. Itu di taman-taman itu banyak
1: opo-oman. Oh iya, buka buku gitu ya. Di dalam kereta, di film-film tuh ada tuh kereta, ya.
4: Tapi di Indonesia nggak ada, tapi pegangnya gadget.
1: Gadget.
4: Kadang sambil jalan pun itu gadget dilihatin. Aduh, ini kenapa sih nggak ada tempat yang apa, nggak ada waktu yang lain apa ya? Jadi itu akibatnya ya anak-anak itu karena teladannya nggak ada, Bung Fajar.
1: Teladannya nggak ada.
4: Jadi anak-anak juga ya, orang tuanya atau orang dewasa aja pegangnya gadget, gimana anak-anak mau? Itu, okay. Ya, gitu, ya. Jadi memang aduh gimana ya caranya? Mungkin tempat penyewaan buku.
1: Oh iya, dulu tuh sering banget tuh nyewa-nyewa buku komik minimal lah, ya. Yeah.
4: Aku waktu masih kecil, Bung Fajar, disuruh tidur siang lewat jendela itu pergi ke tempat sewa buku karena kepengen baca.
1: Supaya bisa tidur gitu maksudnya.
4: Kan ngumpet-ngumpet kan.
1: Oh, ngumpet-ngumpet.
4: Kan, kita pulang sekolah kan jam 12 gitu ya. Yeah. Jadi habis makan siang udah sampai rumah.

0: Masih bersama saya Hadani Sabil di segmen Kopi Pro 3. Telah kita sama-sama simak tadi paparan dari pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan terkait dengan skor PISA Indonesia rendah yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan beberapa poin yang kita tangkap tadi, di mana salah satu yang disorot adalah tingkat literasi atau kemampuan dan kemauan membaca ini rendah ya. Anak Indonesia sekarang sudah tidak lagi gemar membaca, tapi gemar bermain gadget atau bermain media sosial gitu ya. Sebenarnya bisa saja ilmu itu ada di media sosial, namun ketika anak kita bermain HP terlalu sering, apakah Anda bisa menjamin anak Anda di HP-nya itu belajar gitu? Yang dia baca adalah ilmu pengetahuan atau hanya sekedar candaan-candaan, apalagi yang toksik ya, dari para influencer itu. Ini yang harus dicermati oleh para orang tua. Dan mungkin Anda juga pernah atau sering melihat di media sosial ada beberapa orang yang mengetes kemampuan anak Indonesia, siswa-siswa gitu ya, ditanya perkalian 10 aja. Mirisnya bahkan anak SMP, anak SMA malah ditanya perkalian 10 itu belum pada hafal. Dan juga pengetahuan umum, misalnya nama-nama ibu kota, nama-nama provinsi, tentang sejarah, nama-nama mantan wakil presiden, itu banyak yang gak tahu. Itu kan harusnya kalau mereka senang baca aja, ya itu pertanyaan yang mudah dijawab gitu ya. Mungkin Anda pernah melihat video-video itu. Apakah itu juga salah satu indikator menurunnya kualitas pengetahuan anak-anak Indonesia? Kita nggak tahu, dan itu juga tidak bisa dijadikan penghakiman ya, karena ya itu video, itu konten, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai sandaran kualitas anak Indonesia secara umum. Tadi juga disinggung 1 banding 1000 data dari PBB yang menyebut anak Indonesia yang gemar membaca hanya 1 dari 1000. Bayangkan bagaimana kita ingin membangun bangsa yang nantinya akan menjadi generasi emas 2045 kalau anak-anaknya di saat ini yang gemar membaca cuma 1 dari 1000 orang. Artinya dari 200 juta anak hanya ada sekitar 200 ribu yang gemar baca. Dan ini menjadi tentunya kekhawatiran. Kalau nggak mau baca, ya artinya pengetahuannya juga pasti minim gitu ya. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin berkomentar di line telepon dan juga pesan WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya sapa terlebih dahulu. Pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Sabil, Sapitri.
0: Iya, Pak Caswa, ini kelihatannya agak ngantuk kali ya. Lemes gini. Baru bangun. Iya. Tapi menyimak tadi ya, kemandeloknya ya.
1: Ya, saya kan karena belum nyampe ya, nanya sama Bung Wisnu lah.
0: Ya, bagaimana lantas pendapatnya nih?
1: Ini Bung, zaman sekarang tak susah Bung, masalah anak-anak sekolah ya. Jadi semuanya kelalaian dari pihak, terutama orang tua Bung. Yang kedua ya AI Bung.
0: Kok AI disalahin apa nih?
1: Ya kan anak-anak zaman sekarang ya kebanyakan mau kencing aja HP selalu bawa Bung.
0: Itu masalah jadi, anaknya apa?
1: Ya iya, apalagi tapi kan tergantung pendidikannya Bung.
0: Iya.
1: Dididik sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya mendidik kayak gini, awal mulanya ya, awal mulanya sekolah dengan satu mendekatkan diri kepada Allah, dengan keduanya ya itu di pondok pesantren, itu mungkin bisa terjamin Bung. Masalah AI mungkin nomor 2 Bung. Karena apa? Kan sekarang kalau gini ya, misalkan saya nih disekolahkan sama Bung Sabil, misalkan saya sebagai keluarga Bung Sabil, nah sekolah itu saya di samping itu sambil mondok Bung, ya, di pondok pesantren misalkan, itu kan sekarang zaman sekarang kan ketatnya di pondok pesantren kan nggak boleh pegang HP Bung, kecuali mau menghubungi orang tua pun itu kan harus izin. Itu kebanyakan kan seperti itu Bung, jadinya kan bisa teratasi, jadi bisa anak-anak tersebut di pendidikan bisa berjalan karena otaknya jadi asah seperti itu, Bung. Tapi kalau kalau nggak seperti itu ya, Bung, susah, Bung.
0: Ya. Jadi poinnya, Pak Caswa, untuk meningkatkan mental siswa ini mereka harus dihindari dari kecanduan gadget, ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Terutama itu, Bung. Jadi ya. Seperti itu, Bung.
0: Ya. Terima kasih, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lanjut ke Lok Sumawe. Ada Pak Nurit. Oh, terputus nampaknya dengan Pak Nurit. Nanti kita coba hubungi kembali, ya. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, Pak Wibi.
2: Selamat dini hari, Bang.
0: Iya, Pak Wibi, gimana nih melihat skor PISA ini tahun 2022 yang terbaru belum keluar. Tapi ini udah menunjukkan rekor-rekornya dari tahun ke tahun. Skor PISA keluar selalu rendah nih, indeks pengetahuan siswa kita.
2: Ya begini, Bang Yang. Ini di Makassar, kadang-kadang saya tes membaca anak sekolah di kelas 3, kelas 4. Saya tanya, kamu bisa membaca? Tidak bisa, Om. Kelas 3, kelas 4 tidak bisa membaca,
0: ini
2: bagaimana?
0: Ini baca kasar, ya, bukan memahami bacaan. Bacanya aja belum bisa, ya.
2: Iya, biasa ada tulisan itu di dinding sekolah. Saya tanya, apa bacanya itu? Dia tidak tahu, Bang, tidak bisa membaca dia. Kenapa kau bisa naik kelas 3 tapi tidak bisa membaca? Yang salah itu kamu, itu gurumu. Jadi ketawa, Bang. Itu banyak yang saya tes begitu, ada yang bisa membaca, ada yang tidak. Padahal sudah kelas 3 SD. Tidak dengan saya dulu. Dulu kan saya tamatan SR, Bang. Kelas 1 sudah bisa membaca. Yeah. Saya tamat SR tahun 64 itu. Jadi saya sudah tahu membaca itu. Dari sekolah saya tambah dibantu orang tua. Jadi sekarang memang saya ini, apalagi matematika. Karena orang mereka tidak tahu ini kali ini berapa, dia tidak bisa menjawab.
0: Pak Wibi melihatnya ini, kenapa ini anak-anak ini jadi kurang pengetahuannya? Kalau tadi Pak Caswa kan melihat karena kecanduan gadget, kalau Pak Wibi melihatnya apa? Apa dari orang tuanya yang kurang tegesin atau gimana nih?
2: Ya, saya kira kedua-duanya itu. Orang tua juga biasa nggak sibuk lah dengan pekerjaannya. Ada juga pegang HP. Beda dengan saya dulu kan tidak ada HP, Bang. Jangan HP, radio saja, transistor yang pakai baterai itu belum ada, Bang. Tahun 50-an itu. Sehingga kita fokus kepada pelajaran. Sekarang kan siang malam bawa sekolah pun bawa HP. Hanya itu saja, main game apa setiap hari saya lihat di tempat saya ini. Tidak ada. Maka waktu saya tes membaca kelas 3, kelas 4 SD tidak bisa, jadi tak membaca. Apalagi matematika, ya. Makasih,
0: Pak Wibi. Ya, miris ya kalau anak kelas 3, kelas 4 belum bisa baca. Ya, itu harusnya sudah selesai di kelas 1, ya. Itu maksimal banget di kelas 2 deh. Kelas 4 masih belum bisa baca. Ini baca kasar gitu ya, baca yang betul-betul hanya baca. Apalagi kalau dites makna bacaan apa nih? Bisa baca tapi nggak tahu makna yang dibaca apa nih. Ini jadi PR lagi nih. Kita lanjut ke si Bolga. Ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Bung Sabil.
0: Iya, betul.
3: Bung Sabil, iya.
0: Ya.
3: Salam sehat, Bung Sabil.
0: Salam sehat, Pak Matauli.
3: Skor PISA kita terendah di ASEAN, ya.
0: Iya.
3: Saya pikir, Bung Sabil, bukan baru Pak Prabowo ngomongin ini, gitu ya. Itu bagi Presiden Pak Jokowi juga. Internasional PISA juga udah kasih warning, kan?
0: Iya, tiap kali rilis selalu kita rendah nih, memang beberapa kali rilis nih terakhir ini.
3: Iya, dulu waktu Pak Muhammad Nuh juga begitu kok. Juga. Jadi ada yang salah dalam bernegara dan permintaan di bidang pendidikan ini. Stabil, ya, yang tidak adil dan merata, ya, disparitas. Dulu masih ingat ya waktu profesor siapa itu, Yohanes Surya, ya, mengajari matematika di Papua, kan?
0: Iya.
3: Akhirnya dia patahkan apa namanya,
0: persepsi, ya, bahwa orang sana kurang gitu. Padahal sebenarnya kalau diajarin betul bisa, ya.
3: Iya, kemampuan IPA itu, kan?
0: Iya, fisika juga termasuk, iya.
3: Ya, matematika, fisika, kimia, biologi ternyata bisa.
0: Iya.
3: Nah, kembali ke nilai PISA internasional kita itu. Bung Sabil pernah nggak? Namanya membacakan calistung, baca tulis-tung, ya, kan?
0: Yeah.
3: Itu kan konsep dasar, ya, kan. Dalam hal membaca ini kan ada metode teknik membaca, ada skimming,
0: yeah.
3: Artinya judul, subjudul, ya, yeah. Scanning, memindai,
0: yeah.
3: Mencari data atau kata kunci tertentu, nomor tanggal, mata bergerak cepat, menunjukkan ada.
0: Yeah.
3: SQ3R, survey question rate, reset review, ibarat dulu kita
0: 5W, 5W1, 1H.
3: Nah, 1H itu kan udah tingkat tinggi, high level. Dengan Y, bagaimana kan?
0: Iya. Yeah.
3: Itu bagaimana kita nggak membaca pakai suara hati, bibir bergerak, itu lambat. Scanning, ditengok dia. Mana kata kunci di satu paragraf ini? Yang begitu-begitu kita nggak diajari secara ini, gitu. Berkaca terapa sekarang budaya koran, majalah dulu saya ingat kita masih bikin, ada suka baca bobo gitu kan.
0: Iya. Suruh bikin clipping supaya kita jadi banyak baca.
3: Kita guntingin,
0: iya.
3: Bikin bading, kita ngerti.
0: Iya. Sekarang udah jarang tugas-tugas kayak gitu ya.
3: Udah langsung, kalau sekarang mah langsung presentase, bikin ini langsung keluar tuh semua. Tapi bagaimana, jadi kalau memang kita mau serius anak-anak yang seperti ini, ya bikin kayak kelas kampus lah, mahasiswa kan, dimana mahasiswa itu yang lebih aktif gitu kan, menyampaikan presensi, bicara gitu loh. Cara belajar siswa, dulu kan CBSA, cara belajar siswa aktif, cara belajar guru aktif juga. Jadi gurunya pun kemungkinan harus di screening ini, kemampuan mengajari matematika, berbahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dulu pernah kita, saya lebih gampang memahami bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, Bung Sabil. Karena kemampuan berbahasa Indonesia kan menjelaskan dan dijelaskan kan,
0: yeah.
3: Bukan DM kan, dijelaskan menjelaskan.
0: Subjek,
3: predikat, objek kan ada dulu kan. Nah, saya lebih paham dengan simple present tense itu. Oh, kalau dia simple past tense was where, untuk future-nya will be kan gitu. Enak gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia, ya kan kalau bahasa Indonesia sulit. Tambah tulis, menulis, n-nya dari mana tiba-tiba ya kan gitu kan. Menulis kan gitu. Itu yang memang kita terkadang sulit mengerjakan bahasa Indonesia karena udah paragrafnya lah panjang-panjang, terus hampir mirip-mirip gitu lah kan. Terus kemampuan berpidato misalnya, berdebat kan sekarang bisa gampang aja ya anak-anak untuk disuruh untuk memahami suatu teks. Oke, coba kalian dulu telling story, mendongeng dulu kalian di kelas ini, atau orang tuanya kalau mau tidur anaknya coba ajari dongeng gitu. Jadi itu kan kemampuan manual, bukan robotik gitu ya kan.
0: Ya harus dengan pengulangan berkali-kali gitu ya, supaya bisa menguasai betul ya bacaan itu ya.
3: Coba dengan bahasamu sendiri membuat suatu puisi ini atau ini dan sebagainya, disuruh mereka bedah buku gitu loh.
0: Baik.
3: Memang mau serius. Tapi kalau memang kita gak mau serius, misalnya bikin cerdas cermat di televisi gitu ya kan. Terus satu lagi Bung Sabil, itu kan sinetron kita di TV swasta nasional kan banyak sekali ya.
0: Sinetron, iya.
3: Ini kita bercerita tentang apa namanya, bisa membaca itu, bikin aja tes bahasa Inggrisnya gitu. Karena sekarang kan bahasa Inggris itu global nih. Jadi sambil emak-emaknya nonton sinetron gitu kan, dengan drama bucin-bucinnya, dia baca teks bahasa Inggris itu. Kalau misalnya, what happened? Apa yang kau lakukan padaku? What are you doing for me? Gitu kan, oh, berarti ada teks tulisnya ya gitu. Atau sekali-sekali diubah sinetron itu menjadi berbahasa Inggris, tapi teks Indonesia.
0: Wah, keren juga itu.
3: Iya kan membantu kan, daripada dia ikut kursus kan membantu. Terus lagu-lagu bahasa Inggris itu diterjemahin atau dibikin versi Indonesianya. Kan bagus.
0: Iya.
3: Jadi orang sekarang kan, oh iya enak juga saya nonton, ada juga gunanya gitu kan.
0: Baik, kalau tahu nih.
3: Cara-cara praktis aja itu. Oke, salam sehat, tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga tadi pendapat terakhirnya, supaya sinetron pakai bahasa Inggris nanti, mudah-mudahan nih dengar sama produser film. Lanjut kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat dini hari Pak Rahman.
4: Selamat dini hari Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rahman melihat pengetahuan siswa kita yang skor PISA-nya masih rendah nih?
4: Ya itu, sekarang ini mau dikatakan sulit, ya gimana gampang. Mau dikatakan gampang, ya sulit. Karena masih zamannya saya dulu berbeda pelajaran ini. Ya kan, pelajaran dulu zamannya saya itu zaman sejarah, mata angin, hafalan waktu itu masih 27 provinsi. Jadi hafalan itu, dan juga ada buku pinjaman untuk belajar membaca. Jadi tidak ada, sampai saya tidak ada ini, tidak ada HP masih itu.
0: Iya, tapi minat bacanya tinggi ya, Pak Rahman dulu ya.
4: Iya dulu, iya. Minat bacanya dia pas ada komik lagi itu. Sekarang mana cuma mengandalkan ini apa namanya itu?
0: AI.
4: AI. Terus ada yang ini seperti yang dikatakan tadi sama profesor siapa itu?
0: Profesor Cecep.
4: Sudah ini mau pesan tinggal ngetik,
0: iya
4: kan? Jadi gampang sekali sekarang, tapi untuk membacanya minat baca.
0: Ya, jadi malas ya.
4: Malas, ya itu. Dan juga anak-anak sekarang ada pelajaran di sekolah itu disuruh ke internet.
0: Iya. Tugas-tugasnya baik jarak jauh lah, PJJ lah, iya.
4: Ada buku percuma tidak dilihat itu. Itu menurut saya kekeliruan dari guru. Jadi anak-anak itu malas ada pelajaran ini, lihat dia di ini. Akhirnya ke internet sudah itu. Ya langsung ada sudah itu.
0: Iya.
4: Jadi untuk belajar membaca ya nihil.
0: Iya. Baik, Pak Rahman.
4: Itu oke, terima kasih Bung Sabil ya.
0: Terima kasih,
4: Pak. Indonesia ini ada peningkatan untuk belajar.
0: Amin.
4: Karena betul-betul menurun.
0: Iya.
4: Bukan menurun lagi, anjlok.
0: Iya, jadi bukan karena survei PISA, tapi di lapangan Pak Rahman juga melihat memang siswa kita pengetahuannya lebih menurun ya, Pak Rahman ya.
4: Iya, betul.
0: Baik, Pak Rahman. Terima kasih komentarnya. Sehat selalu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di sesi pertama kita ke Purwokerto atau Pak Dasrun. Selamat ini hari, Pak Dasrun.
5: Selamat kok selalu.
0: Saking semangatnya nih. Ini Pak Dasrun setuju enggak sama skor PISA nih? Iya, selamat ini hari.
5: Begini komentar saya, memang zaman sekarang itu katanya sekolahannya sudah perkembangan zaman apa saja oke main. Ternyata orang anak sekolah kelas 2 SD saja, tapi ternyata belum bisa membaca karena apa? Itu masalah sinau itu dikurangin tolonglah itu.
0: Masalah apa?
5: Sinau membaca.
0: Oh iya.
5: Kalau zaman dulu itu sinau membaca itu setiap sore, jadi zaman dulu itu kelas 1 SD saja sudah pintar membaca Mas Abin. Karena apa itu orang tuanya telaten menyinauni. Kalau sekarang justru yang saya sering saya dengar hitungan, contohnya seperti ini 5, ping 5, tapi kan kalau anak paling-paling kelas 1 atau kelas 2 kan belum nyampe ke situ, tapi kalau di latih membaca itu betul-betul tetap bisa, Mas Abil.
0: Iya.
5: Itu kebanyakan seperti itu. Itu
0: perlu apa anaknya dibikin rajin dari orang tua yang telaten tadi ya, ditambah dengan gurunya di sekolah ya.
5: Tapi ternyata di tempat saya ada kok orang dulu sekolahnya kelas 3 SD tapi sama sekali tidak membaca, ada masalah.
0: Karena apa tuh? Karena memang kurang atau malas?
5: Karena kurang kelasnya orang tuanya. Tapi ternyata bisa nyupir mobil, itu anehnya.
0: Iya. Kelas 3 SD sudah bisa nyetir mobil?
5: Iya.
0: Wow, luar biasa. Tapi belum bisa baca. Nanti kalau ada rambu informasi lalu lintas, nggak ngerti.
5: Iya, tapi nyampe itu ke Jakarta kok.
0: Wah, mantap.
5: Cuman ya jarang-jarang, enggak setiap. Ya. Seperti itu komentar saya.
0: Iya, Pak Dasrun. Terima kasih Pak Dasrun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, faktor terbesarnya adalah bimbingan dari orang tua dan juga guru. Tapi lebih ke orang tua, karena lebih banyak anak kan waktunya bersama mereka ya. Dan itu tadi soal ketergantungan gadget, yang salah bukan gadgetnya, tapi bagaimana kebijaksanaan orang tua dalam mengawasi anak. Jangan sampai seharian dibiarin aja megang HP ya, yang tegas gitu loh, ada waktu-waktunya. Nah ini kadang orang tua zaman sekarang abai terhadap hal-hal seperti itu, kurang tegas, entah kenapa gitu ya. Ya kita harus betul-betul telaten mendidik anak kita, karena mereka inilah yang nanti akan menjadi para pemimpin Indonesia di saat kita berharap negara kita ada di generasi emas. Siswa-siswa yang sekarang masih sekolah nantinya di tahun 2045 akan menjadi penentu kualitas peradaban manusia Indonesia. Jadi tolong para orang tua untuk lebih giat lagi ya, para guru juga mengajari anak-anak ini, karena masa depan bangsa ada di tangan mereka dan ada di tangan kalian semua para orang tua dan guru. Semangat selalu untuk mengajar dan mendidik. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua perbincangan kita. Terlebih dahulu kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres kawasan bandara mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui bandara tersebut. Laporan yang disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
2: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPP BC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
3: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
2: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui terminal kedatangan internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
4: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR itu usia 28 tahun jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan inisial PC umur 31 tahun jenis kelamin perempuan berkewarganegaraan India diamankan di terminal kedatangan internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
2: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
6: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
5: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
5: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok dipelanin, Mas?
1: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menanggapi survei Program for International Student Assessment atau disingkat PISA yang memberikan skor rendah untuk pendidikan Indonesia. Hal itu menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di posisi ke-6 di bawah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Pendengar, PISA adalah survei dari Organisasi for Economic Cooperation and Development yang mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun. Ada tiga yang dinilai, yaitu membaca, tidak hanya sekedar membaca, tapi literasi tepatnya. Tidak hanya bisa mengeja membaca, tapi memahami apa yang dibaca. Lalu matematika dan sains. Jadi membaca, matematika, dan sains. Sebenarnya apa yang salah dengan sistem pembelajaran kita? Kita akan berbincang untuk kali ini bersama dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Pak Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam, Pak.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Meskipun kabarnya nggak baik soal skor PISA, ini kan 3 tahun sekali. Ini yang saya sebutkan tadi di awal itu adalah skor PISA Indonesia di tahun 2022. Untuk kalau 3 tahun sekali, artinya harusnya tahun 2025 akan keluar lagi. Tapi kalau dari Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman, Tony Toharudin, skor PISA 2025 itu akan keluar di Oktober 2026. Jadi kita masih menunggu nih skornya di skor PISA 2025 kita bagaimana. Tapi setidaknya dari data PISA 2022 ini, di kawasan Asia Tenggara saja Indonesia masih jauh tertinggal ini, Pak Satriwan. Apa yang salah dengan pendidikan di Indonesia ini, Pak?
2: Ya, yang pertama ini informasi yang tidak mengagetkan ya, karena memang kita selalu di bawah, nggak hanya 2022, 2018 juga, 2015, 2012, 2009, ya, pernah di tahun 2006, 2003, dan 2007, premium pertama itu kita ikut. Nah, itu kecenderungannya memang terus di bawah ya, bahkan trennya 10 tahun terakhir itu makin nyungsep ya, makin nyungsep. Jadi betul untuk aspek literasi, kita itu di tahun 2000 kita pertama ikut ya, itu skornya

0: ketika tadi itu. Nah, ini kan menunjukkan, nah ini menunjukkan bahwa ada yang perlu dibenahi di dalam kualitas pembelajaran kita gitu ya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi PR pemerintah ya, bertahun-tahun hampir setiap periode pemerintahan dari zamannya ya pasca reformasi ya, terus zaman Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang, bahkan setiap 5 tahun itu ya target untuk meningkatkan kemampuan matematika, literasi dan sains itu menjadi target di RPJMN ya, karena pembangunan jangka menengah nasional. Nah ya, skor PISA kita itu tidak lagi di bawah negara-negara di dunia ya, termasuk negara di ASEAN. Rata-rata nilai untuk skor di dunia itu ya 500-an, 490, 500.
1: Kita 300-an.
0: Konsisten di bawah itu, betul. Kita belum sampai 450, baru di 370, 380, 390 pernah sekali gitu ya. Jadi masih rata-rata di bawah, dan itu konsisten ya. 20 ya, sejak tahun 2000 saja. Tadi saya katakan 10 tahun terakhir bahkan makin nyungsep, khususnya 2018 dan 2022. Nah, jadi ini memang menjadi dasar juga di dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional, karena ada di dalam RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, bagaimana memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Anak-anak kita bisa membaca, tapi dia tidak paham apa yang dibaca. Kita bisa membaca, tetapi membaca teks ya. Nah, teks itu kan tidak mesti narasi, deskripsi, tapi juga ada misalnya angka-angka, kemudian juga bisa dia berbentuk grafik dan seterusnya.
1: Oh, iya.
0: Nah, jadi bukan melek huruf ya, tetapi kemampuan memahami teks, menghubungkan antar teks, antar kalimat, gambar dengan kalimat dan seterusnya itu. Dan jadi mereka bisa membaca, tapi belum mampu membedakan mana yang opini, mana yang fakta. Nah, ini semua sudah menjadi apa namanya, data-data di pemerintahan, di akademisi, sudah menjadi kajian, udah ribuan kali kajiannya gitu ya. Nah, terus sekarang seperti apa gitu untuk membenahi? Nah, kalau presiden kan sekarang membenahinya diantaranya mengganti buku ya, karena membandingkan dengan buku-buku di negara ASEAN, katanya buku-buku kita itu mesti diperbaiki karena kualitas materi jelek, kemudian juga tampilannya hurufnya kecil-kecil dan ya. Nah, saya pikir ini salah satu variabel saja. Yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas ya kan. Pembelajaran yang didapatkan oleh anak itu bermakna nggak ya kan, kemudian membangun kesadaran kritis anak nggak gitu, mengkorelasikan antara materi yang dipelajari di kelas relevan nggak dengan persoalan-persoalan real yang ada di lingkungan sekitar anak. Belajar di sekolah itu, di SD, di SMP, SMA, membangun ketertarikan anak nggak mencintai ilmu pengetahuan gitu kan. Atau sekedar mengejar skor, mengejar nilai, atau belajar itu hanya sekedar menghafal nama-nama ikan misalnya gitu. Nah kan nggak seperti itu. Nah, ini yang harus dibenahi. Bank Dunia atau berbagai riset nasional maupun internasional menjelaskan bahwa anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah ya, schooling gitu, tapi mereka tidak belajar ya, without learning. Jadi learningnya yang nggak ada. Jadi angka rata-rata lama sekolahnya meningkat ya kan, 12,4 tahun rata-rata lama sekolah, tetapi kualitas yang dipelajari itu sebenarnya setara dengan kelas 6 SD. Itu laporan dari Human Capital Index. Jadi, dan pemerintah ini sudah tahu, Kemdikbudsman sudah lama tahu, ini sudah menjadi fakta, menjadi PR kita bersama, kegelisahan kita bersama. Cuman, memang ini harus betul-betul secara kafah ya, atau totalitas.
1: Sebentar, saya tahan dulu, coba mencerna dulu. Ini SMP diajarkan setingkat SD kelas 6 gitu maksudnya, Pak Satriwan?
0: Nah, kalau 12 tahun itu kan rata-ratanya sudah sampai kelas 6. SMP
1: lah. SMP lah, kelas 1 ya?
0: Enggak, kalau 12 tahun
1: itu. Oh, sorry, kan kelas SD, masih SD. Yeah.
0: Nah, bukan umur 12 tahun ya, tapi rata-rata lama sekolah.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi

0: Poolingnya sih sudah relatif naik ya, tingkat partisipasi sekolahnya kan relatif sudah naik, bahkan tadi rata-ratanya berapa, 12,4 tahun. Tetapi kualitas pembelajarannya itu yang didapatkan anak-anak ya tadi, without learning tadi itu. Nah makanya Kemdikbudsman kan di eranya Pak Muti ini mencoba memperbaiki yang sifatnya fundamental tadi itu. Apa? Memperbaiki kualitas atau proses pembelajaran. Jadi pembelajaran kita ini ya tadi baru pada level kemampuan kognitif yang levelnya rendah, menghafal saja, menyebutkan. Dan padahal tes PISA itu mas, itu yang ditampilkan di dalam soal-soal, baik itu soal literasinya, numerasinya, maupun sainsnya, itu soal-soal yang kualifikasinya sudah kualifikasi yang tinggi, ya kan? Nah, ya. Di kita itu levelnya masih level 1-2 mayoritas. Nah, di negara-negara maju pendidikan mereka sudah sampai level 4-5-6 karena ada 6 level.
1: Oh.
0: Nah, jadi kualitas soalnya itu. Jadi soalnya itu bukan di manakah ibu kota Indonesia yang
1: oh, enggak gitu.
0: Enggak begitu. Itu zaman kita dulu.
1: Iya, menghafal itu ya.
0: Nah, menghafal itu. Nah, menghafal itu masih menjadi kemampuan anak-anak kita secara umum saat ini. Tadi saya sebut dengan menghafal nama-nama ikan misalnya, itu tidak salah, tapi harusnya bagaimana digerakkan ya, naik kepada level berikutnya, memahami ya kan apa teks yang dibaca, naik lagi kemudian mengaplikasikan bagaimana merealisasikan atas yang dia baca, kemudian naik lagi menganalisis, menghubungkan antara satu teks dengan teks yang lain, menghubungkan antara teks dengan konteks gitu misalnya dan seterusnya. Nah, ini kan kemampuan-kemampuan berpikir yang ada gradasinya gitu. Nah, memecah diberikan ke studi kasus bagaimana solusi pemecahan masalahnya gitu. Nah, anak kita memang belum terbiasa dengan ini semua gitu. Makanya Pak Muti itu saya pikir sangat bagus ya, sudah memulai melalui pembenahan kualitas proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam.
1: Nah, apa sih pembelajaran mendalam, deep learning itu apa sih Pak Satriwan?
0: Ya itu kan bukan kurikulum baru ya, tapi itu pendekatan yang sudah lama sebenarnya dipakai di negara-negara maju gitu. Nah jadi bukan kurikulum, kurikulum kita masih kurikulum nasional yang sebelumnya di era Nadiem ya, yang dikenal dengan sebutan kurikulum merdeka. Substansinya adalah bagaimana anak-anak mampu, guru-guru mampu menghadirkan proses pembelajaran yang mendorong anak berpikir secara kritis, bukan sekedar menghafal saja gitu lah. Nah kemudian bagaimana anak berpikir secara mendalam ya kan, atas pembelajaran mendalam ya kan, sehingga guru-guru yang diajari teori-teori di kelas itu misalnya dia mengajarkan tentang teori inflasi, deflasi gitu misalnya ya, tetapi anak-anak hanya mampu mengingat definisinya saja.
1: Oh, tanpa memahami apa sih sebenarnya inflasi itu, apa sih deflasi itu gitu. Ya.
0: Betul, dan kenapa terjadi deflasi-inflasi, bagaimana korelasi inflasi tersebut misalnya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini kan sudah level berpikir tingkat tinggi gitu. Terus diberikan studi kasus, jika keadaan ekonomi begini, harga-harga seperti ini, peredaran uang di masyarakat seperti ini, daya beli seperti ini, bagaimana solusinya? Kira-kira gitu mas.
1: Oh iya.
0: Nah jadi
1: ini saya garis bawahi dulu nih. Ini skor PISA ini dikhususkan untuk anak usia 15 tahun atau 15 tahun ke atas ini, Pak Satriwan.
0: Ya, sekitar 15-16 ya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi untuk tingkat SMP ya, untuk pelajaran inflasi dan lain sebagainya juga sudah diajarkan harusnya sih, ya Pak Satriwan ya.
0: Ya, ini contoh.
1: Oh, contoh.
0: Dalam hal bagaimana pembelajaran itu kemudian harus yang bermakna gitu.
1: Oh, iya.
0: Dikaitkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jika kamu misalnya belanja di
1: online,
0: KM kamu atau belanja online.
1: Ada diskon nih, ada diskon berapa gitu.
0: terus pemerintah memberikan pajak, jadi pembelajarannya itu bermakna. Nah ini diantara prinsip pembelajaran mendalam, sehingga fokus belajarnya itu bukan sekedar menghafal nama-nama orang, nama-nama teori, okay. Ya kan, tanggal gitu kan, tahun, lokasi dan sulit. Tapi bagaimana mampu menerapkan ilmu yang dipelajari itu dengan apa namanya realita persoalan yang relevan, yang kontekstual, yang real.
1: Iya, baik. Pak Roni, banyak siswa, banyak populasinya, lalu kemudian secara geografis Indonesia luas, lalu kemudian soal kesejahteraan guru. Pak Matoli, soal 3T tadi ya, ada beberapa klaster sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Bu Haryati dan juga Pak Matoli tadi menyoroti soal dan juga Pak Roni menyoal soal kesejahteraan guru dan juga pemerataan tenaga pengajar terutama di daerah-daerah seperti 3T. Tanggapannya Pak Satriwan, silakan.
0: Iya, ini memang menjadi karakteristik kita ya. Ya bahkan di pemerintahan sebelum-sebelumnya ya pernah juga itu disampaikan yang saya dengar ketika kami misalnya mengadvokasi persoalan PISA yang rendah ini gitu. Wilayah kita apa namanya berbeda dari negara-negara ASEAN tadi, maka merekanya bisa lebih di atas kita. Ya sebenarnya ada yang bisa diiyakan, tapi tidak sepenuhnya benar. Misalnya Tiongkok itu ya, atau Cina itu kan relatif masih berada di posisi yang tinggi ya,
1: gitu. Meskipun penduduknya banyak, maksudnya gitu.
0: Karakteristik demografisnya bahkan jauh ya mirip-mirip kita lah, bahkan mereka nomor 2 di dunia sekarang.
1: Iya.
0: Jadi kemampuan mereka di aspek matematika, sains dan literasi tadi itu ya masih di level 10 besar gitu ya. Untuk kalau nomor 2, Taiwan itu bahkan nomor 3, nomor 1-nya itu apa? Singapura gitu ya. Kemudian nomor 6 itu Hong Kong ya. Yang saya sebut tadi itu adalah Tiongkok semuanya gitu. Nah, jadi Vietnam juga di atas kita ya kan.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, yang penduduknya juga hampir ya, maksud saya yang relatif padat juga ya. Memang kalau dibandingkan Singapura katanya tidak apple to apple, tidak adil. Tapi bagaimanapun juga ini harus menjadi PR kita bersama, khususnya pemerintah daerah, dan balik ke yang tadi sudah menjadi RPJMM setiap pemerintah. Nah, yang kedua tadi memang faktornya banyak ya, tidak hanya faktor kualitas pembelajaran, tapi juga misalnya bagaimana akses anak-anak kita terhadap buku-buku bacaan gitu misalnya. Ya kan, dan kemarin ya sekitar seminggu atau dua minggu lalu Kemdikbudsman setahu saya juga kemudian sudah membuat program yang saya pikir harus diapresiasi juga, mendistribusikan 5 juta lebih buku ya ke seluruh Indonesia gitu. Nah, kami berharap kemudian mempermudah, memperpendek ya, mendekatkan anak-anak dengan buku-buku bacaan yang berkualitas gitu kan, bagian dari pembenahan literasi. Selain daripada meningkatkan kompetensi guru ini, bagaimanapun diskusi kita sampai ke kutub utara, kutub selatan, tapi variabel guru ini memang masih menjadi persoalan yang sangat esensial ya, di dalam peningkatan kualitas pendidikan kita gitu. Misalnya dari aspek kompetensi guru gitu ya, dari aspek kesejahteraan gitu. Walaupun kita juga harus belak-belakan juga, misalnya bagaimana potret pendidikan di DKI Jakarta. Di sisi lain kan guru-guru di DKI untuk yang PNS jauh relatif lebih baik gitu ya penghasilannya ketimbang guru-guru di daerah, apalagi dibandingkan P3 atau paruh waktu atau yang honorer. Tapi memang pernah juga dilakukan ya semacam uji kompetensi gitu bagi guru-guru di DKI di tahun 2019, kemudian 2015 nasional. Ya memang hasilnya masih di bawah gitu, mengangkat untuk kompetensi guru kita, termasuk juga kesejahteraan itu juga gitu. Nah, jadi variabelnya cukup banyak, belum lagi bagaimana ekosistem keluarga ya, yang mendorong, yang merangsang anak-anak itu kemudian gemar untuk membaca, gemar untuk mengunjungi perpustakaan gitu ya, berdialog, berdiskusi dan seterusnya. Nah, jadi memang persoalan PISA, balik lagi ke PISA tadi, ini persoalan yang rutin 3 tahunan. Lalu kemudian tadi, oh ini kan kalau Singapura wajar mereka di atas ya kan, Vietnam wajar mereka, Malaysia penduduknya dikit, hanya sepulau Jawa misalnya tuh. Oke, kita sekarang pakai raportnya, rapor dari pemerintah ya. Nah, tahun 2025 kemarin, Kemdikdasmen itu kan pernah melaksanakan ya tes kemampuan akademik namanya. Di MA ya, Mas Fajar ya, tahun 2025. Itu juga menguji pelajaran ya, bahasa Indonesia.
1: Bahasa gitu. Inggris, matematika.
0: Nah, kan pernah dibahas juga di RRI,
1: iya.
0: Jadi persoalan juga.
1: Iya.
0: Apakah ya, kemampuan matematika anak-anak kita itu SMA rata-rata 36 ya, 10 ya, dari skala 0 sampai 100. Berarti itu kalau zaman dulu her gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia itu juga masih relatif rendah ya, 55,38. Kemudian bahasa Inggris wajib itu 24,93. Ini tingkat partisipasinya sangat tinggi loh, 90% lebih anak-anak SMA seluruh Indonesia, SMK, Madrasah Aliyah. Nah, jadi ini sekali lagi bukan lagi sampling ya, beda dengan PISA. Kalau PISA kan memang menggunakan
1: sampling random ya.
0: Gitu ya. Kalau ini si TKA tadi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu dia populasi seluruh anak SMA, SMK, Madrasah Aliyah, walaupun dia sifatnya tidak wajib, tetapi mayoritas anak-anak SMA sederajat itu mengikuti TKA ini. Dan begitulah potretnya. Nah, balik yang tadi, jadi saya pikir yang harus dibenahi sekarang satu adalah variabel gurunya gitu ya, baik kompetensi, kesejahteraan ya kan. Yang kedua adalah bagaimana kualitas pembelajaran itu, pembelajaran yang harusnya bermakna bagi anak. Jangan sampai anak belajar tapi yang dia pelajari itu masuk kuping kiri, keluar lagi lewat kuping kiri gitu.
1: Boro-boro masuk ya, mental lagi ya.
0: Mental lagi gitu ya, karena bagi mereka kalau hanya sekedar misalnya menghafal-hafal gitu ya, di AI mereka bisa melihat apa namanya, siapa, kapan gitu. Tapi kemampuan menganalisisnya, kemampuan berpikirnya, memecahkan masalahnya, yang tadi oleh Bapak yang dari Sumatera Utara tadi sampaikan taksonomi belum ya, level berpikir itu, nah itu kemudian belum secara maksimal gitu. Nah, kemampuan apalagi gitu ya, di pembelajaran mendalam tadi, yaitu anak-anak ini dia harus terbangun suasana pembelajaran yang apa namanya, yang positif, yang menantang gitu, yang menstimulus mereka untuk gemar belajar gitu ya.
1: Iya, kalau dulu kan saya biasanya tuh satu arah nih, guru jelasin, ada pertanyaan enggak, diam semua ada pokoknya. Nah, kalau ini harusnya kan lebih kalau diharapkan ada sikap kritis dari anak-anak, harusnya dua arah nih, Pak Satriwan.
0: Iya, monolog itu cukup misalnya di khutbah-khutbah atau kan maknanya stand up comedy, nah, itu kan monolog. Pelajaran harusnya dialog, dan dialognya bermakna, dialog yang kritis, bukan sekedar dialog yang kemudian normatif juga gitu kan. Artinya apa? Harus membangun ekosistem suasana pembelajaran di kelas itu yang bertumbuh gitu ya, yang anak-anak itu kemudian mereka berpikirnya mendalam, diiringi oleh guru-guru yang juga apa namanya, responsif, guru-guru yang dialogis gitu ya, yang mendorong anak, yang menstimulus anak untuk berpikirnya berpikir kritis.
1: Iklim
0: gitu,
1: seperti kan. Itu diciptakan oleh kompetensi guru yang mumpuni. Jadi dari diawali dulu dari gurunya begitu, Pak Satriwan.
0: Ya, saya pikir guru tentu variabel yang sangat penting ya, membentuk ekosistem di rumah juga, di masyarakat juga gitu. Saya pikir kita tidak bisa hitam putih lagi sekarang melihatnya ya, seolah-olah
1: ya itu sekolah, betul. Tapi kalau kurikulumnya nggak bermasalah sebenarnya, Pak Satriwan, nggak perlu gonta-ganti lagi gitu maksudnya.
0: Sebenarnya perubahan kurikulum kita ini secara esensial ya, tidak terlalu banyak berubah. Di tahun 84 itu dulu kurikulumnya sangat bagus sekali, cara belajar siswa aktif gitu ya. Sebenarnya kan masih relevan sampai sekarang kan, bukan cara belajar guru aktif, tapi cara belajar siswa aktif. Perubahan kurikulum kita juga sebenarnya tidak banyak, Mas. Setelah kita merdeka, ya kurikulum nasional pertama kali itu dibuat tahun 1947. Rencana uraian pelajaran kalau tidak salah namanya. Lalu diganti lagi tahun 54 ya kan, 52, lalu 64 ya kan, 68, 75, kemudian 84, 94, 2004, 2006, 2013 kurikulum merdeka. Baru 11 kali, Mas. Nah, jadi sebenarnya tidak yang secara ini esensialnya ya gitu, tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya. Apalagi 10 tahun terakhir sebenarnya masih ada irisan-irisan yang sama secara esensi. 20 tahun terakhir, mohon maaf, sejak kurikulum berbasis kompetensi ya 2004, 2006, kurikulum 13 dan merdeka. Tetapi memang yang kemudian terjadi di sekolah madrasah gitu ya, di praktek, guru-guru kemudian lebih disibukkan kepada yang sifatnya administrasi, esensi tadi. Nah, ini menjadi fakta berbagai riset menunjukkan hal itu. Sebut gitu ya. Jadi di level daerah, di level kelas gitu yang sangat mikro sekali, ternyata persoalannya sama baik Jakarta maupun tidak. Itu apa? Administrasi, perencanaan pembelajaran, ya kan, pelaporannya. Nah, perubahan kurikulum juga yang ditangkap itu bukan esensi substansi, tetapi administrasi tadi gitu. Itu yang ditangkap. Nah, ini memang ya, menjadi tantangan.
2: Oke.
0: Okay. Nah, jadi banyak yang perlu dibenahi agar kita meningkat, yeah. Kan? Tetapi ya, variabel guru itu sangat besar, ya kan, dampaknya.
2: Esensial, ya.
0: Sistem keluarga juga dan di masyarakat juga, agar anak-anak kita belajar itu betul-betul berkualitas, okay. Tidak hanya sekolah. Belajar yang berkualitas dan bermakna tadi.
2: Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak Satriwan, tapi keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Satriwan. Selamat malam Pak Satriwan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriwan Salim sudah kami ajak berbincang.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim. Salah satu poin yang disinggung terkait dengan level kemampuan siswa yang masih ada di level 1 dan 2 padahal maksimalnya 5 dan 6. Maksudnya adalah merujuk pada taksonomi Bloom ya. Di mana di level 5 dan 6 itu adalah tahap mengevaluasi dan mencipta. Dan kalau Anda pernah baca-baca terkait dengan metodologi mengajar mungkin ya, atau bagi para guru ya yang mendengarkan ini pasti paham bahwa seharusnya di tingkat SMA sudah masuk ke level 5 dan 6 mengevaluasi dan mencipta, tidak lagi belajarnya itu belajar menghafal. Tapi Pak Satriawan Salim tadi menyebut bahwa level siswa kita itu masih di level 1 dan 2 yaitu mengingat dan memahami, baru sekedar mengambil kembali pengetahuan dari ingatan dan juga mengkonstruksi makna dari pesan pembelajaran, belum bisa apa ya mengolah ya, menciptakan ya, berinovasi dan berkreasinya ini masih minim begitu. Padahal seharusnya kalau sudah di level SMA sudah seharusnya sudah bisa menciptakan sesuatu. Namun kita kesampingkan dulu taksonomi Bloom karena yang terjadi adalah seringkali pelajaran-pelajaran dasar ini malah terlewatkan gitu ya. Nah, seperti apa pendengar Anda melihat indikator pengetahuan siswa kita yang dilakukan pada survei PISA ini masih rendah bahkan dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Kita peringkat 70-an dari 80-an negara yang disurvei, artinya ya ada di dasar-dasar klasemen gitu ya kalau olahraga. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di sesi kedua ini di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Saya sapa terlebih dahulu ada pendengar pertama dari Mataram, Pak Nanang Saputra. Selamat dini hari Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, sehat selalu Bung Sabil.
0: Ya, alhamdulillah Pak Nanang sehat juga ya Pak.
1: Ya, amin ya rabbal alamin.
0: Iya, silakan Pak Nanang, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan komentar dan opini terkait dengan pengetahuan siswa kita yang masih rendah ini.
1: Ya, mungkin saya ingin memberi masukan, mungkin saya juga enggak terlalu sistem atau cara kita mendidik apa anak atau murid itu di Indonesia ini memang kebanyakan masih sistem kita menghafal gitu, diajarkan menghafal gitu. Ya, tanpa apa istilahnya praktek istilahnya gitu
0: misalnya. Prakteknya kurang ya.
1: Iya kayak gitu, mungkin itu yang bisa diperbaiki mungkin dalam sistem pendidikan anak ini. Dan apa namanya yang kedua itu adalah diusahakan diberikan apa namanya diberikan anjuran kepada siswa bahwa sebaiknya belajar itu atau apa itu, kalau menurut saya ini mas pengalaman saya, selesai kita bangun apa namanya sekitar jam subuh lah itu ya kita bangun, disitulah tempat kita apa namanya kan waktu kita bangun tidur itu ke otak itu masih dalam kosong, disitulah kita tempat apa mengisi dengan membuka pelajaran-pelajaran itu sebelum kita pergi ke sekolah. Jangan setelah kita pergi sekolah diberikan apa nama diajarkan lagi apa kurikulum apa segala macam ya, setelah kita pergi sekolah nanti sorenya lagi disuruh kita lagi apa pergi ke sekolah segala macam lah, jadinya otak itu apa namanya nggak muat dia.
0: Burn out ya, kalau kata anak sekarang burn out.
1: Iya, nggak mampu dia nampung gitu ya, sebaiknya dia diusahakan belajar dini hari gitu, kayak gini dah mas.
0: Iya, di jam-jam seperti ini tenang gitu ya.
1: Ya, jangan dipaksakan setelah dia pergi sekolah nanti lagi sore atau anunya dia disuruh belajar lagi.
0: Mungkin ya. Baik, Pak Nanang, itu saja, Pak.
1: Ya, ya, terima kasih. Yeah. Mungkin masukan bisa diterima gitu ya. Terima yeah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Terima kasih. Merdeka, Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cari waktu belajar yang efektif itu sangat penting. Biasanya kita perlu untuk mereview ya hasil belajar kita dan juga mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Jadi jangan sampai nanti datang ke sekolah belajar materi baru kita betul-betul nol gitu. Nanti enggak paham gitu apa yang dijelaskan guru. Setidaknya sebelum berangkat kita sudah punya bayangan, oh nanti akan belajar logaritma, misalnya logaritma itu apa sih, dasar-dasarnya kita sudah baca dulu. Ketika guru menjelaskan kita tinggal meneruskan penjelasannya, enggak yang betul-betul nol gitu. Sulit memahami. Dan juga mereview setelahnya. Tadi bu guru menjelaskan ini, saya sudah mengerti di bagian ini, di bagian ini belum nih. Nah itu nanti bisa ditanyakan kembali. Seperti itu harusnya ya. Tadi betul ya, belajar ketika tenang, waktu yang fokus, dan ya bangun tidur itu bagus sekali ya, setelah sholat subuh gitu kalau yang muslim ya. Silakan, bagaimana pendapat Anda yang lain? Kita ke Banda Aceh, ada Pak Ramli. Selamat dini hari Pak Ramli.
2: Selamat dini hari Bang Khabir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Ramli.
2: Yo, saya menanggapi masalah pendidikan.
0: Iya.
2: Waktu kecil saya dulu, saya enggak sekolah ini Bang Padi.
0: Oh, enggak masuk SR pun tidak, Pak.
2: Saya satu hari enggak sekolah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang-kadang saya berdebat sama profesor, berani saya berdebat karena orang itu yang apa, penipu guru-guru itu. Sekarang kan ada ujian nasional kan?
0: Iya, masih ada.
2: Nah, tapi yang isi apa namanya? Waktu ujian, yang isi guru bukan anak murid.
0: Ah, di mana itu? Masa sih, Pak?
2: Ini di Aceh saya tengok. Anak saya sekolah kelas 3. Apapun enggak bisa baca.
0: Kelas 3 apa nih?
2: Kan ABC ini apa? Enggak tahu dah.
0: Kelas 3 apa?
2: SD.
0: Kelas 3 SD belum bisa baca, ya.
2: Ya, anak lain pun gitu juga. Karena ini saya bilang terus terang kan. Tengok aja lah misalnya kami dulu waktu sekolah. Apa yang kekurangan waktu kuliah? Bayar sama duit. Nah, misalnya mata pelajaran apa? Kan kasih uang sama dosen udah. Nah itu, jadi itu insinyur kan? Waktu saya dulu
0: itu oknum lah. Emang ada kasus 1-2 sedikit kan, sekali itu oknum.
2: Nah dulu kan di tes guru yang apa, ujian kita, guru kita sendiri.
0: Ujian dapat bocoran lah gitu ya.
2: Saya sendiri. Jadi kan enggak sibuk-sibuk ini di Jakarta ujian. Ya orang bikin seenaknya aja guru yang dasarnya.
0: Iya, iya.
2: Kerjanya orang. Maka korupsi banyak kali sekarang.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau dulu enggak berani orang korupsi karena tahu dah oh ini berdosa dah. Orang Kristen begitu, orang Islam begitu, orang agama lain begitu. Sekarang enggak. Orang Islam yang paling banyak korupsi.
0: Udah pada enggak takut dosa lagi.
2: Ya, penting uang dah.
0: Kan? Baik, Pak Ramli.
2: Mobil mewah, itu aja kerja orang itu.
0: Baik, Pak Ramli.
2: Itu aja, Bang Sabi.
0: Ya.
2: Karena susah masuk ini sekarang.
0: Iya, terima kasih, Pak Ramli ya.
2: Ya.
0: Sehat selalu, Pak Ramli, panjang umur.
2: Ya, saya udah umur 70 lebih.
0: Iya. Mudah-mudahan saya ya, saya juga bisa sampai seperti Pak Ramli usianya.
2: Iya. Saya 47 lahir.
0: Udah 4 cucu.
2: 47 saya lahir.
0: Oh, 47 lahirnya. Wah, itu seumuran dengan bangsa kita ini ya. Seumuran dengan NKRI, ya, beda 2 tahun.
2: Saya sama presiden pertama kedua saya.
0: Iya. Baik, Pak Ramli. Panjang umur, Pak Ramli. Merdeka.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari, Pak Awe.
3: Selamat dini hari, Bung.
0: Ya, dengan Sabil saya di studio. Iya. Silakan, Pak Awe.
3: Memang ini persoalan yang tak kunjung usai sejak presiden keberapa ya? Ke-6 mungkin ya.
0: Surveinya dari tahun 2000.
3: Tahun 2000, oke. Okay. Berarti ya pasca reformasi.
0: Betul, iya.
3: Betul, nah. Tapi hari ke hari itu kan upaya peningkatannya kan belum kita rasakan ya. Malah pada ujung-ujung sekarang, wah ini baru heboh lah setelah ada TKA tadi yang diterangkan oleh narasumber. 2025 seperti itu hasilnya, belum lagi tes PISA.
0: Iya.
3: Dikelompok sendiri oleh Pak Presiden.
0: Padahal sarana-prasarana sekolah semakin baik ini. Apa yang membuat indeks pengetahuan siswa kita makin berkurang nih Pak Awe ya?
3: Nah, yang pertama kita ini kemarin kena hantam COVID.
0: Ya.
3: Seluruh dunia itu mengalami penurunan itu kalau saya baca beberapa.
0: Karena sekolahnya jarak jauh, nggak langsung ketemu guru ya.
3: Daring, ya itu semua mengalami penurunan. Tetapi masalahnya, kenapa mereka reboundnya cepat, kita kok ya gitu-gitu aja gitu. Nah kan, nah ini soalnya karena kita ini terus-menerus ribut masalah misalkan infrastrukturnya tadi saya juga sedikit baru mengetahui lah ya bahwa perubahan kurikulum yang diceritakan oleh narasumber sebenarnya nggak berubah drastis-drastis amat gitu loh.
0: Iya.
3: Dan narasumber kita kan lebih menekankan dulu tahun 84 kalau saya nggak salah ya, itu sistem CBSA itu sudah bagus. Cara belajar siswa aktif. Nah, tapi saya mengalami itu. Tapi kenapa kok sekarang siswanya nggak aktif, gurunya pasif? Nah, ini kan repot ini kan. Kenapa gurunya pasif? Ya itu tadi seperti yang disampaikan narasumber, karena mereka terbebani sertifikasi ini, sertifikasi itu.
0: Banyak tugas administratif di luar mengajar ya.
3: Tugas administratif untuk meningkatkan angka kreditnya masing-masing. Belum lagi nanti persoalan guru honorer yang ya seperti-seperti itu yang tidak segera kita naikkan derajatnya, tidak segera kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya guru-guru honorer. Nah ini terlebih lagi kok malah ada yang bangga bahwa oh sebentar lagi dapur MBG mulai dibuka di titik-titik terluar. Waduh, MBG lagi, MBG lagi. Kenapa kok bukan bangun sekolah atau kirim tenaga yang ahli-ahli ke titik-titik terluar? Buka itu apa itu, dulu pernah ada loh itu apa semacam relawan pengajar ya untuk membantu guru-guru itu oleh pemerintah itu dulu. Nah tapi sekarang kan berhenti nih. Nah jadi ya mau gimana lagi kita ini sekarang untuk anak SD itu sudah ditemukan tapi oleh banyak penelpon dan narasumber kelas 3 belum bisa baca. Nanti belum lagi itu apa literasi, belum lagi nanti numerasi. Tadi Bung Sapir malah begitu saya sambung telepon pertama malah berbicara tentang logaritma. Waduh,
0: itu SMA.
3: Ini pasti Bung Sapir ini dulu IPA ini apa? Ya kan penggemarnya matematik dan fisika, artinya yang secara umum wah yang dulu antara menarik dan tidak menarik kan, matematika dan fisika itu kan. Sekarang ini jangankan kok antara menarik tidak menarik, tidak menarik sama sekali. Lebih menarik gadget daripada
0: itu masalahnya.
3: Sekarang bagaimana memindahkan ini ke gadget? Ya belum maju-maju juga ini aplikasi kah atau apakah? Dulu kita ada aplikasi Ruang Guru itu tapi sekarang tidak terdengar suaranya.
0: Itu bimbel swasta itu.
3: Jadi katanya kan banyak membantu itu.
0: Baik.
3: Teruji.
0: Baik, baik, terima kasih.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat juga. Merdeka, Pak Awe. Dari Sidoarjo kita ke Malang ada Pak Suranto. Selamat dini hari, Pak Suranto.
4: Selamat dini hari, Bang. Ini Bang Sabil ya?
0: Betul, iya.
4: Sabil ya. Wah, saya merinding loh kalau kelas 3 sih belum bisa baca ya. Saya aja tunanetra kelas 1 harus lancar huruf braille ya. Ini kalau kelas 3 SD bisa baca gimana ya? Iya Pak, saya tunanetra kelas 1 SD harus bisa baca braille, kalau enggak naik kelas loh. Kelas 3 SD enggak bisa baca, nanti waduh. Ini negara ini mengadakan, aduh, ya harus betul-betul dibuat gebrakan yang dahsyat ya, jangan cuma memperbanyak isi perut ya, tapi juga pendidikan harus diisi gitu ya.
0: Pak Sulanto mungkin mendapatkan pembinaan yang baik dari guru dan juga orang tua, tapi banyak dari pendengar kita yang melihat penyebabnya nih, anak ini banyak main, kurang tegas orang tuanya nih.
4: Ya seperti saya setuju dengan bapak yang berusaha itu. Guru terlalu dibebani administrasi,
0: tidak
4: bisa ngajar gitu ya. Jadi memang waduh negeri ini udah apa ya, aduh ngeri aku pak dengarnya. Aduh udah deh. Semoga lebih baiklah jabatan yang berkuasa gitu ya.
0: Amin. Baik, Pak Sulanto, itu saja Pak.
4: Benang kusut begitu Pak negeri ini.
0: Baik, terima kasih Pak Sulanto.
4: Ya.
0: Sehat selalu. Lanjut kita ke pendengar terakhir, ada Bu Dini di Jakarta. Selamat. Oh, nampaknya terputus dengan Bu Dini. Ya, tadi memang disinggung guru ini kurang maksimal mengajarnya. Tadi oleh narasumber Pak Satriwan Salim juga menyebut kesejahteraan guru masih menjadi PR ya. Mungkin kalau di Jakarta sudah selesai ya kesejahteraan guru ya, terutama guru di negeri dan juga sekolah-sekolah swastanya yang menengah ke atas ini seharusnya sudah selesai. Tapi di daerah-daerah banyak guru-guru kita yang honor, terutama itu viral di beberapa media sosial, ada yang dibayar 300 ribu ya, 200 ribu sebulan itu. Bagaimana bisa mencukupi kebutuhannya dan juga maksimal mengajarnya kalau hanya dibayar segitu ya? Oh ya, Bu Dini sudah tersambung lagi. Selamat dini hari, Bu Dini.
5: Selamat dini hari. Ini Mang Sabil ya?
0: Betul, Bu Dini. Silakan komentarnya, ya. Bu.
5: Itu mengenai apa pendidikan anak sekolah ya?
0: Iya.
5: Ya.
0: Iya.
5: Aduh, kesayang amat ya. Sayang amat kalau sampai begitu ya. Tapi saya bersyukur kalau saya, karena apa, cucu saya justru ikut kompetisi waktu dari SD pun sudah ikut di sini Jakarta. Dapat itu tergantung semua orang tua sama anaknya juga sih. Belajarnya ya, itu nomor satu itu. Nah itu tapi waktu SD itu dia masih kelas 5 ikut kompetisi yang kelas 6 juara 1 yang seluruh Indonesia. Cucu saya.
0: Apa itu kompetisi, apa itu?
5: Jadi IPA.
0: Oh, Olimpiade IPA.
5: Waktu masih ini apa itu? Science lah pokoknya. Itu kelas 5 sudah kelas 6. Tapi sekarang sudah SMA.
0: Apa tipsnya itu supaya anak bisa belajar dan giat membaca gitu?
5: Oh, ya terutama ibu ya, ibunya ya, ibunya. Ya ibunya juga dokter sih soalnya. Ibunya itu ya sangat itulah rajin lah. Dulu sekolah juga dia apa kuliah rajin banget ya.
0: Kalau dalam mendidik anaknya apakah ada ketegasan, kedisiplinan begitu yang diterapkan ke anaknya, pasti, ke cucu ibu?
5: Pasti itu disiplin apa waktu itu apa AAP kalau itu nggak perlu sembarangan. Sembarangan. Waktu SMA pun dia ikut ini kompetisi 10 negara ASEAN dapat juara 1 itu dia ada. Saya cariin fotonya, baru saya mau cariin.
0: Sayangnya nggak bisa kita tampilkan, tapi itu nama kompetisinya nggak tahu ya. Coba nanti kita searching deh.
5: Itu kayaknya sih ini deh apa IPA deh.
0: Oh iya iya.
5: Ibunya juga IPA sih, ibunya tuh jadi anak saya tuh. Ya itu kebetulan dia kalau memang rendah, tapi kebetulan kok. Tapi yang sekolahnya di sekarang di lab school, sekolahnya SMA-nya gitu.
0: Jadi kuncinya
5: mau diterima di Pinus nih.
0: Iya, amin. Apapun itu, semoga karirnya sukses ya, karena sudah berprestasi mewakili negara juga tadi ya disebut ya, sudah ikut kompetisi internasional. Tapi intinya tadi tipsnya disiplin, tegas ya, main gadget ada waktunya, nggak boleh sembarangan dikasih gitu ya.
5: Betul.
0: Iya.
5: Ibunya strength tuh.
0: Iya.
5: Ini dulu sekolah juga, waktu kuliah juga ini sih, ya begitulah. menurun ke anaknya, menurun ke anaknya.
0: Ya.
5: Bersyukur saya dengar itu aduh sedih amat kok sampai segitu ya, sampai berapa urutannya ke 70.
0: Iya, 70-an ya. Dari 80 negara di dunia.
5: Waduh, ya mudah-mudahan aja bisa naik lah lama-lama.
0: Iya,
5: sebenarnya orang Indonesia pinter kok.
0: Iya, so, banyak.
5: Itu, oh banyak.
0: Banyak. Saya
5: rasa sih. Ya, ini aja belum masanya apa
0: syarat yang tinggi. Masih berproses ya.
5: Ya.
0: Terima kasih Bu Nini ya atas komentar dan sharingnya.
5: Ya, terima kasih.
0: Iya, sehat selalu.
5: Selamat pagi.
0: Ya. Bu Nini dari Jakarta menutup sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, hingga pukul 5 pagi nanti kami masih akan hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan terkait dengan topik ini, ya tentu saja kita harus coba lebih aware lagi ya dengan anak-anak ini, terutama para orang tua, para guru, lebih disiplin lagi ya. Tadi yang kecanduan gadget itu jangan sampai kita membiarkan anak kita main gadget tanpa waktu yang jelas. Itu harus ada kapan waktu belajar, kapan waktu main begitu ya. Karena biar bagaimanapun nantinya anak-anak kita yang sekarang masih sekolah nih, nanti tahun 2045 mereka akan jadi pemimpin yang membawa Indonesia ini menjadi generasi emas itu di tangan mereka. Apakah benar kita akan mencapainya? Tentu saja kita berharap itu menjadi kenyataan, dan sudah banyak sekali upaya pemerintah melakukan revitalisasi sekolah, melakukan perbaikan kurikulum, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan sarana prasarana sekolah. Sudah di launching juga program papan elektronik gitu ya, papan tulis elektronik yang membuat kualitas belajar mengajar semakin baik. Tentu saja Presiden Prabowo Subianto juga telah berulang kali memberikan janji untuk meningkatkan insentif bagi para guru. Sudah dilakukan dan semoga masih proses, kita tunggu. Semoga kedepannya kualitas pendidikan kita semakin baik. Saya Hadi Nisabil, mewakili rekan saya ada Wisnuwardana dan juga Bung Victor ya, pamit undur diri. Kita jelang warta berita pukul 2. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda. Dan kita akan berjumpa lagi esok di jam yang sama.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
2: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
3: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak?
2: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
3: Ayo ke puskesmas.
4: Catatan peristiwa.
5: Pada 10 Agustus 1511, dunia mencatat pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka yang dipimpin oleh Sultan Malaka Mahmud Shah. Saat penyerangan, Sultan Malaka Mahmud Shah melarikan diri ke Riau. Serangan yang dimulai pada 10 Agustus 1511 berakhir pada jatuhnya Malaka ke tangan Portugal. Sultan Mahmud Shah kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Pada 10 Agustus 1973, menandai peresmian Candi Borobudur usai dilakukan pemugaran. Peresmian saat itu dilakukan Presiden Indonesia Soeharto. Pemerintah Indonesia dan UNESCO

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama pertahanan melalui sebuah fakta yang menyerupai pasal 5 NATO, yaitu komitmen pertahanan bersama jika salah satu negara anggota menghadapi ancaman. Seberapa signifikan fakta pertahanan itu dalam geopolitik Timur Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Pak Yusli Effendi. Pak Yusli, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak Yusli, ya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Ya, ini menarik nih, tiga negara yang mirip-mirip pasal NATO nih. Satu diserang, semuanya ikut terserang, jadi ikut membela begitu ya, mirip-mirip pasal 5 NATO. Tapi bagaimana pandangan Pak Yusli dengan perjanjian tiga negara ini, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi ini, Pak Yusli?
2: Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Mas Fajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah bahwa Mekah Joint Defense Agreement atau kesepakatan pertahanan bersama di Mekah ini yang ditandatangani 7 Agustus 2026 yang lalu itu bukanlah tiba-tiba, dia lahir dari runtutan peristiwa, bahkan dia adalah sequel dari sebenarnya perjanjian bilateral antara Saudi dan Pakistan yang sudah ditandatangani di tahun lalu, September 2025. Jadi ini berjalan progresif dengan melibatkan Turki. Nah yang kedua, ini adalah kondisinya asimetris. Jadi tiga negara itu tidak memiliki kesamaan. Contohnya adalah Turki itu adalah negara yang anggota NATO dan memiliki militer terbesar kedua di negara Eropa. Sementara Pakistan itu adalah negara yang memiliki nuklir, satu-satunya di negara muslim memiliki nuklir. Sementara yang ketiga adalah Saudi itu negara dengan finansial walaupun belum memiliki kekuatan militer yang cukup mampu. Jadi kerjasama trilateral ini adalah kondisi yang asimetris. Nah yang harus ditangkap adalah tidak selalu bahwa memang dilabeli sebagai mirip NATO, all for one, one for all, yeah. Satu diserang, dua yang lainnya akan membantu. Tapi harus dimaknai bahwa ini tidak bisa sesederhana itu, dan saya menangkapnya lebih pada pernyataan

0: bahwa satu diserang, dua yang lainnya akan
1: langsung. Iya, kita tahu bahwa Pakistan kan sering menjadi mediator ya di antara ketegangan Timur Tengah ini antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat. Tapi toh juga ikut menandatangani itu. Jadi bukan berarti Turki juga hubungannya agak renggang dengan Iran, enggak gitu juga ya, Pak Yusli?
0: Tidak selalu. Saya menangkapnya ada dua bahkan tiga narasi atau cerita lah, yang cerita yang berkembang dari dibalik kesepakatan pertahanan Mekah ini. Pertama adalah kesepakatan itu lebih melihat munculnya, dan ini sudah lama, tidak dipercepat oleh perang Iran dengan Amerika Serikat. Apa yang menjadi cepat adalah munculnya keraguan atas asuransi keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat
1: dari Arab Saudi.
0: Termasuk Arab Saudi meragukan, dan Timur Tengah secara umum melihat itu sudah mulai decline atau menurun ya. Kita melihat bagaimana Iran dengan mudah bisa membobol pertahanan Amerika Serikat dengan teknik-teknik seperti penggunaan drone, saturasi dan sebagainya. Intinya bahwa Amerika Serikat bukan lagi pemain hegemon yang bisa diharapkan kemampuannya untuk menggaransi keamanan di Timur Tengah. Maka keraguan ini yang membuat negara seperti Arab Saudi terutama yang terlibat ataupun terseretlah ke dalam perang itu merasa ragu atas jaminan keamanan, terutama negara-negara Teluk ya. Terus yang kedua bahwa cerita yang pertama adalah soal keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Yang kedua adalah muncul cerita bahwa ini fakta pertahanan ini antara tiga negara ini sebagai counterbalancing terhadap Iran. Memang ada, karena kan tadi terlihat juga Mas Fajar bilang terlihat negara-negara ini ada seperti NATO-nya negara-negara Sunni. Ada Saudi, ada Pakistan, ada Turki. Tapi tidak selalu demikian, karena ya memang ada kepentingan masing-masing. Contohnya adalah bahwa di balik menurunnya kepercayaan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, Turki misalkan punya hubungan yang makin memburuk dengan Israel. Terlihat dari pernyataan dari beberapa petinggi Israel termasuk Naftali Bennett, Perdana Menterinya, itu bahwa Turki bisa menjadi target selanjutnya. Maka bersepakat dengan negara-negara seperti Pakistan yang juga punya hubungan yang agak kurang baik atau bahkan kurang baik dengan Israel itu bisa menguntungkan dia.
1: Menguntungkan Turki?
0: Menguntungkan Turki karena dia bisa mendapatkan jaminan atau setidaknya deterrence lah, penggentar dari serangan Israel.
1: Nah, tapi kan masalahnya kalau bicara soal defensif militer, Arab Saudi kan nggak terlalu tebal juga. Bahkan Arab Saudi justru lebih, dalam tanda kutip mungkin lebih diuntungkan dengan adanya kerjasama dengan Turki yang notabene punya beberapa, kuat lah untuk militernya, Pak Yusli.
0: Betul. Nah, kita melihat bahwa meskipun ini adalah fakta pertahanan seperti yang disinggung mirip NATO, tapi ini melihat pada cerita yang ketiga bahwa ini lebih mirip pada deterrence normatif. Ya, normatif deterrence itu artinya bahwa ya tidak selalu bahwa ketika yang Saudi diserang, kedua negaranya akan membalas gitu. Karena bagaimanapun tadi sudah saya ungkap bahwa hubungan Pakistan dengan Iran punya kerumitannya tersendiri atau hubungannya masih cukup baik saja juga. Maka yang dimaksud dengan normative deterrence adalah, dan terlihat dari pernyataan-pernyataan termasuk klausulnya belum dibuka secara teknis dan detail sampai hari ini, cuma pernyataan saja, itu menunjukkan bahwa deterrence-nya adalah normatif. Ya setidaknya Iran itu bisa sungkan lah kalau menyerang terlalu karena bagaimana ini sih kayak gini, Mas Fajar. Sebenarnya Pakistan itu sudah punya perjanjian dengan bilateral dengan Saudi kan sejak September 2025. Sudah ada sekitar 8.000 tentara yang dideploy atau dikerahkan di Saudi. Nah, Pakistan itu sangat hati-hati menggunakan posisinya ketika berkaitan dengan Iran. Contohnya, di Saudi dia menggunakan misalkan penahan serangan udara, Haki dan punya Cina. Nah, itu baterainya alatnya atau unitnya dioperasikan oleh tentara Pakistan, baterainya ada, itu unitnya dari Cina, baterainya juga dari Cina. Itu pun ketika mengoperasikan alat penahan serangan udara itu, dia harus berkoordinasi dengan Islamabad. Jadi nggak bisa langsung pakai.
1: Oh gitu.
0: Karena misalkan Iran tahu bahwa Pakistan cawe-cawe ini misalkan mengintercept atau menghadang serangan ke Saudi, hubungannya dampak.
1: Nanti nggak ada percaya jadi mediator lagi nih.
0: Oh, itu sangat hati-hati.

0: Maka kita harus melihat bahwa hubungan kerjasama antara tiga negara Sunni ini, yaitu Saudi, Pakistan, dan Turki ini lebih pada normatif deterrence, yang belum tentu ketika operasional teknisnya itu akan berjalan dengan baik. Sudah terbukti ketika di perang Iran Amerika yang sudah berjalan ini, ketika Saudi diserang, apakah Pakistan membantu Saudi? Datanya terlihat
1: enggak. Ya, enggak dong. Pak Yusri, gini, sebenarnya ya, kan harusnya enggak ada perang. Jadi there is no war in the first place kalau misalkan Amerika, Israel enggak ngapa-ngapain gitu. Sementara perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, Turki bergabung pun karena ada dalam tanda kutip nih ancaman atau apapun sebutannya, ancaman dari Israel. Kalau kalau A nanti B gitu kan. Nah, ini kan kalau tiga-tiganya akhirnya menandatangani perjanjian Turki, Pakistan, Arab Saudi, gimana nih pandangan Washington dan juga Israel? Kalau Arab ini kan sekutunya Amerika Serikat, dengan ketidakpercayaan Arab Saudi akhirnya memilih Turki, akhirnya membuat perjanjian lagi kepada Turki ini, gimana dari pengamatannya, Bung Yusli?
0: Jadi ini yang namanya hedging, Mas Fajar. Hedging itu kemudian dia memihak atau bergabung dengan salah satu kekuatan atau dua atau kekuatan lain dengan tidak kemudian memutus hubungan dengan aliansi. Jadi kan negara-negara teluk terutama seperti Saudi itu kan mendapatkan jaminan keamanan secara militer dari Amerika Serikat. Tapi lihat juga ketika hubungan dagang, dia tetap menjalin hubungan dengan China yang dengan Amerika Serikat atau dalam kondisi tensi yang tegang dengan Amerika Serikat. Dan dia juga masih berhubungan dengan Rusia yang juga menjadi rivalnya Amerika Serikat di Timur Tengah secara energi ya. Jadi ini yang hedging, tidak langsung kemudian dia bergantung pada Amerika Serikat sehingga dia dibahayakan. Nah, hedging itu membuat dia tidak tergantung pada satu pihak dan namanya kemudian adalah memperluas atau diversifikasi aliansi ke negara lain. Kayak tadi, dengan militer mungkin Amerika Serikat, berkaitan dengan ekonomi dengan China, energi dengan Rusia. Jadi, pastikan bahwa saya akan bertumpu pada Amerika Serikat sepenuhnya. Maka perjanjian kerjasama ini juga harus lihat kayak gitu, bahwa muncul kemudian keraguan pada jaminan keamanan Amerika Serikat, maka dalam kajian ada namanya post American order. Jadi dunia itu sudah melihat, dan itu dimulai dari perang Iran ini, menurunnya kemampuan Amerika Serikat menjadi kekuatan tunggal yang perkasa, yang hegemon, baik di kawasan Timur Tengah maupun di dunia. Dan di kawasan Timur Tengah itu membuka mata banyak negara di dunia bahwa ini sedang ditulis ulang nih geopolitik, karena Amerika Serikat ternyata tidak sekuat dulu. Apa ini? Apakah dunia setelah Amerika Serikat itu sedang terjadi dan semakin cepat gara-gara ada perang dengan Iran ini?
1: Sebenarnya ketika membaca berita ini, saya berpikiran bahwa ketegangan serangan Iran terhadap Arab Saudi semakin intensitasnya semakin meningkat, sehingga butuh backup plan dan akhirnya mendatangani dengan Turki ini. Tapi apakah bisa dibaca seperti itu ya? Kecemasan seperti itu mengkhawatirkan bahwa ini nggak akan selesai dalam waktu dekat, ketegangan di Timur Tengah ini, Pak Yusli.
0: Betul. Yang harus dicatat adalah bahwa keraguan terhadap Amerika Serikat sudah muncul, menguat di pasca 2011 sebelum perang Iran, bahwa Amerika Serikat belum tentu mampu bertahan dengan kemampuan yang sekuat dulu. Maka negara-negara yang di Timur Tengah pun mulai memperluas cantolan atau gantungannya pada negara lain. Dan kita melihat bahwa perang ini membuka mata banyak negara Timur Tengah, terutama negara Turki, bahwa memang Amerika sudah nggak sekuat dulu, sehingga dia harus melakukan diversifikasi ketergantungan pada negara lain. Terlihat juga bahwa memang yang melihat pola yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran, memang ini perang tidak akan cepat selesai, Mas Wajar. Jadi tidak keras intens berbulan-bulan, tapi kayak sporadis. Mengas, turun lagi, agak damai, diplomasi, serang lagi, gitu panjang. Jadi memang tujuannya beda-beda. Kalau Amerika Serikat ingin melemahkan dengan jarak yang jangka panjang lama, sementara Iran ingin menggerogoti atau mengatrisi kekuatan Amerika Serikat. Jadi memang ini kita melihat bahwa skenario perang antara Iran dan Amerika Serikat tidak akan selesai dalam waktu cepat.
1: Iya kan, kalau ada kan nih, ada orang berantem nih, kan pasti yang penontonnya seperti saya nanya, ada apaan sih, masalahnya apa, kan gitu ya. Saya sampai lupa penyebab pecahnya perang ini. Pada kemarin itu kan awalnya kan soal nuklir, kan sudah diklarifikasi. Terus kemudian ada perjanjian perdamaian, apalah beberapa poin itulah, Pak Yusli.
0: Iya.
1: Kok sampai sekarang ini masih mengkhawatirkan begitu, sampai dengan adanya kabar soal perjanjian Turki Pakistan Arab Saudi ini membuat saya berpikiran, loh kok ketegangannya semakin panas lagi nih gitu, Pak Yusli.
0: Jadi perang atrisi atau war of attrition itu memang soalnya adalah petah-petahan perang. Siapa yang bisa bertahan selama ini gitu. Kenapa yang menjadikan itu lama adalah makin gak jelasnya tujuan perang Trump. Dan tidak tercapai kan, karena awal ingin menyerang Iran adalah melucuti nuklirnya, nggak terbukti, dan tidak bisa merumpuhkan Amerika Iran. Yang kedua juga melakukan pergantian rezim atau rezim change. Ternyata ketika Rahbar Ali Khamenei terbunuh pun Iran masih bisa melanjutkan dan tetap survive, bahkan lebih kuat, dapat Khomeini muda. Ini ada anekdot kan, membunuh Khomeini yang tua, dapat Khomeini yang muda yang lebih keras lagi gitu. Jadi lu tapi kayak di olok-olok Amerika
1: Serikat. Yeah.
0: Di Iran menggantikan Khamenei dengan Khamenei gitu. Yeah. Jadi Trump kehilangan muka dan makin sulit untuk melakukan strategi keluar dari perang ini dengan elegan. Maka dia kebingungan kan? Kebingungan mau keluar bagaimana, keluar dilihat sebagai kalah, kemudian tidak populer di hadapan konstituen yang di Amerika Serikat, tapi kalau melanjutkan perang juga dikritik di sana sini, makin keras dukungannya merosot di parlemen dan sebagainya. Nah. Sehingga kita melihat ketidakkonsistenan dan makin kayak jurus mabuk.
1: Iya, koreksi saya jika saya salah nih Pak Yusli, kabarnya Kongres Amerika Serikat menyetujui tambahan dana perang bagi Washington ini, Pak Yusli.
0: Ya, ya ada tambahan memang, tapi kan resistensi terhadap perang itu makin keras gitu ya. Ini bukti bahwa ada pertarungan dalam internal Amerika Serikat, Mas Fajar. Memang dana perangnya ditambahin, tapi bukan dengan cara yang mudah, karena itu habis dengan perdebatan yang panjang, terutama dari kubu penentang perang. Dan penentang perangnya tidak hanya dari kelompok demokrat, oposannya republik,
1: yeah,
0: bahkan dari
1: internal republik, ya.
0: Iya, mulai nggak yakin dengan perang ini. Ini tujuannya apa?
1: Habis-habisin dolar kemana-mana, berapa banyak tuh?
0: Nggak baik-baik saja kan, selain karena perang ini gitu. Nah, itu dia.
1: Oke.
0: Okay. Dengan pandai memainkan ini sehingga dia tidak membuka hormus lagi kan, sehingga
1: nah, iya,
0: menyakit.
1: Nah ini menyinggung soal hormus, saya ingin tahu pandangannya Pak Yusli. Kan kalau awal perang pecah itu kan Indonesia saja yang jauh dari Timur Tengah terdampak, semua secara global negara-negara itu terdampak akibat ditutupnya Selat Hormus. Tapi sampai dengan Agustus ini, dengan dibuka-tutup-buka-tutupnya Selat Hormus, sepertinya dunia sudah mulai beradaptasi, Pak Yusli. Koreksi saya jika saya salah.
0: Ya, beradaptasi tapi tidak dengan mudah, Mas Fajar. Dengan berdarah-darah. Saya sedang juga melakukan riset, misalkan salah satu BUMN yang memang bukan produk minyak, pupuk ya.
1: Okay.
0: Pupuk, produk derivatif petrochemical, petrokimia itu juga melewati Hormus gitu. Menurut pernyataan dari para manajer ataupun pemegang pengelola di PT Pupuk ini, emang bisa disubstitusi, misalkan beberapa produk kimiawi seperti naphthalene ataupun yang lainnya, itu memang bisa dicarikan gitu. Tapi kan misalkan distribusi, Mas Fajar, itu menggunakannya. Dan minyak itu ketika terhambat Hormus, distribusi terganggu, harga juga naik. Jadi walaupun substitusi, selain itu nggak bisa bertahan lama, ya setahun, dua tahun oke. Tapi kalau terus-terusan juga bermasalah, distribusi sudah pasti berdampak. Dan itu pasti akan menaikkan harga operasional, harga distribusi, dan ya tentu ada batasnya juga. Memang beradaptasi, tapi adaptasi itu ada batasnya, Mas Wajar. Gitu.
1: Iya, soalnya saya mulai jarang mendengar kabar ketika Selat Hormus dibuka, ditutup, kemudian ada shortage atau kekurangan dari inilah kalau awal-awal itu kan harga plastik naik gitu atau BBM melambung tinggi gitu kan. Kalau sekarang ini sepertinya sudah apa ya, kabarnya tuh mulai meladai atau gimana gitu Pak Yusli. Tapi tetap secara tidak langsung akan berpengaruh ya dengan ditutupnya Selatorum sini.
0: Misalkan kemarin pakai jalur lain, Pain Hormuz, Babul Mandeb, yang kemudian ditutup oleh Houthi juga.
1: Oh, iya.
0: Di satu sisi itu yang A ditutup oleh Iran, pintu yang lain, jalur yang alternatif ditutup oleh Houthi. Harus muter lagi tuh ke Tanjung Harapan gitu ya, lewat Suez. Nah itu butuh 14 hari misalkan. Oh. Itu berarti asuransi, kenaikan waktu, kenaikan banyak hal operasional. Dan itu akan meningkatkan biaya. Dan kemudian volatil lagi gitu, Mas Fajar. Artinya ya bisa terus-terusan. Memang terlihat landai sementara karena ada substitusi, tapi itu nggak akan bisa berjalan lama karena misalkan jalur alternatif tertutup oleh Houthi, terus yang lainnya makin panjang meningkatkan biaya. Ya orang bisa bertahan dengan makan tabungan lah kalau kita istilah kita. Tapi seberapa lama kita menggunakan cadangan minyak atau tabungan? Kalau ini berlarut-larut kan tentu saja kita ada batasnya juga dan akan mengganggu stabilitas.
1: Saya ingin tahu sebenarnya bagaimana harusnya sikap negara-negara lain termasuk Indonesia menanggapi soal kapan yang harus selesai nih konflik Timur Tengah ini agar distribusi barang dan lainnya itu bisa kembali normal. Karena kabarnya juga walaupun perang berhenti hari ini selesai atau damai, itu pemulihan untuk distribusinya itu memakan bulanan atau bahkan tahunan gitu Pak Yusli. Sementara sikap Indonesia itu kan sudah tergabung ke dalam POP yang digagas oleh Amerika Serikat. Bagaimana harusnya Indonesia bersikap tentang hal ini?
0: Nah, yang kita lihat POP itu nggak terlalu efektif karena Indonesia di situ nggak bisa menekan Amerika Serikat. Kondisi ini bisa kemudian akan bisa bergerak lebih positif jika negara besar campur tangan, Mas Fajar.
1: Misalnya Rusia.
0: Rusia atau Cina. Jadi harus dibuat kondisi bahwa negara-negara yang di bawah kekuatan militer Rusia dan Cina seperti Indonesia harus mempersuasi lah Rusia dan Cina agar turun menekan Amerika Serikat. Nah sementara ini dua negara itu kan belum sepenuhnya terganggu lah. Sepenuhnya terganggu, bahkan mungkin ada sebagian yang melihat Rusia justru diuntungkan dengan naikkan harga minyak ini karena harga minyaknya jadi lebih laku
1: lah. Banyak ambil dari sana ya.
0: Jadi digelitikin masih dipersuasi mendorong Amerika Serikat menghentikan petualangannya di Timur Tengah.
1: Iya. Nah sementara di untuk Tiongkok sendiri, untuk Cina sendiri lebih tidak terganggu lagi karena apa itu Pak Yusli faktornya?
0: Salah satunya minyak itu dia bisa mendapatkan jalur belakang dari Iran gitu, Mas Fajar.
1: Oh.
0: Iya. Itu paling diuntungkan. Selama ini penjualan minyak Iran itu kan di stop oleh Amerika Serikat, dia nggak bisa jual, nggak bisa dapat asupan dolar.
1: Yeah.
0: Kemarin tanda tandanya adalah kapal boleh lewat Hormuz tapi bayar pakai
1: yuan. Pakai. <Yeah. laughs> jadi Tiongkoknya untung juga ya.
0: Dia justru jika perang kayak gini kan dia bisa mainkan bargaining, ah kamu butuh duit minyaknya dipermurah dong. Nah dia malah diuntungkan. Jadi dia lihat Amerika Serikat kesakitan, disakiti, makin lemah, dapatnya murah. Jadi dia belum tergerak. Penting untuk kemudian menekan Amerika Serikat. Ngapain? Saya duduk aja nunggu Amerika lemes lagi.
1: Menarik. Oke, jadi sebagai negara yang memang yang mungkin di kawasan Asia Tenggara termasuk beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, kita hanya sebagai hanya bisa menunggu begitu, Bung Yusli.
0: So far kita hanya bisa menunggu, kalaupun melakukan diplomasi, model diplomasi yang diplomasi multilateral, yaitu membawa Amerika Serikat ke meja perundingan. Nah cara kita dengan, ya selain dengan himbauan jelas ya, tapi kita kemudian lewat jalur belakang meminta negara-negara besar, terutama Rusia dan Cina atau negara Eropa, kemudian menggiatkan untuk tekanan ke Amerika Serikat agar dia bertindak lebih waras gitu ya.
1: Tapi sayangnya kalau nggak salah Rusia masih belum selesai tuh sama Ukraina, Bung.
0: Nah itu yang masalahnya sendiri gitu kan. Nah, kemarin ketika Ukraina didekati oleh Israel, kemudian Zelensky menyerang kapal tanker Amerika Serikat di Danau Kaspia, sehingga kemudian Iran meradang kan. Dia bilang bahwa Ukraina harus tanggung jawab. Ini nama-namain masalah. Bayangkan kalau konflik di Eropa yang menghadapi Ukraina, dia harus bertambah lagi menyelesaikan urusan dengan Iran lebih dalam lagi, tidak mudah juga gitu kan.
1: Oke, baik, baik. Kita harus ya sabar menunggulah, dan juga mudah-mudahan sih tidak lagi ditutup Strait Hormuznya dan akhirnya tidak berdampak kepada ekonomi, termasuk juga di ekonomi di Indonesia, harga-harga barang dan lain sebagainya ataupun pupuk ya Pak Yusli. Terima kasih banyak atas analisisnya Pak Yusli. Selamat malam.
0: Masya Allah, selamat malam.
1: Demikian pendengar pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, Pak Yusli Effendi, sudah kami ajak berbincang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah memperketat proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia di tengah meningkatnya jumlah permohonan kewarganegaraan dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Hukum mencatat, ratusan warga negara asing mengajukan naturalisasi, namun hanya sebagian yang memenuhi persyaratan dan disetujui. Pengetatan ini menjadi perhatian karena pemberian kewarganegaraan tidak hanya menyangkut status hukum seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional dan pengelolaan aset di Indonesia. Lantas, seberapa pentingkah pengetatan naturalisasi untuk memastikan kewarganegaraan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Dan untuk itu kami akan membahas terkait dengan dibalik pengetatan naturalisasi WNA, upaya amankan aset Indonesia, bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.
3: Wawancara Pro 3.
4: Profesor Hikmahanto Juwana, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Iya, terkait dengan obrolan kita pagi hari ini, kenapa Prof ya, permohonan naturalisasi WNA kok beberapa tahun terakhir ini meningkat?
5: Naturalisasi warga negara asing ya,
4: iya.
5: Warga negara Indonesia ya,
4: iya.
5: Itu banyak hal sih sebetulnya. Mm-hmm. Pertama, memang ada kebutuhan dari kita Indonesia ya, terutama pemain sepak bola yang kita ingin memperkuat tim kita lah gitu kan. Nah, ini yang pertama. Tapi yang kedua juga ada yang mereka mungkin karena pernikahan campuran,
4: okay.
5: Kemudian di negaranya tidak menjanjikan apa-apa, lalu dari pihak yang warga negara asing ingin mengikuti pasangannya menjadi warga negara Indonesia, itu juga ada. Lalu yang ketiga, sekarang ini kita harus paham bahwa Indonesia ini memberikan banyak kesempatan bagi warga negara asing ya, untuk mereka bisa mendapatkan mata pencaharian yang lebih layak dari negaranya ya, sehingga mereka mau datang ke sini. Sambil contoh misalnya mereka-mereka yang dari Timur Tengah yang ada perang dan lain sebagainya, ini kan mereka datang ke Indonesia lalu tadinya sih mau ke Australia melalui UNHCR. Jadi mereka minta dijadikan status sebagai pengungsi mungkin gitu ya.
4: Yeah.
5: Lalu kemudian nanti oleh UNHCR akan dicarikan tempat, biasanya ya ke Australia atau ke negara-negara di Eropa. Tapi sekarang kita tahu bahwa Australia, negara-negara Eropa itu sekarang banyak yang tidak mau, mereka justru menutup, nggak seperti zaman-zaman dulu. Nah sehingga mereka kan ada di banyak tempat nih di Indonesia, terutama di Sukabumi dan lain sebagainya. Nah mereka udah bertahun-tahun di sini dan okay. Mereka merasa bahwa hidup di Indonesia ini memberi kesempatan, ya kan? Apalagi kalau dari Timur Tengah, mungkin masyarakat kita pikir wah ini ada kaitannya sama baik atau apa dan sebagainya. Lalu ya ada di sini mereka, dan mereka bilang, nah kalau sini sudah baik, kenapa nggak jadi warga negara Indonesia saja? Terus akhirnya mereka jadi warga negara Indonesia, ya seperti itu.
4: Oke. Nah, terkait dengan dibalik pengetatan naturalisasi warga negara Indonesia menjadi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia nih, Prof. Seberapa besar kewarganegaraan itu menjadi bagian penting dalam kedaulatan sebuah negara, Prof?
5: Ya, sebenarnya begini, kalau dari pihak warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, itu mereka sangat penting ya, karena apa? Dengan status sebagai warga negara kan tentu mendapat perlakuan yang berbeda dengan kalau dia warga negara asing.
4: Okay.
5: Tapi kalau dari sisi Indonesia, ya dari Indonesia, kalau banyak warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, ini yang kita harus lihat apa yang terjadi di Amerika ataupun di Eropa, begitu ya. Yang ya saya bukan anti terhadap warga negara asing ya, xenofobia gitu ya, tetapi karena melihat bahwa negara kita ini kan bukan negara yang sudah makmur, sehingga prioritas pemerintah sebenarnya kepada warga negara Indonesia. Tapi kalau ada warga negara asing yang kemudian menjadi warga negara Indonesia, itu prioritas itu bisa tidak terhadap warganya sendiri, tapi terhadap warga negara asing yang jadi warga negara Indonesia. Nah ini banyak, belum lagi kan kalau kita dengar gitu ya, mereka-mereka yang dari Myanmar, masyarakat, kok saya lupa itu ya, yang dari Burma yang dikeluarkan, lalu kemudian masuk ke Aceh, ya, Rohingya.
4: Okay.
5: Nah, masuk ke Aceh, nanti dibantu dan lain sebagainya. Coba sekarang, tadinya seratusan orang ditaruhlah di satu tempat yang mereka tidak boleh keluar gitu ya. Tapi karena pendanaan dari pemerintah daerah juga tidak ada, nanti diperlakukan mereka secara diskriminatif, tidak sesuai dengan HAM. Akhirnya apa? Mereka lari semua. Udah lari semua, nah tiba-tiba nanti punya KTP. Walaupun tidak melakukan proses naturalisasi. Ya kan? Nah ini kan menurut saya membahayakan kedaulatan kita. Amerika Serikat, kita tahu sekarang itu mereka kantor keimigrasiannya, dijen imigrasi, itu sekarang kemana-mana mencari orang-orang yang tanda kutip lah, mungkin dia warga negara Amerika tetapi tidak secara sah didapatkannya. Atau mereka-mereka yang warga negara asing bermukim di Amerika. Karena apa? Mereka-mereka ini dianggap mengambil pekerjaan orang-orang Amerika yang membuat negara Amerika itu tidak sejahtera untuk rakyatnya.
4: Okay.
5: Nah ini yang kemudian kita tahu dilakukanlah proses-proses yang kasar, bahkan ada penembakan, bahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio itu juga mengatakan kekhawatiran dia ya, kalau orang-orang ini dibawa ke International Criminal Court yang ada di Den Haag untuk diadili di sana karena pelanggaran HAM berat gitu. Nah maka dia mengatakan bahwa ICC nggak ada nih, ini merupakan konspirasi dan lain sebagainya. Nah jangan sampai hal seperti itu terjadi. Di Indonesia.
4: Okay.
5: Sekali lagi pemerintah kita dengan APBN yang ada gitu ya, memberikan katakanlah kesejahteraan untuk rakyat kita sendiri di desa-desa dan lain sebagainya, itu masih sulit. Masih banyak yang belum bisa terpenuhi. Kalau misalnya kita kemudian membuka diri, ya tidak melakukan pengetatan terhadap proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, itu sangat sangat memberatkan untuk saya.
4: Ini kan cukup banyak yang masih dalam antrian atau menyelesaikan persyaratan. Apa yang perlu dicermati dalam proses seleksi sebelum ditentukan siapa saja yang memang berhak untuk menjadi warga negara Indonesia nih, Prof?
5: Yang perlu dicermati itu tiga hal. Pertama, yang paling penting adalah motif. Apa motifnya untuk menjadi warga negara Indonesia? Kedua, sebenarnya asalnya dari mana? Ini juga penting. Karena jangan sampai ya kita memberikan kewarganegaraan kepada warga negara asing yang sudah motifnya adalah supaya jadi warga negara Indonesia, lalu mereka tahu bahwa dia bisa menceritakan ini ke keluarganya di tempat asal, udah datang ke Indonesia. Nanti kalau mereka datang ke Indonesia lalu buat perkampungan sendiri ini dan lain sebagainya, itu yang akan memunculkan masalah-masalah sosial, kecemburuan sosial dengan warga setempat ya, warga lokal. Okay. Jadi itu juga harus penting. Dan yang terakhir tentu yang perlu dicermati adalah apakah beban kita itu akan menjadi lebih besar, lebih berat atau tidak, begitu ya. Kalau misalnya warga negara asing itu motifnya adalah dia bawa uang, dia memang kaya dan lain sebagainya, kita tidak ada masalah.
6: Okay.
5: Tapi kalau misalnya itu harus mencari pekerjaan di Indonesia, lalu kemudian mendapatkan berbagai fasilitas sebagai warga negara Indonesia, wah ini jangan-jangan motifnya udah motif lain gitu.
6: Okay. Nah, bagaimana membedakan mereka yang datang sebagai investor dengan kepentingan yang untuk semata memperoleh kewarganegaraan ini, Prof?
5: Ya, itu yang harus pertama para pejabat yang ada paling depan itu yang harus menginterview dengan baik. Ya, itu harus dilakukan interview, motifnya dicari tahu dan lain sebagainya. Ya, ingat nih, kalau misalnya orang pun dari warga negara asing datang ke UNHCR, itu juga dilakukan screening istilahnya.
6: Ya.
5: Dia harus, kita UNHCR itu harus memastikan bahwa orang ini tidak terlibat misalnya di negara asalnya terorisme ini dan sebagainya. Karena kan nanti dia kalau misalnya sudah diberikan status pengungsi, itu akan dikirim ke negara yang bisa menerima. Negara yang bisa menerima pun harus melakukan screening juga.
6: Yeah.
5: Oleh karena itu, hal yang sama juga kita harus lakukan. Kita harus melakukan screening. Screening yang betul-betul ekstra. Yang kedua, para pejabat yang ada di garda terdepan, jangan sekali-sekali main uang, ya kan? Karena pastilah mereka misalnya, mohon maaf, oknum-oknum bisa disogok dan lain sebagainya. Memang dia akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik gitu ya. Tetapi ini akan menjadi beban kepada negara. Apalagi kalau sudah ada mafia-mafia yang mengurus masalah ini dan mereka sudah kenal dengan para pejabat yang ada di garda depan. Wah, itu yang sangat perlu dicermati menurut saya. Ya.
6: Tadi kan, ya, Prof katakan bahwa ada kepentingan negara untuk lebih melindungi yang ada di dalam, baik itu mungkin warga setempat dan termasuk aset yang ada. Nah, seberapa besar sih Prof jika proses naturalisasi itu diberikan, itu berkaitan dengan kepemilikan aset yang ada di Indonesia, Prof? Apakah otomatis sudah seperti warga negara Indonesia sebelumnya?
5: Ya, kalau dia jadi warga negara, ya seperti warga negara Indonesia pada umumnya. Jadi misalnya, misalnya dia mau punya tanah dengan SHM ya, sertifikat hak milik, karena dia sudah warga negara Indonesia kan, ya sudah, dia bisa memiliki tanah itu. Ya, terus kemudian nanti diusahakan yang selama ini mungkin yang bersangkutan mungkin menggunakan nama pihak ketiga atau menikah, tapi tujuan menikahnya itu adalah untuk supaya bisa menguasai tanah atas nama istrinya. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia udah jadi warga negara Indonesia, ya sebagaimana layaknya warga negara Indonesia, ya tentu dia bisa memiliki tanah tersebut. Ini juga harus kita lihat hati-hati. Karena apa? Praktek di Kanada itu banyak mohon maaf nih, warga negara Cina yang terus kemudian ada ke Kanada dan dia bisa beli tanah di sana. Itu komplain dari warga setempat itu adalah ternyata apa, harga tanah melambung jadi mahal. Karena dari warga negara Cina mungkin yang bisa ke Kanada bisa beli tanah itu kan kelas menengah ke atas ya, sementara warga negara Kanada sendiri dia mungkin bukan kelas menengah ke atas tapi kesulitan untuk membeli tanah. Akhirnya apa, ya mereka nggak bisa beli tanah padahal warga lokal. Jangan sampai kejadian seperti ini juga terjadi nih dalam konteks kita di Indonesia. Justru mereka-mereka yang dari luar negeri yang melalui proses naturalisasi, dia bisa menguasai tanah-tanah dengan harga yang katakanlah dengan kemampuan dia bisa membelinya dengan mahal. Ya, sehingga masyarakat yang mau menjual itu ya maunya mahal. Nah, sementara itu kan tidak akan terbeli oleh masyarakat pada umumnya.
6: Artinya mereka memiliki akses nanti untuk mengubah hak atas tanah itu sendiri ya Prof ya, dan dijual dengan harga tinggi ya, sehingga di luar daya kemampuan dari masyarakat kita sendiri. Jadi menurut Prof Hikmanto, apakah memang aturan naturalisasi yang kita miliki saat ini sudah cukup untuk melindungi kepentingan negara, Prof?
5: Ya kalau segi aturannya sih mungkin ya, mau kita buat seketat apapun itu akan jebol kalau misalnya mereka-mereka yang ada di garda terdepan itu memang tidak menjalankan tugas mereka secara profesional, terlebih lagi kalau mereka sudah masuk angin dan lain sebagainya itu. Seperti itu.
6: Iya, bagian apa yang perlu dioptimalisasi lagi atau bahkan mungkin diperketat ini, Prof?
5: Ya, yang diperketat itu ya selain aturan, tapi juga SDM. Garda depan terdepan yang harus melakukan wawancara, mengetahui, meng-approve ya, menyetujui atau tidak menyetujui untuk bisa jadi warga negara Indonesia, itu yang harus dilakukan.
6: Oke. Okay. Sebenarnya prinsip utama agar naturalisasi tetap berjalan tetapi tetap berada pada memberikan keuntungan atau menguntungkan kepentingan nasional, itu seperti apa, Prof?
5: Ya tentunya kalau misalnya mereka-mereka ini sudah memang dari asalnya kaya, sudah mempunyai ketidaktergantungan lah kepada negara untuk berbagai fasilitas gitu ya. Nah tentu ini kita bisa terima, apalagi kalau misalnya dia melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia dan sudah lama di Indonesia, sudah punya keturunan di Indonesia begitu ya. Atau misalnya orang-orang yang benar-benar mempunyai kecintaan terhadap Indonesia, ya itu kalau menurut saya sih wajar kalau misalnya diberikan kewarganegaraan Indonesia naturalisasi. Tapi kalau misalnya mereka-mereka yang sudah punya motif, misalnya mau menghindar pajak, kemudian dia mau memanfaatkan berbagai fasilitas dan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kita kepada warga negara kita, nah itu yang menurut saya harus ditolak kalau misalnya ada proses naturalisasi.
6: Ya, baik Prof, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, baik. Salam sehat,
5: selamat
6: Prof.
5: Selamat pagi, ya. Salam sehat. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI, Profesor Hikmahanto Juwana.
3: Wawancara Pro 3. Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disampaikan pada suatu forum.
7: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Laporan selengkapnya sampaikan Joshua Sihombing.
1: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Badari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
1: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
2: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
3: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
2: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: No.
1: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
2: Ayo ke Puskesmas.
3: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bersama dengan Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia, Bapak Joko Santoso.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, Pak.
2: Salam sehat kembali.
1: Ya, okay. Terima kasih. Iya, Pak Joko menanggapi ya kabar adanya proyek AI yang ingin mengurangi bahkan memusnahkan buku fisik. Seberapa serius kemudian ancaman ini bagi dunia literasi dan juga perpustakaan kita, Pak?
2: Ya, dalam pandangan kami memang ini satu fenomena baru ya, di mana perusahaan AI saat ini membutuhkan teks murni. Ketika sumber-sumber yang terakses melalui internet ini sudah dipenuhi oleh berbagai macam konten dokumen yang sifatnya artifisial nih. Nah, dalam pandangan kami terkait dengan digitalisasi, terutama dengan membongkar buku, kemudian memindai secara masif konten-konten buku, kemudian sumber aslinya dimusnahkan, ini saya kira ada dua hal. Yang pertama, terkait dengan upaya kita untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang tersedia di internet nanti itu masih tersedia secara bebas akses, itu yang paling pertama ya. Karena bagaimanapun dalam pandangan kami, akses terhadap informasi maupun sumber pengetahuan itu adalah hak setiap warga negara gitu ya. Yang kita takutkan nanti akan ada lisensi sehingga akses-akses terhadap itu berbayar gitu ya. Jadi ini kan akan merugikan kepentingan publik dan juga kepentingan sosial, itu yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang menjamin bahwa sesudah dilakukan pemindahan oleh perusahaan AI secara besar-besaran ini tidak ada proses modifikasi gitu ya. Sehingga autentifikasi dari sumber ke aslinya itu tetap bisa dipelihara dari waktu ke waktu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimanapun juga sumber-sumber pengetahuan yang tersedia di dalam berbagai macam format termasuk juga buku-buku ini tentu memiliki hak cipta, dan secara legal formal terkait dengan sumber-sumber pengetahuan seperti itu tentu ada pemiliknya, entah itu penerbit ataukah penulis ataukah lembaga dan seterusnya. Nah, itu tentu kita harus menghargai ya hak atas karya cipta dalam bentuk tulisan-tulisan ini. Tiga hal itu dalam pandangan kami.
1: Oke, sebenarnya ada kelebihan dan juga kekurangannya, termasuk originalitas dari buku asli ya, Pak Joko.
2: Ya. Jadi dalam era sekarang ini ada satu istilah ialah post-plagiarisme ya. Post-plagiarisme itu adalah kepentingan kita untuk memeriksa dan mengecek kembali sumber-sumber pengetahuan yang juga termasuk tersedia di internet itu mengenai keasliannya, kredibilitasnya, dan itu semua tidak hanya kita bisa mengandalkan misalnya similarity check-in ya, atau pengecekan kesamaan ya, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang kedua, juga tidak bisa mengandalkan lagi penggunaan seperti detektor AI gitu, atau detektor penggunaan kecerdasan buatan gitu ya. Nah, jadi kepentingan kita untuk memeriksa dari waktu ke waktu mengenai fakta-fakta sesungguhnya, itu yang pertama tuh harus kita perlukan ya untuk fact-findingnya. Terus yang kedua, tetap memelihara etika ilmiah ya, prinsip ilmiah, prinsip-prinsip akademis tetap perlu kita junjung yang tinggi. Terus kemudian yang ketiga, tentu kita menghargai hak atas karya intelektual ya, unsur-unsur legalitas dan seterusnya. Karena kalau AI tentu ya kita sulit menuntut misalnya terjadi ada dispute, ada persoalan
1: seperti hak cipta
2: itu. Betul, karena itu kan bukan sosok seseorang yang jadi semacam subjek hukum, dia adalah AI.
1: Teknologi ya?
2: Iya, betul.
1: Okay. Nah, bagaimana kemudian resiko jika pengetahuan ini hanya disimpan dalam bentuk digital? Misalnya terkait dengan keamanan, ataupun kita menjadi ketergantungan dengan teknologi, Pak Joko?
2: Ya, jadi ada tentu resikonya seperti itu ya. Yang kalau dalam hal sisi teknologinya mungkin tidak terlalu menjadi soal. Misalnya kalau sekarang penggunaan teknologi di Indonesia kan juga sudah sangat masif ya. Jumlah penduduk yang memiliki akses internet kan sudah
1: cukup tinggi ya.
2: Ketiga dari jumlah penduduk cukup tinggi. Kepemilikan Indonesia menggunakan rata-rata akses internetnya menggunakan smartphone. Jumlah smartphone pun juga sudah sangat tinggi, bahkan hampir 3 kali lipat dari jumlah penduduk gitu ya. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah soal etika digital ya. Jadi literasi digital di situ sangat penting,
1: yeah.
2: Ya, bahwa penggunaan teknologi dan seterusnya kepemilikan perangkat teknologi sudah nggak menjadi soal untuk Indonesia. Yang menjadi soal adalah soal keberadaban digital. Jadi beberapa waktu yang lalu misalnya Microsoft itu melakukan survei terkait negara-negara dan Indonesia termasuk yang paling rendah keberadaban digital, namanya Digital Civility Index kita, ya. Nah, mengapa Indonesia termasuk yang paling rendah? Salah satu beberapa indikatornya antara lain misalnya soal scamming, soal penipuan, soal cyberbullying, soal pornografi dan seterusnya. Itu yang juga menjadi apa ya, satu pokok perhatian yang sebenarnya harus ada penguatan literasi digital di masyarakat kita gitu ya. Dari sisi teknologi kita sudah maju, akses internet sudah maju, tapi keberadaban digital kita perlu ditingkatkan. Nah, disitulah pentingnya literasi digital kita sehingga tidak terjerembab ke dalam persoalan misalnya hoax, misalnya seperti itu.
1: Oke. Kalau minat baca secara digital seperti apa saat ini Pak Joko, kondisinya di Indonesia?
2: Ya, kalau secara kondisi di Indonesia secara umum sebenarnya kalau saya menyimak beberapa laporan ya, misalnya ada indeks masyarakat digital Indonesia, yeah, dan seterusnya, itu dari sisi penetrasi akses internet sudah bagus gitu, ya, dari akses sudah bagus dan seterusnya, tetapi sekali lagi dari sisi literasi digital yang kita harus nampaknya harus diperkuat gitu.
1: Baik, nah iya. Kalau di Perpustakaan Nasional sendiri, apakah sudah mengkolaborasikan dengan digital ini Pak Joko? Atau mungkin hanya buku fisik saja sementara waktu ini?
2: Enggak, jadi kalau di Perpustakaan Nasional mungkin

0: termasuk konten-konten multimedia itu kontennya bagus, makin tinggi. Dan yang kedua, dari sisi layanan gitu ya, layanan online gitu, ini pun juga makin meningkat. Kalau kita lihat dulu, kunjungan sebelum pandemi gitu ya, angkanya bisa 2.500 sampai 3.000 itu per hari di perpustakaan nasional, terutama di akhir pekan itu meningkat sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat setelah pandemi COVID, ketika ada PPKM, pembatasan pergerakan atau kegiatan masyarakat itu ya, nah layanan online itu didorong makin meningkat. Jumlah pengguna layanan online itu sehari-harinya bisa minimal 3 kali lipat dari jumlah layanan yang sifatnya onsite, yang orang datang langsung gitu ya. Jadi sehari-harinya bisa 9.000 sampai 10.000 layanan online kita, dan itu juga mendorong yang dulu layanan-layanan secara onsite sekarang pun banyak secara online. Misalnya ada layanan live chat yang orang bisa langsung ngobrol dengan pustakawan, menanyakan apa saja terkait dengan kebutuhan langsung pada pustakawan gitu ya. Belum lagi memang yang kita sediakan dalam bentuk online. Misalnya kalau dari sisi sumber tadi, sumber itu ada dua hal juga. Memang kita membeli dari awalnya itu dalam format digital, buku-buku digital, tapi juga kita bisa melakukan alih media yang dulunya itu formatnya tercetak maupun analog ke dalam format digital. Jadi kebutuhan kita sekarang ini tidak semata-mata bagaimana menghimpun sumber pengetahuan yang sebanyak-banyaknya, karena sumber pengetahuan sekarang sudah tidak menjadi soal gitu ya. Tetapi bagaimana menyediakan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dimanapun dia berada.
1: Ya, artinya transformasi digital ini cukup mendorong minat baca ya, Pak Joko.
0: Betul, betul. Terutama generasi muda ya. Karena kalau saya lihat dari sisi generasi muda, dari sisi perubahan demografi kita kan, generasi alpha, generasi Z itu kan jumlahnya jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Mereka ini jumlahnya 65% lebih dari jumlah generasi milenial, generasi X, generasi Y, dan seterusnya. Jadi generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial ini jumlahnya sudah paling besar. Dan mereka itu lahir, hidup, kembang di era digital yang sangat masif. Nah, mereka ini umumnya tidak mengkonsumsi sumber-sumber pengetahuan yang berbasis tekstual, tetapi dalam bentuk multimedia gitu ya.
1: Digital.
0: Nah, ini yang perlu kita akselerasi dalam bentuk digital, ini yang kita akselerasi gitu ya. Sehingga hal-hal yang kemudian ini menjadi akselerasi kita, terutama layanan perpustakaan yang makin digital gitu ya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Iya. Ini juga cukup menarik ya, karena kalau saya pribadi melihat beberapa konten di media sosial anak-anak sudah mulai datang ke perpustakaan, kemudian mendaftarkan, menghabiskan akhir pekan di perpustakaan ya, Pak Joko ya?
0: Betul-betul. Ya, tren-tren anak muda sekarang ya.
1: Iya, baik. Nah, kemudian bagaimana untuk mendorong lagi minat baca, apa yang perlu dilakukan oleh Perpusnas ya dalam hal ini, agar literasi kita semakin meningkat dan juga minat bacanya juga ikut naik?
0: Ya, akselerasi terutama ya. Tadi kalau kita lihat dari sisi konten sudah makin digital, layanan juga sudah makin online gitu ya. Nah sekarang perlu tentu transformasi dari sisi perpustakaan, dari sisi tata kelola organisasinya juga demikian ya. Jadi transformasi digital ini tidak hanya koleksi dan layanan, tapi juga tata kelolanya gitu.
1: Oke. Jadi banyak hal yang perlu terus diperhatikan, tapi menyikapi AI ini juga harus bijak juga ya, Pak Joko, agar tidak apa ya, tidak terlepas dari buku fisik tapi juga digital perlu. Jadi diimbangi saja Pak Joko ya. Tidak menghilangkan satu dan lainnya juga.
0: Betul, betul. Artinya gini, bahwa tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana menyediakan sumber-sumber pengetahuan yang secara kredibilitasnya kita bisa jamin gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana secara autentifikasinya juga kita bisa jamin. Originalitas kita bisa juga jamin gitu ya. Kemudian otoritas dari si sumbernya juga bisa kita pastikan gitu ya. Yang memberikan informasi atau pengetahuan memang ahlinya atau sumber yang memang layak dipercaya gitu ya. Nah, kerja-kerja kuratif semacam itulah yang akhirnya menjadi tantangan para pustakawan gitu ya. Tidak bisa kita menyandarkan sumber-sumber informasi atau informasi itu langsung tersedia tanpa kita filter gitu ya, tanpa kita lakukan semacam pemeriksaan secara berulang gitu ya, apakah sumber ini kemudian memang layak dimanfaatkan, layak digunakan, dan juga disebarluaskan. Itulah yang harus kita bangun ya, dari segi kapabilitas pustakawannya gitu, dari sisi

0: kelola pengorganisasian informasinya dan seterusnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya sore ini. Kita harapkan ya semoga minat literasi dan juga membaca kita semakin meningkat dan juga banyak orang yang semakin datang ke perpustakaan ya Pak Joko. Terima kasih atas waktunya.
0: Ya, salam sukses.
1: Salam sukses. Demikian pendengar Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI sekaligus Ketua Umum Forum Perpustakaan Digital Indonesia Bapak Joko Santoso.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Jaringan Berita Nasional.
3: BMKG mencatat ratusan wilayah di Indonesia mengalami periode tanpa hujan dalam waktu yang cukup panjang seiring meluasnya musim kemarau 2026. Bahkan 70 titik pengamatan tercatat tidak mengalami hujan selama lebih dari 60 hari, terutama di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Dan kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kekeringan dan berdampak pada ketersediaan air masyarakat di sektor pertanian. Dan untuk mengetahui wilayah mana saja yang perlu diwaspadai, kami telah tersambung bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardasena Sopa Heluwakan.
2: Wawancara Pro3.
3: Pak Ardasena, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudy.
3: Iya, wilayah mana ini Pak yang saat ini memang mengalami hari tanpa hujan terpanjang atau bahkan lebih dari 60 hari, Pak?
4: Iya, saat ini kita mencatat sebenarnya daerah yang mengalami kekeringan itu secara umum berada di selatan Katulistiwa ya, Mas Rudy ya. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang, antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di wilayah Nusa Tenggara Timur sebenarnya. Jadi mulai dari Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali juga ada. Lalu juga ada bagian di Jawa Timur, bagian juga di Jawa Barat. Jadi sebenarnya lokasinya cukup banyak sekali gitu ya, terutama yang berada di selatan Katulistiwa, Mas Rudy.
3: Oke. Itu wilayah tanpa hujan lebih dari 60 hari, apa penyebab utamanya ini, Pak Ardasena?
4: Ya, penyebab utamanya karena sekarang ini di periode bulan Agustus ya, dan hingga September nanti itu kita berada di puncak musim kemarau, Mas Rudin. Lalu juga kontribusi dari fenomena El Nino yang saat ini sedang berlangsung itu juga turut membantu menekan potensi hujan-hujan kecil gitu, sehingga daerah yang biasanya itu juga berpotensi mengalami hujan-hujan kecil itu juga berkurang, sehingga kita menyaksikan banyak daerah yang saat ini sudah lebih dari 2 bulan itu tidak turun hujan sama sekali.
3: Iya, seberapa serius Pak kondisi ini dibandingkan kemarau-kemarau pada tahun-tahun sebelumnya?
4: Ya, jika dibandingkan dengan kondisi kemarau-kemarau yang ekstrim ya, misalkan tahun 2023, tahun 2015, tahun 2019, ini sebenarnya kondisinya setara, walaupun tidak separah tahun 1997 dan juga tahun 2015 ya. Kita melihat kemarin di DKI, lalu juga di Bogor itu kan sempat turun hujan sebentar ya, itu apa, turut merilis sedikit dari kondisi keringan, tetapi kondisi neraca air atmosfernya itu tetap defisit, sehingga kondisi kering ini sebenarnya masih akan berlangsung cukup lama ya gitu. Yeah. Nah, kondisi kemarau sendiri itu tidak setiap tahun seperti ini, gitu, pendengar RRI. Tahun 2020, 2021, dan 2022 akan kita kemaraunya basah gitu.
3: Oke, okay. Baik.
4: Jadi ini adalah fenomena yang terjadi beberapa tahun sekali. Terakhir kita mengalami yang mirip seperti ini tahun 2023.
3: 2023. Oke.
4: Okay. Ya, dan 2015 sebelumnya itu.
3: Iya. Dan apakah tahun 2023 yang mirip dengan kondisi saat ini memang lebih ke daerah-daerah yang dialami saat ini seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang paling banyak ini, Pak?
4: Iya, selalu sama.
3: Selalu sama.
4: Jadi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, keseluruhan Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan yang berada di selatan Katulistiwa itu daerah-daerah yang terdampak. Sementara wilayah Indonesia yang dekat dengan Katulistiwa itu apalah iklimnya berbeda, mereka tidak begitu terpengaruh oleh kondisi ini gitu.
3: Kenapa itu, Pak? Di daerah-daerah tersebut yang selalu terjadi ketika kemarau, apakah memang letak geografisnya atau ada hal lain dari sisi kajiannya
4: Ya, jadi letak geografisnya yang berada di selatan Katulistiwa itu dia terpengaruh oleh angin monsun Australia yang bersifat kering yang saat ini menyebabkan kondisi kemarau di kita itu daerah ketutupan yang terdampaknya itu hanya kira-kira sampai selatan Katulistiwa, itu semacam rule of thumb-nya gitu ya. Sementara daerah yang di dekat Katulistiwa itu seperti Riau di pedalaman, Sumatera Utara, di pertengahan Aceh itu tidak begitu terdampak. Demikian pula dengan Kalimantan bagian utara ya, Kaltara, Kaltim bagian utara, Kalbar di sisi timur dan Kalimantan Tengah sisi utara juga tidak terdampak gitu.
3: Ini sudah masuk kategori kekeringan meteorologis, Pak, atau gimana kondisi seperti sekarang ini?
4: Ini sudah masuk kekeringan meteorologis dan kita lihat juga di berita ya, kita lihat kondisi sungai-sungai kekeringan. Jadi sebenarnya sudah berlanjut juga dari kondisi kekeringan meteorologis ke kondisi kekeringan hidrologis ya. Kita lihat sungai-sungai kita sudah banyak yang
3: kering,
4: defisit airnya sehingga sudah lebih dari kondisi kekeringan meteorologis, sebenarnya sudah sampai ke kekeringan hidrologis.
3: Dan seperti apa ini, Pak, hubungan kondisi kering ini dengan fenomena El Nino?
4: Ya, fenomena El Nino setiap kali hadir selalu ikut memperkuat kondisi musim kemarau.
3: Memperkuat kondisi musim kemarau,
4: Ya, jadi musim kemarau dan El Nino itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi datangnya kemarau tahun ini bukan karena El Nino. Maksudnya kemarau itu sudah lebih dahulu dibandingkan terjadinya El Nino. Lalu kemudian hadirnya El Nino belakangan itu ikut membuat efek kering dari musim kemarau yang sudah terjadi.
3: Termasuk memperkuat untuk berkurangnya curah hujan di Indonesia, Pak, El Nino ini. Artinya apakah El Nino pada tahun ini masih akan berpotensi menguat pada bulan ini Agustus saja, atau nanti September juga masih akan terjadi penguatan juga ini? Bagaimana, Pak?
4: Ya, jadi kalau fenomena El Nino ini, kalau pendengar RRI, itu fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik ya, berupa pemanasan anomali suhu permukaan laut yang dampaknya di kita lautnya mendingin lalu kemudian mengurangi hujan di sekitar Indonesia. El Nino-nya sendiri sebagai satu fenomena di Pasifik itu akan berlangsung terus hingga paling tidak kuartal pertama tahun 2027 ya. Tapi itu perlu kita bedakan dengan dampaknya pada kondisi keringan di Indonesia. Nah, pertemuan antara dampak El Nino dengan kondisi keringan itu di Indonesia itu selalu selesai di sekitar pertengahan Oktober seiring dengan masuknya musim hujan di Indonesia.
3: Itu El Nino, Pak, ya? Kalau untuk perkiraan puncak kemarau kan BMKG mengatakan bahwa akan terjadi di bulan Agustus. Artinya apa indikator yang bisa digunakan itu, Pak?
4: Jadi kondisi kekeringan seperti sekarang ini akan berlanjut, daerah-daerah itu akan banyak mengalami masih belum hujan ya, hingga akhir September.
3: Akhir September.
4: Lalu nanti pertengahan Oktober mulai masuk sedikit-sedikit angin monsun Asia yang membawa hujan dari arah barat kita gitu. itu turut merilis. Jadi puncak kemaraunya itu Agustus-September. Masuknya musim hujan itu kira-kira pertengahan secara umum ya, karena Indonesia ini besar sekali, tidak bisa kita merasakan itu mulai sekitar pertengahan Oktober ya. Tapi El Nino sendiri para pendengar
3: masih
4: itu
3: terus
4: masih berlangsung gitu. Tapi sudah dibuka, sudah dampaknya sudah selesai gitu.
3: Oke, bergeser Pak ya artinya ya. Nah, kalau memang dikatakan tadi masih akan berlanjut sampai dengan September atau bahkan Oktober baru akan muncul hujan walaupun sebarannya berbeda, apakah wilayah-wilayah seperti Jawa, Nusa Tenggara, kemudian Bali, Sumatera itu juga berisiko mengalami kekeringan hingga September nanti, Pak Ardesena?
4: Betul, masih bertahan.
3: Masih itu bertahan.
4: Daerah-daerah, daerah-daerah yang secara tipe iklim itu daerah yang memang selalu terdampak kekeringan cukup panjang, apalagi jika El Nino hadir ya.
3: Ya, termasuk terhadap ketersediaan air masyarakat ini, Pak ya?
4: Betul. Jadi masyarakat mungkin yang bergantung dengan sumber air permukaan itu akan mengalami cukup tantangan karena sumber air permukaan jadi bergantung dari air hujan biasanya.
3: Kapan masyarakat perlu mulai mewaspadai ketersediaan air yang sudah mulai berkurang ini, Pak? Atau krisis air bersih bahkan ini?
4: Ya, sebenarnya sudah, sekarang sudah berlangsung ya. Jadi sekarang barangkali effortnya bukan lagi mewaspadai, tetapi upaya untuk mitigasi ya, dan survival, gimana masyarakat bisa bertahan dan barangkali efisien dan bijak dalam menggunakan sumber air yang masih ada. Atau masyarakat yang sudah kesulitan air bisa mencari sumber air alternatif dengan misalkan mengontak dinas dinas terkait atau BPBD setempat untuk bantuan air bersih barangkali.
3: Dan tentu masalah air kan juga memberikan dampak ke sektor pertanian ini, Pak Ardesena ya. Sektor pertanian mana ini, Pak, yang paling rentan menghadapi kondisi seperti sekarang ini?
4: Biasanya selalu yang terdampak adalah untuk tanaman pangan ya, untuk padi dan lain sebagainya itu biasanya terdampak. Namun kita BMKG sudah menginfokan mengenai potensi El Nino ini jauh-jauh hari semenjak bulan Maret awal akhir Februari pada rekan-rekan kita di Kementerian Pertanian maupun juga di Dinas Pertanian, sehingga sepertinya tahun ini kesiapannya cukup baik kita untuk menjaga stok pangan ya. Bahwa ada cukup banyak barangkali wilayah-wilayah lahan sawah kita yang terdampak kekeringan karena sifatnya kadar hujan itu barangkali tidak bisa kita cegah, cuman Kementerian Pertanian, rekan-rekan kami di sana sudah siap untuk menjaga stok pangan dengan menanam misalkan di lahan-lahan rawa yang cocok pada saat kekeringan ini, sehingga upaya untuk menjaga pangan khususnya beras di tahun 2026 ini kelihatannya kita sudah cukup lebih baik dibandingkan kondisi El Nino yang sebelum-sebelumnya.
3: Ya, Pak, di daerah-daerah yang saat ini betul-betul kekeringan tadi, apakah tidak ada peluang turun hujan di daerah yang sangat kering ini, Pak?
4: Kelihatannya cukup berat tantangannya tahun ini melalui monitoring yang kami lakukan di daerah-daerah yang di selatan Katolisi yang tadi kami sebutkan itu tidak ada awan sama sekali. Kondisi atmosfer juga di lapisan atas cukup kering karena uap airnya terdorong ke utara oleh angin monsun Asia ya, dan juga kehadiran El Nino ini menekan istilahnya gerakan udaranya itu tidak bisa naik, jadi ditekan ke bawah sehingga memperkecil peluang terbentuknya awan-awan. Kemudian Rudy.
3: Iya. Informasi apa kalau begitu, Pak, yang memang perlu untuk segera diperhatikan oleh pemerintah daerah?
4: Sejauh ini kami sudah cukup intens menginfokan mengenai potensi kekeringan pada keseluruhan provinsi, pemerintah provinsi daerah, baik itu tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota, sejak bulan Maret yang lalu melalui jejaring IPT BMKG yang ada di seluruh provinsi. Jadi mereka sudah cukup aware, namun tentunya masih bisa kita tingkatkan lagi informasinya. Jadi kita perlu terus memperhatikan informasi iklim dari BMKG mengenai perkembangan musim ke depan, lalu juga barangkali memperkuat upaya-upaya mitigasi yang bisa dilakukan dengan masyarakat, apakah itu memperkuat upaya ketahanan air dengan upaya-upaya menghemat penggunaan air, lalu juga barangkali bantuan dari pemerintah daerah untuk masyarakat yang sudah mengalami defisit air cukup serius, barangkali melalui upaya bergotong air bersih di daerah-daerah yang rentan. Dan juga barangkali yang penting adalah mewaspadai potensi kebakaran yang terjadi di masyarakat di daerah yang kering, dan juga di saat yang puncak kemarau ini barangkali kita sama-sama mencegah terjadinya kebakaran. Kita saksikan di Bromo saat ini terbakar, itu mungkin juga alamnya. Lalu juga di daerah-daerah gambut seperti di Kalimantan, Sumatera Selatan, kita lihat sudah mulai terbakar. Jadi barangkali masyarakat sebaiknya turut membantu untuk tidak terjadinya kabut asap, dapat turut menyebabkan kerugian, selain kerugian ekologis, tapi juga dampak kesehatannya.
3: Ya, dan sejauh mana BMKG menilai langkah-langkah yang dilakukan daerah memang sudah on the track, Pak, dalam menghadapi kekeringan ini atau bahkan puncak kemarau nanti?
4: Ya, saat ini kami terus-menerus memperkuat koordinasi, baik itu di tingkat pusat, baik itu juga di tingkat daerah. Beberapa kali pemerintah pusat mengadakan hotel siaga di beberapa provinsi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan lain sebagainya. Dan kita terus menerus memperkuat juga dukungan informasi iklim untuk upaya mitigasi ini. Kita melihat misalkan petani-petani di banyak daerah sudah menyesuaikan pola tanamnya, misalkan dengan tidak menanam sawah, tidak menanam padi, tapi menanam tanaman palawija misalkan, yang juga cocok pada saat kondisi kering ini.
3: Terakhir, sebagai pesan untuk masyarakat secara luas, Pak, dengan kondisi yang ada, apa yang perlu diperhatikan atau apa yang perlu dilakukan? Silakan, Pak Resena.
4: Iya, saat ini mungkin kita sedang mengalami tingkat musim kemarau, jadi masyarakat barangkali bisa menghemat penggunaan air karena kondisi kering ini masih cukup lama. Untuk wilayah Indonesia yang berada di sekitar selatan Katolistiwa, masyarakat yang beraktivitas lama di luar ruangan barangkali menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung, dan yang paling penting adalah menjaga untuk terus hidrasi, tetap banyak minum, karena kondisi kering ini biasanya tubuh lebih banyak lebih mudah kering, terasa kering, dan juga barangkali tadi seperti saya sudah sampaikan, menggunakan tutupan kepala karena paparan sinar ultraviolet juga bisa cukup kuat untuk kita bisa terasa seperti iritasi ya.
3: Baik. Pak Arda Sena, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak. Selamat pagi. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.
2: Pro 3 UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu Indonesia Barat.
5: di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kekeringan masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Di Jawa Barat misalnya, kondisi ini bahkan terus meluas dan juga berdampak pada ratusan ribu warga. Data BPBD Jawa Barat mencatat bahwa kekeringan telah melanda 21 kabupaten dan kota, mencakup 294 desa di 133 kecamatan, dengan total warga terdampak mencapai lebih dari 313 ribu jiwa. Dan krisis air bersih juga menjadi dampak yang cukup dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat keparahan tinggi seperti Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Bekasi. Berbagai upaya penanganan juga terus dilakukan, mulai dari distribusi air bersih, bahkan hingga himbauan penghematan penggunaan air kepada masyarakat. Lalu seperti apa perkembangan terkini penanganan kekeringan di Jawa Barat dan langkah mitigasi yang terus dilakukan di lapangan? Kami akan membahasnya bersama dengan Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jawa Barat, Bapak Hadi Rahmat.
6: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hadi, salam tangguh.
7: Selamat sore Mbak Sabira. Ya. Salam tangguh.
1: Salam kemanusiaan. Pak Hadi, mungkin bisa perbarui kondisi terkini ya, kekeringan di Jawa Barat. Apakah masih terus meluas atau seperti apa, Pak?
7: Ya, memang perkembangan untuk hari ini, informasi yang kami terima, terdampak kekeringan ini sudah 23 kabupaten kota ya yang ada di Jawa Barat. Jumlah kecamatan terdampaknya ini sudah mencapai 158 kecamatan. Jumlah desanya 346 desa. Dengan jumlah terdampaknya 116.058 KK atau 384.320 jiwa. Dan untuk sampai dengan hari ini jumlah distribusi air yang sudah didistribusikan ke masyarakat jumlahnya itu 8.110.300 liter.
1: Cukup signifikan ya Pak Hadi, karena beberapa hari lalu kabarnya masih ada 313.000, saat ini sudah 380.000 lebih ya masyarakat yang terdampak dari adanya kekeringan. Oke, okay. Untuk wilayah sendiri, wilayah mana Pak yang paling terdampak dan juga membutuhkan perhatian khusus?
7: Sementara memang yang paling tinggi untuk jumlah jiwa dan RKK dan jiwa terdampak yang memang di Kabupaten Bogor ya. Itu ada 30 kecamatan, 119 desa yang terdampak di Kabupaten Bogor.
1: Oke.
7: Okay. Dan juga itu Pak, emang Kabupaten Bogor paling tinggi nih yang berdasarkan informasi terakhir.
1: Apa sih Pak yang menyebabkan hingga akhirnya di sana terparah Pak?
7: Selain luasan ya, yang memang Kabupaten Bogor yang demikian luas dan juga persoalan daya tampung lingkungannya yang sudah terdegradasi ini kemungkinan besar menjadi penyebab wilayah tersebut banyak terdampak kekeringan ya. Dan memang ini bukan sekali dua kali, jadi memang sudah beberapa kali ketika kondisi kekeringan itu memang wilayah Bogor yang paling sering terdampak.
1: Dan terparah di sana ya untuk wilayah Jawa Barat.
7: Betul.
1: Oke. Okay. Selain krisis air bersih, apa Pak dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat?
7: Iya tentu kan yang dibutuhkan adalah kebutuhan air bersih ini untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya. Dan memang mereka pasti merasa kesulitan untuk mengupayakan hal tersebut. Tentu ini menjadi perhatian kami dari provinsi dan memang ini kita secara terus-menerus mengkoordinasikan ya kaitan hal ini ke kabupaten kota, khususnya yang memang berpotensi terdampak ya, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, agar kami monitor terus gitu, agar supaya dalam hal pendistribusian ini benar-benar secara yang terdampak ini benar-benar bisa dilayani semaksimal mungkin gitu.
1: Oke, okay. Lalu mekanismenya seperti apa untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih ini?
7: Secara mekanisme memang kebutuhan itu melalui para perangkat di kewilayahan ya. Di perangkat kewilayahan melaporkan ke ke BPBD itu, yeah. Dan BPBD nanti akan meminta seluruh kebutuhan, dan untuk mendistribusian ini sebenarnya tidak hanya BPBD yang terlibat, ada instansi-instansi lain yang memang kami koordinasikan ya, supaya juga memberikan dukungan untuk pendistribusian air gitu.
1: Iya, yeah. Okay.
7: Dan ya yang penting memang persoalannya di data ya, agar jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan ini tidak terdata dan tidak terdistribusi.
1: Iya, untuk pendistribusian dengan pemerintah setempat ya, misalnya kelurahan kemudian kecamatan untuk pembagiannya ya, distribusi Pak Hadi. Nah, kemudian bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan untuk mencegah ya dampak kekeringan ini semakin meluas, karena jumlahnya tadi terus bertambah setiap harinya Pak?
7: Ya memang ini buat kami memang jadi perhitungan gitu ya.
1: Yeah.
7: Sementara memang kalau di sisi kami sendiri upaya yang kita lakukan adalah pemetaan risiko kan ya, dengan dinas teknis terkait agar supaya ini bisa diselesaikan gitu.
1: Yeah.
7: Dan untuk saat ini memang kita upayakan beberapa hal itu sudah juga kita komunikasikan dengan pemerintah pusat, dan informasinya memang kita sudah mengupayakan untuk pengeboran sumur ya di beberapa titik gitu, dan ini mudah-mudahan sih bisa menyelesaikan sedikit permasalahan yang bisa dilakukan. Tapi memang kita masih menunggu lah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana gitu.
1: Kendalanya apa Pak sejauh ini untuk mitigasi dampak kekeringan di sana, mengingat Jawa Barat kan wilayah yang cukup luas ya?
7: Ya, dan memang persoalan kekeringan ini kan sebagian besar gitu, karena memang banyak diakibatkan oleh terdegradasinya wilayah lingkungannya, karena memang kebutuhan dengan bertambahnya penduduk otomatis kebutuhan air juga akan semakin meningkat, dan ini menjadi persoalan yang memang upayakan bersama-sama gitu. Ini tentu harus menjadi pemikiran bersama lah gitu, untuk juga diselesaikan agar pertumbuhan penduduk itu juga diantisipasi dengan karena dengan berbagai kebutuhan yang ada, tentu kan ini juga harus menjadi perhatian semua untuk supaya masyarakat yang memang kebutuhannya semakin meningkat, ini dan harus juga bisa dilayani.
1: Kembali lagi ke distribusi tadi ya, ada tidak daerah yang mungkin sulit dijangkau ya untuk membutuhkan distribusi air tadi? Kalau melihat Kabupaten Bogor kan geografisnya cukup tidak bisa, terkadang ada beberapa wilayah yang agak pelosok, kemudian harus masuk ke beberapa perkampungan agak terpencil. Itu seperti itu untuk penanganannya seperti apa Pak?
7: Ya memang kondisi Medan juga jadi tantangan tersendiri, jadi tantangan tersendiri. Apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin lokasi-lokasi yang memang terpencil ini bisa diakses gitu. Namun komunikasi tentu kita lakukan ya untuk wilayah yang sulit diakses itu dengan pendekatan yang istilahnya mah ke titik-titik yang memang bisa diakses. Tentu saja ini kan agak sulit juga kan.
1: Betul.
7: Kalau misalnya kita bicara akses yang sulit, tapi minimal wilayah yang sulit diakses ini terinformasikan di mana lokasi yang terdekat, dan untuk lokasi-lokasi tersebut harus terinformasikan gitu, bahwa di lokasi yang terdekat ini ada distribusi air gitu.
1: Iya, butuh keaktifan dari pemerintah ataupun perangkat.

Selamat pagi, selamat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Publik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz di edisi 10 Agustus 2026. Selamat pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: garda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres 5.3 MHz, RRI Malinau kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan di sepanjang hari ini, RRI Malinau akan menemani Anda semuanya dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Begitu informasi dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk para pendengar. Serta akan kami temani Anda ya di beberapa part siaran, mulai dari pagi hari ini hingga di pukul 24 malam nanti. Dan untuk para pendengar yang mendengarkan langsung di frekuensi 95.3 MHz ya, untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya, kami ucapkan selamat pagi serta mendengarkan serta mengakses program siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Pendengar, mengawali semua rangkaian acara di sepanjang hari ini, akan kita buka program siaran kita di sepanjang hari ini dengan program siraman rohani dalam sesi Mutiara Religi Islami Pagi dengan menghadirkan sajian lagu religi islami, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta ceramah agama di ruang dengar Anda semuanya. Jelang nanti pukul 6 pagi akan hadir informasi dari Kabupaten Malinau dalam waktu yang timur pagi. Jadi pastikan para pendengar tetap stay bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz. Kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sesi Mutiara Religi Islami Pagi untuk membuka program siaran kita di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

يسيروا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا

وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك

إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.

0: لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم.
1: Kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lewat siaran radio RRI ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa terus bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Seharian kita telah melakukan aktivitas kita dengan baik. Semuanya adalah merupakan rahmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengharapkan semua kita tetap dalam naungan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita masih tetap dilimpah curahkan kekuatan kesehatan. Dan tentu tak kalah pentingnya adalah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita akan senantiasa tetap setia untuk berada pada jalur yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebahagiaan yang harus kita syukuri sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di atas buminya Allah ini adalah bahwa kita telah mendapatkan sebuah anugerah terhormat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kita adalah sebagai makhluk yang mulia dan yang paling mulia di antara sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Dalam hal ini kesempurnaan itu adalah merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk senantiasa bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya kita tetap menjadi makhluknya yang paling mulia dan paling sempurna itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu? Dalam sebuah penggalan ayat, Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling takwa. Kalau kita mencermati ayat ini, maka upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu adalah bagaimana kita selalu berada pada jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara terminologi atau dalam pengertian secara singkat bahwa ketakwaan itu adalah sebuah bentuk ketundukan ketaatan kita di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita selalu berusaha untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau semua bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu perintah yang bersifat wajib atau mungkin perintah itu bersifat sunnah, maka harus diyakini bahwa semua itu adalah dalam rangka untuk kembali memuliakan manusia. Artinya siapapun yang melaksanakan perintah itu, maka ini adalah merupakan jalan terbaik bagi kita untuk mempertahankan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah menganugerahkan kepada manusia. Dan siapa yang selalu menjaga untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, itu juga adalah merupakan dari bagian daripada ketakwaan. Sikap seperti inilah yang harus senantiasa dimiliki dan dirawat oleh kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang termulia, yang terbaik, yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kalau kita mencoba mencermati sambungan daripada ayat pada surah At-Tin itu, bahwa ada saja manusia yang nanti tidak akan bisa mempertahankan kemuliaannya itu. Bahkan Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya, posisi manusia yang tadinya diangkat derajatnya sebagai makhluk yang paling sempurna, paling baik, maka akan dicampakkan kepada posisi yang paling rendah. Bahkan pada beberapa ayat yang lain, bahkan posisi manusia yang tidak mampu mempertahankan kemuliaannya, bahkan dia terjun kepada jurang yang paling bawah, paling rendah, bahkan sebagai makhluk yang paling hina nanti, ketika dia tidak mampu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah contoh, di dalam sebuah ayat Allah menjelaskan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ma'ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa nanti pada hari kemudian itu ada manusia yang mengisi neraka. Artinya neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Manusia yang mana? Padahal Allah telah mengangkat derajat manusia itu pada level yang paling mulia, paling tinggi. Tapi kenapa nanti ada manusia di hari kemudian dia akan menjadi makhluk yang rendah, bahkan makhluk yang terhina? Kata Allah, lahum kulubun layafqahuna biha. Manusia yang baik, yang diberi kemuliaan oleh Allah, telah dilengkapi oleh Allah berupa akal pikiran. Tapi ketika manusia yang diberi akal pikiran itu tidak mampu menggunakannya sebagai bentuk kemuliaan dari Allah, sebagai penghargaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka ini merupakan salah satu manusia yang akan menempati posisi yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melengkapi penciptaannya pada manusia itu dengan memberikan mata untuk melihat, untuk menyaksikan bagaimana kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat yang lain ada penegasan dari Allah yang menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Artinya orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa merenungkan, melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan melalui alam raya ini. Bagi orang-orang yang berakal, dia akan cukup dengan menyaksikan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ketika kita berada di pinggir laut, kita menyaksikan bagaimana Allah membentangkan laut ini, sehingga di sana di laut itu betapa banyak kekayaan yang dapat kita gali dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan manusia. Bagi orang-orang yang berakal, tidak akan ada satu jengkal pun yang ada di atas dunia ini yang tidak menjadi alat untuk dijadikan untuk melakukan perenungan dalam rangka untuk semakin meningkatkan kapasitasnya sebagai hamba Allah, untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia. Kemudian Allah memberikan kepada kita telinga. Tujuannya adalah pakai untuk mendengar. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, para pendengar sekalian, di mana-mana di lingkungan kita, khususnya di Tarakan ini, kalau azan itu sudah dikumandangkan, pasti kita dengar dari corong-corong masjid. Tapi seberapa kita bisa merespon azan itu? Padahal azan itu dikumandangkan dalam rangka untuk didengar. Artinya didengar kemudian direspon, memenuhi panggilan Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat mempertahankan kemuliaan. Karena siapa yang paling dekat kepada Allah, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada dirinya. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita senantiasa merespon setiap panggilan dan seruan itu. Jangan sampai kita nanti di hari kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kau kemanakan telinga yang engkau miliki? Apakah engkau tidak mendengarkan ajakan? Hayyalash shalah, mari kita sholat." Tujuannya apa? Hayyalal falah, supaya kita meraih begitu banyak kebahagiaan, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah memberikan kepada kita telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Termasuk diantaranya adalah semakin banyak kita mendengarkan nasihat, siraman-siraman yang mengajak kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah, maka ini adalah berarti kita telah memfungsikan telinga kita. Jadi kita harus senantiasa mewanti-wanti kepada kita, diri kita, karena ini ada sebuah pernyataan Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, seterusnya. Nanti pada hari kemudian itu neraka itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia, karena mereka diberikan akal, yang akal itu menjadi sebuah ukuran kemuliaan seseorang. Tapi ketika akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan jatuh menjadi hina. Diberikan mata, tidak dipakai untuk melihat hal-hal yang baik dan benar. Kemudian diberikan telinga, tidak dipakai untuk mendengar. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Yang demikian itu seperti halnya dengan binatang ternak. Artinya apa? Yang tadinya kita diangkat sebagai manusia yang paling sempurna, memiliki kehormatan dan kemuliaan, tapi Allah mencampakkan, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Balhum adallun, kata Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillahi min zalik. Tentu kita tidak akan mau menjadi makhluk yang hina. Maka oleh karenanya, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di atas buminya Allah, karena bumi ini dengan segala isinya adalah milik Allah, bukan milik siapa. Kepemilikan kita hanya kepemilikan yang bersifat sementara. Hakikatnya semua adalah milik Allah. Udara yang kita hirup semua adalah merupakan ciptaan Allah, yang menjadi fasilitas yang diberikan kepada kita bersama-sama dengan pencipta Allah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Allah tidak membiarkan kita begitu hidup saja, tapi Allah memberikan kepada kita begitu banyak fasilitas. Maka sungguh orang-orang yang tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di atas dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak, saking begitu banyaknya kita tidak akan mampu menghitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga kehormatan dan kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah adalah merupakan keniscayaan ketika kita ingin di dalam hidup ini meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tentu tidak akan berhenti pada kehidupan di dunia ini, tetapi akan berlanjut dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Ini ya poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menjaga martabat, harkat, kehormatan dan kemuliaan diri kita. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan penjelasan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dia antara kamu beberapa derajat. Artinya kalau kita ingin mencermati ayat ini, kemuliaan dan kehormatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita pertahankan supaya tidak turun pada level-level menjadi makhluk yang hina, maka Allah menambarkan dua sisi penting. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk menumbuh kembangkan kekuatan iman dan ketakwaan yang harus kita miliki ini. Bahwa iman dan takwa adalah merupakan prasyarat utama yang harus dimiliki oleh kita. Semakin kuat iman seseorang, semakin bertakwa seseorang, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah. Sebagaimana yang ayat yang saya sampaikan pada mukadimah tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Artinya kalau ketakwaan kita itu semakin tinggi, ketakwaan yang kita miliki, maka akan semakin meraih kesempatan dan terbuka kesempatan bagi kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Di dalam surah Al-Anfal, sebuah ayat yang sangat populer, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu dalam rangka untuk menumbuh kembangkan kekuatan iman yang kita miliki, maka tentu tidak harus berdiam diri, tapi kita harus berikhtiar melakukan berbagai macam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang ingin menumbuh kembangkan keimanannya supaya keimanan itu menjadi sarana bagi kita untuk mempertahankan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, maka derajat kita akan tetap menjadi makhluk yang mulia. Bahkan dengan sendirinya, dengan banyak mengingat Allah, hidup akan menjadi tenang. Jadi orang yang selalu mengingat Allah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah, hidup akan menjadi tenang. Ketika hidup menjadi tenang, hidup menjadi nikmat. Ketika hidup menjadi nikmat, maka kita akan merasakan bagaimana kebahagiaan di dalam hidup ini. Kenapa banyak orang selalu mengeluh? Kenapa banyak orang selalu berkeluh kesah? Karena boleh jadi dia tidak mengingat Allah. Boleh jadi dia meninggalkan Allah di dalam hidupnya, padahal yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membudayakan di dalam hidup ini, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kita senantiasa berusaha untuk membaca, mengkaji, mendalami, melakukan eksplorasi terhadap isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah merupakan pedoman hidup yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu aturan-aturan yang harus diperlakukan kepada manusia. Maka tidak mungkin Allah yang menciptakan kita kemudian yang lain memberikan aturan yang terbaik. Tapi Allah yang menciptakan kita, maka harus kita yakin bahwa aturan yang terbaik yang diberikan kepada manusia di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah menomorduakan aturan Allah. Maka aturan Allah itulah yang harus nomor satu di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun. Kita di dalam hidup ini selalu berikhtiar, berusaha, berdoa. Ikhtiar adalah merupakan sebuah upaya terbaik apa yang kita lakukan berdasarkan pada profesi kita, tapi kita harus senantiasa memasrahkan segalanya kepada Allah karena kita tahu bahwa semua yang menentukan itu adalah Allah. Orang yang beriman, maka rasa pasrahnya kepada Allah dia akan semakin dalam. Karena dia yakin bahwa apapun yang dilakukan, kalau Allah tidak Allah tidak menjamin, maka dia tidak akan bisa mendapatkan apa. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Yang akan memberikan pembalasan-pembalasan terhadap apa yang kita lakukan adalah Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa mendapatkan kehidupan yang baik di sisi. Jadi wala rabbihim yatawakkal, mari kita senantiasa hanya kepada Allah kita bertawakal. Supaya kita tidak menjadi manusia yang hina, maka jangan bertawakal kepada makhluk Allah. Karena siapa yang bertawakal kepada makhluk Allah, maka dia sudah memperlakukan Allah dalam bentuk syirik. Padahal syirik di dalam Islam adalah merupakan dosa terbesar. Logikanya bagaimana? Kenapa mempersekutukan Allah itu dianggap sebagai syirik? Bukankah Allah telah menciptakan kepada kita sebagai makhluk yang paling mulia sebagaimana dalam surah At-Tin yang saya sampaikan tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya tidak ada makhluk lain yang lebih mulia lagi daripada semua makhluk Allah, hanya manusia. Maka tidak pantas dan tidak layak bagi manusia untuk mengambil makhluk untuk dimuliakan. Maka yang pantas untuk kita muliakan, yang pantas untuk kita sembah, yang pantas kepada kita untuk berserah diri hanya kepada Allah. Maka jangan pernah berpasrah diri kepada makhluk Allah. Karena ketika kita berpasrah diri kepada makhluk Allah, maka kita telah melakukan perbuatan syirik. Artinya kita telah menempatkan posisi kita sendiri sebagai makhluk yang berada di bawah posisi makhluk, di mana tempat kita memasrahkan diri kita. Itulah hakikat daripada sebuah syirik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat kita, bukan hanya persoalan iman semata. Di dalam kehidupan ini betapa banyak orang yang bisa tergelincir atau tersingkir dari persaingan kehidupan ini disebabkan karena apa? Tidak punya modal dan tidak punya bekal dalam menghadapi kehidupan ini. Modal yang terpenting ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini dalam rangka untuk merebut persaingan adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita terkait dengan ilmu pengetahuan. Maka disinilah Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah memberikan sebuah pertanyaan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawaban kita secara singkat, tentu tidak sama. Tapi apa yang membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah ilmu hanya berdasarkan pada raihan titel yang sederet? Ataukah ilmu yang bagaimana? Di dalam Islam, semua ilmu itu kita harus yakin bahwa ilmu yang kita raih itu adalah semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ilmu diraih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan dimanfaatkan pada hal-hal yang baik dan benar. Maka disinilah kita selalu berdoa ketika kita menuntut ilmu dalam bentuk kita berdoa. Bagaimana supaya kita diberikan berupa rezeki pemahaman. Artinya ketika orang dia punya pemahaman, ada pendapat mengatakan berbeda dengan orang yang tahu dengan orang-orang yang paham. Jadi pemahaman itu mengandung pengertian yang lebih dalam. Karena orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang nantinya diharapkan menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana inilah orang-orang yang mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mencoba mencermati fenomena di dalam kehidupan kita ini, apakah di masyarakat kita, di lingkungan kita, atau mungkin di negara kita, kurang orang yang berilmu? Sesungguhnya sudah terlalu banyak. Tapi boleh jadi masih harus dikaji dalam terminologi yang lebih luas lagi. Apakah banyak orang-orang yang sudah paham? Karena boleh jadi ada orang yang tahu, tapi belum paham. Maka itulah senantiasa kita minta kepada Allah supaya kita diberi pemahaman. Pemahaman dalam pengertian apa yang kita tahu dapat kita laksanakan. Saya kira orang semua tahu bahwa sholat itu wajib hukumnya. Tapi kenapa banyak orang yang sudah tahu sholat itu wajib hukumnya, tetapi banyak orang yang meninggalkan sholat? Saya kira semua orang tahu bahwa zakat itu wajib hukumnya. Tapi kenapa banyak orang yang tahu tentang kewajiban zakat, tetapi masih enggan untuk menunaikan zakat? Karena dia belum paham. Artinya tingkat pengetahuannya itu baru berada pada tataran teoritis, sedangkan pada pemahaman semestinya ada penyatuan antara akal otak yang ada di dalam diri kita dengan hati yang diberikan oleh Allah, supaya bisa bersinergi sehingga melahirkan pemahaman. Orang yang paham, maka dia akan senantiasa mempraktikkan sedikit demi sedikit apa yang dia ketahui, sehingga ilmu itu bukan hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi dia akan berlanjut pada tataran praktis. Maka inilah yang akan mengangkat harkat dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita, kalau kita kembali kepada melihat berkaitan dengan berbagai macam problema kriminalitas misalnya, mungkin misalnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, kenapa banyak orang korupsi? Yang korupsi itu kan orang yang boleh jadi tingkat keilmuannya tinggi, akan tetapi boleh jadi tingkat pemahamannya masih kurang. Maka disinilah barangkali perlu dilakukan diskusi-diskusi secara mendalam untuk mengkaji kenapa ini terjadi. Tapi yakin bahwa semua pengetahuan yang kita miliki itu adalah semua adalah dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini bahwa semua yang ilmu yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekecil apapun ilmu yang kita miliki, ketika mampu kita praktekkan, maka inilah merupakan cara bagi Allah untuk mengangkat harkat dan martabat kita dalam kehidupan ini. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pengantar daripada dialog kita pada kesempatan ini, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya kehormatan, kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, jangan sampai tersungkur ke dalam jurang, bahkan kita akan menjadi makhluk yang paling hina. Summaradadnahu waspala sabilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi untuk mempertahankan kemuliaan itu adalah kita tingkatkan keimanan, kemudian kita amalkan, kita melakukan berbagai macam amal-amal kebajikan yang berupa amal-amal soleh di dalam kehidupan ini. Saya kira demikian, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Hmm, nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini di ruang dengar Anda 95.3 MHz, kami akan berbagi informasi dari Kabupaten Malinau. Untuk pagi hari ini kami akan hadirkan Warta Intimung Sepekan.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum Sepekan, menghadirkan rangkuman informasi selama sepekan terakhir, hasil liputan tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum pagi sepekan edisi 10 Agustus 2020. Makan kita dengarkan bersama penyampaian reporter Ading Revlin.
2: RRI Malinau 95,3 MHz. Saya Ading Revlin dalam rubrik Warta Intimum Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Sebanyak 600 PNS perlu pendampingan Bimtek Angka Kredit penuhi hak kenaikan pangkat ASN.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Dr. Ernest Silvanus SPIM MLH mengatakan perubahan sistem yang menjadi tantangan bagi sebagian besar ASN dalam menjalankan tugas. Pada jabatan struktural sebelumnya tidak menggunakan sistem angka kredit, namun bagi guru dan jabatan fungsional lainnya sistem ini sudah lama diterapkan. Demikian disampaikan Sekda Malinau Ernest Silvanus usai membuka kegiatan bimbingan teknis pengisian angka kredit untuk pengusulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 yang berlangsung di ruang Lagap Ratu Kantor Bupati Malinau pada Senin 3 Agustus 2026. Ernest Silvanus mengatakan adanya pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan ke sistem angka kredit ini dirasakan cukup menyulitkan para PNS, sehingga kegiatan ini diselenggarakan agar seluruh peserta, khususnya PNS, dapat memahami tata caranya dengan baik, dapat mengusulkan, dan pada akhirnya hak-hak mereka sebagai pegawai negeri sipil dapat terpenuhi.
4: Kenapa kita lakukan ini? Karena kita melihat banyak pegawai kita yang belum paham, belum mengerti bagaimana untuk bisa mendapat angka kredit ini. Nah, hari ini BKN Regional 8 Banjarmasin kita undang khusus untuk melakukan bimbingan sekaligus pendampingan kepada 600 lebih ya pegawai kita yang mungkin wajib dalam proses kenaikan pangkat. Nah, kalau di struktural ini kan kalau sebelum-belumnya kan kita tidak pakai angka kredit seperti ini. Kalau guru, penyuluh biasa menggunakan. Di sinilah mungkin pergeseran dari kenaikan reguler 4 tahunan kemudian menjadi opsional dan angka kredit ini kan cukup yang menyulitkan teman-teman itu. Nah, inilah kita lakukan hari ini. Harapan kita ya teman-teman ikuti dengan baik, kemudian akhirnya paham, bisa mengusulkan, dan hak-hak dia sebagai pegawai negeri sipil bisa dipenuhi. Intinya seperti itu.
5: Nah, lalu bagaimana untuk menggerakkan para ASN yang ada di dalam perbatasan? Karena kan mereka beralasan banyak faktor yang tidak mau mengusulkan.
4: Ya, artinya gini, makanya kita nanti lakukan pendampingan, kita pisahkan. Tandanya ada ASN yang mungkin bisa saja karena kurang informasi, jauh dari informasi sehingga mereka tidak tahu. Nah, nanti kita coba sisir melalui DKPP untuk bisa memilah. Kalau pada akhirnya nanti kita melakukan melalui Zoom dan atau mungkin kita langsung datang nih, kita lihat jumlahnya dulu. Nah, paling tidak kita bisa mengkomunikasikan permasalahan ini kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Itu intinya.
3: Karenanya, pemerintah akan melakukan dan menyiapkan pendampingan kepada para pegawai yang ada di berbagai pelosok daerah, khususnya pedalaman dan perbatasan, terutama dengan melihat jumlah sasaran. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Stok BBM Malinau aman di perkotaan, namun distribusi ke pedalaman masih terkendala.
6: Ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau masih dalam kondisi aman. Namun distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman masih menghadapi kendala akibat kondisi akses jalan yang rusak. Menepis isu kelangkaan, Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Erli Sumiati, saat ditemui di kantor Bupati Malinau pada Kamis mengatakan, secara umum kuota BBM untuk Kabupaten Malinau masih mencukupi dan penyaluran di wilayah kota berjalan lancar. Meski demikian, kondisi berbeda masih terjadi pada jalur distribusi menuju sejumlah kawasan pedalaman. Kendala terjadi karena akses jalan yang mengalami kerusakan sehingga mempengaruhi kelancaran pengiriman BBM.
7: Kuota untuk Kabupaten Malinau ini masih mencukupi untuk Malinau dan penyaluran hingga saat ini masih lancar dan tidak ada kendala. Untuk SPBU yang di Malinau Kota, khususnya di Semoga Jaya dan Beringin ini, serta yang di daerah Mentarang itu berjalan dengan lancar hingga saat ini. Sementara ini masih berjalan dengan baik, penyalurannya lancar saja. Tetapi kalau untuk di daerah memang Apokayan itu memang ada kendala ya, karena di daerah Longbagun itu kan ada jalan yang rusak kan, di situ agak tersendatnya di situ. Tetapi kalau di sungai pun sudah mulai lancar.
6: Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan belum terdapat laporan mengenai gangguan penyaluran yang signifikan maupun keresahan masyarakat terkait ketersediaan BBM di wilayah Malinau. RD juga menyebut sejauh ini belum menerima laporan adanya pihak yang menahan atau menampung kuota BBM sehingga mengganggu distribusi pada masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak resah dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Sebanyak 4.700 lebih warga Kabupaten Malinau peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terancam tidak terjamin pelayanan kesehatannya.
3: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, memaparkan perkembangan terkait rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Penonaktifkan PBPU Pemda Provinsi dan dampak terhadap Universal Health Coverage UHC yang digelar di Ruang Inti Ulun Kantor Bupati Malinau Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Yusef menjelaskan, rencana penonaktifan kepesertaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 40.000 warga Kalimantan Utara mulai Oktober mendatang, dan di Malinau ada sekitar 4.700 peserta. Karena Pemprov Kaltara menyampaikan keterbatasan kemampuan anggaran yang baru mampu menanggung hingga bulan Maret saja. Hingga saat ini, kesepakatan tetap bertahan untuk mencegah dampak sosial yang tidak diinginkan, mengingat jaminan kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan hak wajib bagi seluruh warga negara Indonesia.
8: Malino 4.700, kota provinsi itu 40.054 jiwa.
5: Itu memang menjadi tanggungan provinsi awalnya.
8: Ya, cuma masalahnya kemampuannya sampai triwulan 3. Sedangkan kami prinsipnya pendaftaran sesuai kemampuan, sehingga ada potensi memang ke depan yang harus kita diskusikan penonaktifan masal 40.000 ini gimana tindak lanjut. Apakah mau ditanggung Pemda Kabupaten Kota atau memang dibiarkan aja supaya masyarakat tidak mendapatkan akses.
5: Ini merupakan masyarakat biasa atau memang yang menjadi tanggung provinsi yang seperti pensiunan atau apa gitu?
8: Oh, enggak. Mereka penduduk bukan pekerja, Pak. Mereka penduduk yang belum mendapatkan PBIJK. Jadi kan ada dua segmen kepesertaan. Segmen PBIJK itu yang APBN. Yang non-PBI itu ada macamnya banyak. Ada mandiri, ada swasta, ada penduduk yang didaftar ke Pemda. Nah, kita kerjasama yang penduduk didaftarkan Pemda. Nah, syarat-syaratnya itu mengacu kepada Pergub 37 tahun 2019. Orang tidak mampu, disabilitas, kemudian UMKM yang upah hanya di bawah 2 juta gitu kan, sama orang-orang yang memang memerlukan asal mau kelas 3. Biasanya orang-orang yang menunggak mau berobat kan udah punya uang tuh. Nah, ini kan pindah situ. Bahkan ada narapidana juga kan.
3: Usai rapat tersebut, Sekda Malinau Dr. Ernest Sepanus menegaskan bahwa hal ini akan disampaikan kepada kepala daerah yaitu Bupati Malinau, dan Pemkab Malinau berupaya untuk membackup pendanaannya jika sudah tidak ditanggung pembiayaannya oleh Pemprov Kaltara.
9: Ya, tadi kita sudah hitung-hitung, memang kita juga kebetulan ada lebih, mudah-mudahan kita masih bisa cover. Tapi sebelum itu nanti juga kita akan laporkan ke Bupati. Pasti nanti ada forum pimpinan di Bupati Wali Kota se-Kalimantan Utara untuk bisa memastikan terhadap penonaktifan ini.
5: Tapi kemungkinan masih siap, Pak, ya, untuk menanggung, mengambil alih?
9: Ya, karena bagaimanapun ini kan masyarakat kita. Jadi mereka sangat butuh lah terhadap jaminan ini. Suka dan suka harus kita tetap alokasikan. Ya, intinya kita pengen tetap masyarakat kita mendapat hak dalam kesehatan, karena salah satu hak dasar selain pendidikan.
3: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bertemu Menteri PUPR, Bupati Malinau mendorong percepatan konektivitas wilayah perbatasan. Bupati Malinau, Rompi Wemawa, mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Utara, khususnya akses yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan sejumlah wilayah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Dalam pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo di Jakarta pada akhir Juli 2026, Wempi menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai strategis bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa akses yang menjadi perhatian diantaranya konektivitas menuju kawasan Apokayan yang terhubung dengan Kalimantan Timur melalui Kabupaten Mahakam Ulu, akses Malinau menuju Krayan, serta jalur yang menghubungkan Malinau dengan wilayah Nunukan dan Kabudaya. Menurut WMP, jalur-jalur tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau, tapi juga menjadi akses lintas kabupaten hingga lintas provinsi. Pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
10: Nah, bagaimana kita berharap dalam situasi ini mampu memacu ya, infrastruktur yang bisa menjamin atau menopang terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat itu, pelayanan kepada masyarakat itu, dan itu kita sudah sampaikan secara langsung dengan beliau, dan saya meminta gambaran kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, apakah dukungan yang akan diberikan kepada kita dalam menyelesaikan beberapa persoalan kita bersama ya, dengan situasi kondisi keuangan negara yang pasti tidak bisa diselesaikan satu kali, pasti ada tahap-tahapannya, dan memilah-milah skala prioritas yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat ya, yang memang berdasarkan aturan dan kewenangan ada di tanggung jawab ya, beliau ya sebagai Menteri PUPR, dan beliau merespon baik.
6: Selain pembangunan infrastruktur baru, WMP juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia. Menurutnya, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun merupakan bagian yang tak kalah penting dari pembangunan. Ia menilai infrastruktur yang telah tersedia harus dipastikan berfungsi secara optimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Intimung sepekan kali ini. Saya Ding Revlin dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Intimung sepekan berikutnya.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kan kita dengarkan bersama untuk berita Kaltara bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan. Selamat mendengarkan.
1: Libatan elemen pendidikan termasuk APTISI bersama Biro Hukum, Biro Pemerintahan, dan Dewan Pendidikan dalam meramu skema beasiswa di tahun-tahun mendatang.
2: Selama ini kan kita bukan saja di Biro Kesara saja, jadi ada dari Biro Hukum, dari Pemerintahan, ada dari Dewan Pendidikan kita libatkan, ya mungkin ke depan ini ya masuk juga APTISI, ya karena ini kan bagian daripada pendidikan swasta yang ada di Kalimantan Utara, ya harus kita apa namanya kafir semua Pak, ya baik di dalam maupun di luar, ya ini kemarin kan ribut kenapa justru sampai keluar, mohon maaf di politik sosial itu udah 5 tahun berjalan untuk PKS-nya itu untuk khusus, ya sehingga ini ya seperti saya katakan tadi bahwa ini karena proses tahapannya itu adalah mepet sekali waktunya.
1: Haji Basmar juga menambahkan selain pembinaan tim pengelola, Biro Kesra juga akan mengoptimalkan ruang sosialisasi dan kanal aduan publik. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan mahasiswa di Kalimantan Utara mendapatkan akses informasi yang merata dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat. Melalui keterlibatan aktif para akademisi swasta dalam penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltara berharap bantuan pendidikan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berkesinambungan. Setiap dadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buron 2 kasus pencurian ditangkap. Satreskrim ungkap pelaku berinisial AD terlibat 5 perkara.
4: 5 perkara ini di kompresor, mesin cuci, rumah kosong,
5: motor, senapan angin.
6: Pelarian seorang pria berinisial AD yang sebelumnya menjadi buronan dalam 2 perkara pencurian di Kota Tarakan akhirnya terhenti. Satreskrim Polres Tarakan menangkap tersangka setelah mengembangkan penyidikan kasus pencurian mesin cuci pada 5 Juli lalu di Jalan Jenderal Sudirman dan pembobolan rumah kosong yang lebih dulu berhasil diungkap. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Reginald Yuniawan Sujono mengatakan penyelidikan bermula dari laporan pencurian mesin cuci. Dalam perkara tersebut penyidik lebih dahulu mengamankan seorang pelaku berinisial RL yang mengaku tidak beraksi seorang diri. Dari pengakuannya pencurian itu dilakukan bersama Ade, namun saat itu Ade belum berhasil ditemukan. Saat penyidikan terus berjalan, Satreskrim kembali mengembangkan perkara lain berupa pembobolan rumah di rumah kosong. Dalam kasus itu polisi berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Tabulungan untuk mengamankan seorang pria berinisial AC yang diketahui berada di Kabupaten Bulungan. Dari pemeriksaan terhadap AC, penyidik kembali memperoleh keterangan yang mengarah kepada AD. Informasi tersebut memperkuat hasil penyelidikan sebelumnya sehingga polisi mempersempit ruang gerak tersangka. Reginald menjelaskan AD ditangkap di kawasan Sebengkok saat berada di pinggir jalan. Penangkapan tersebut kemudian membuka pengungkapan sejumlah tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka.
7: Jadi berawal dari kita adanya laporan terkait masalah pencurian mesin cuci. Kemudian kita amankan pelaku satu orang yang inisial itu RL. Dari pengakuan RL bahwa melakukan pencurian mesin cuci itu bersama AD. RL ini menyebut nama, salah satunya namanya AC, ya kan? Dari AC kita amankanlah AC masih dengan Polres Tabulungan. Dari AD ada 3 TKP lagi terkait masalah satu curan mor, satu pencurian kompresor, satu pencurian senapan angin dengan TKP yang berbeda.
4: 5 ya. Perkara ini di kompresor, mesin cuci, rumah kosong,
7: motor senapan angin. Kita masih telusuri, masih belum ada sih dia main di mana. Cuman kan biasanya Tarakan itu kan lebih banyak residivis ya. Tapi ini kan baru dia. Dia baru terjaring.
4: Ada tangkap di mana?
7: Sebengkok.
4: Di rumahnya.
7: Di pinggir jalan.
6: Reginald mengungkapkan dari AD ada 3 TKP lagi, yakni 1 kasus pencurian sepeda motor, 1 pencurian kompresor, dan 1 pencurian senapan angin. Salah satu perkara yang diungkap merupakan pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Gunung Selatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci sepeda motor di dalam dashboard kendaraan sebelum membawa kabur motor tersebut pada malam hari. Setelah dicuri, sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah seorang rekan pelaku. Polisi menyebut kendaraan itu disimpan sekitar 10 hari dan belum sempat dijual ketika berhasil ditemukan. Satreskrim Polres Tarakan masih melengkapi berkas perkara serta mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain maupun keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan tersangka AD. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia terakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Terakan Official. Menuju ke Kabupaten Malinau, DPRD Malinau berkomitmen mengawal penanganan sekitar 4.000 peserta PBI BPJS dari Malinau yang dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang terancam nonaktif Oktober mendatang.
8: Tetap mengawal BPJS. Pada prinsipnya tetap kita memberi dukungan ya kepada warga Malinau ya secara khusus. Namun kita juga tetap berharap.
9: Sekitar 4.000 peserta penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan asal Kabupaten Malinau terancam dinonaktifkan mulai Oktober 2026 karena keterbatasan pembiayaan. Menanggapi rencana penonaktifan kepesertaan PBI yang selama ini dibiayai pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Pingding, memastikan lembaga ini akan mengawal penuh penanganan persoalan tersebut. Pihaknya berharap pemerintah provinsi turut mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat Malinau juga merupakan bagian

0: sampai tuntas.
1: Tetap mengawal BPJS. Pada prinsipnya tetap kita memberi dukungan ya kepada warga Malinau ya secara khusus. Namun kita juga tetap berharap sekiranya pemerintah provinsi juga mempertimbangkan itu, karena memang kan Malinau ini juga bagian dari provinsi. Ini harapan kita, tapi dari diskusi yang kita lakukan bersama tim untuk 4.000 ini tetap kita akan usahakan untuk mengcover mereka. Didorong untuk tetap ada BPJS mereka. Ini kami masih mau koordinasi sama provinsi seperti apa yang langkah baik untuk sama-sama kita ambil jalan tengahnya lah. Karena sektor kesehatan ini juga akan utama ya, kita harus tangani. Nanti kami akan bahas mendalam lagi. Sedikit kemarin kita sudah kita singgung gitu. Semoga bisa ya.
0: Sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Erne Silvanus juga menyatakan pemerintah Kabupaten Malinau tengah mengkaji kemampuan daerah untuk mengambil alih pembiayaan peserta terdampak menyusul rencana penonaktifan yang disampaikan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan pada Selasa 4 Agustus lalu. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RSUD Malinau terus mempersiapkan operasional layanan cath lab untuk penanganan penyakit jantung. Dokter yang sebelumnya mengikuti pelatihan di Shanghai, China terkait tindakan intervensi jantung termasuk pemasangan ring kini telah kembali ke Malinau.
3: Untuk pelatihan cath lab, khusus cath lab pemasangan ring jantung itu sudah kembali. Jadi kami tinggal menunggu alat dari Kemenkes.
0: Persiapan operasional layanan Catheterization Laboratory atau cath lab di RSUD Malinau memasuki tahap kesiapan sumber daya manusia. Dokter yang sebelumnya dikirim mengikuti pelatihan cath lab di Shanghai, China, ini telah kembali dan siap mendukung pengoperasian layanan tersebut. Direktur RSUD Malinau, Dr. Anak Agung Gede Dwipa Biantara mengatakan tim medis untuk layanan cath lab telah dipersiapkan, termasuk dokter dan perawat. Saat ini rumah sakit masih menunggu peralatan cath lab yang akan disediakan melalui Kementerian Kesehatan.
3: Dokter yang kami kirim ke Shanghai, China untuk pelatihan cath lab, khusus cath lab pemasangan ring jantung itu sudah kembali. Jadi kami tinggal menunggu alat dari Kemenkes, drop alat cath lab. Mudah-mudahan tahun ini bisa datang. Tim sudah siap, perawat sudah saya kirim, tinggal menunggu alat datang.
4: Running. Kira-kira bulan berapa itu, Pak?
3: Tahun ini belum pasti lagi.
0: Cath lab merupakan fasilitas medis yang digunakan untuk tindakan diagnostik maupun intervensi pada pembuluh darah dan jantung. Salah satu layanan yang diproyeksikan dapat dilakukan di RSUD Malinau melalui fasilitas tersebut adalah pemasangan ring jantung. Selama ini pasien dengan gangguan jantung yang membutuhkan tindakan intervensi harus mendapat rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan layanan terkait di luar daerah. Kehadiran cath lab di RSUD Malinau diharapkan dapat memperpendek akses pasien terhadap layanan jantung, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rujukan keluar daerah ketika fasilitas tersebut telah beroperasi. Fasilitas cath lab di RSUD Malinau merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kesehatan untuk penguatan layanan kesehatan, khususnya penanganan penyakit jantung. Pemerintah daerah menyiapkan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia, sementara peralatan utama cath lab disediakan melalui Kementerian Kesehatan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltara tahun 2026 ditunda hingga November. Penundaan ini disampaikan langsung Sekda Kabupaten Malinau.
5: Nah, ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
6: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 9 September resmi diundur menjadi 10 November 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara bersama Wakil Gubernur, Ketua KONI Kaltara, Perwakilan Bupati dan Wali Kota, Kepala Dispora Sekaltara, serta Pengurus KONI Sekaltara. Ditemui usai senam bersama di halaman Panggung Budaya Padan Liu Burung, Jumat 7 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Eren Silvanus, SPI MMMH, mengatakan bahwa penundaan bukan disebabkan oleh kesiapan tuan rumah. melainkan karena masih adanya persoalan teknis dari sejumlah cabang olahraga atau cabor. Menurut Sekda Malinau,
5: kenapa itu diundur? Ada beberapa yang masalah teknis. Masalah teknis ini yang mungkin berhubungan dengan keolahragaan. Ya kalau kita, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini Malinau sebagai tuan rumah, sudah sangat siap sebagai tuan rumah. Nah, cuman ada beberapa yang secara teknis, misalnya cabor ini, yang kita lihat secara teknis siap itu adalah 48 plus 2 kemarin, eksebisi. Berarti 50. Nah, sampai waktu yang diberikan oleh KONI Provinsi, Pengprov itu baru 34 yang menyerahkan THB, yaitu mekanisme tata cara pertandingan termasuk jenis pertandingan.
6: Jika THB belum lengkap, pelaksanaan Perprov berisiko mengganggu persiapan atlet dan daerah yang telah berlatih sejak lama dan penentuan nomor pertandingan, serta perebutan medali juga belum dapat dipastikan.
5: Kalau cuma 34 dari yang seharusnya 48 dipertandingkan, kan masih ada sekitar 14 cabur yang tidak bisa dipertandingkan. Nah, ini kan pertama berisiko bagi atlet-atlet yang sudah latihan, daerah-daerah yang sudah persiapkan dari 48 cabur tadi. Yang kedua, berisiko juga kalau seandainya kita laksanakan terhadap berapa jenis kategori setiap pertandingan, berapa medali yang harus diperebutkan. Nah, ini jadi catatan kemarin sehingga pelaksanaan ini harus kita tunda, karena dengan satu bulan mulai hari ini mekanisme yang harus kita bangun, kemudian tata cara juga belanja barang dan jasa dalam keperluan Porprov ini kan juga harus tetap mengikuti mekanisme. Nah, ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
6: Sekda Ernest Silvanus menegaskan, dari sisi kesiapan daerah, Malino telah melakukan berbagai kesiapan sejak mendapatkan pendampingan dari KONI Kaltara pada Februari 2025 lalu. Seluruh venue pertandingan terus dibenahi, termasuk melalui dukungan anggaran APBD perubahan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas seperti penerangan dan kebutuhan penunjang lainnya. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sebanyak 15 orang warga asal Jawa Barat terlantar di Kota Tarakan. Warga ini merupakan korban penipuan kerja di Bulungan, Kabupaten Bulungan. Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat tata kelola beasiswa Kaltara Unggul dengan merangkul Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI ke dalam tim pengelola beasiswa. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltara tahun 2026 di Kabupaten Malinau ditunda hingga bulan November. Mewakili tim pemberitaan bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Sekian berita Kaltara.

31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Brand Y and Ray J dengan Another Day in Paradise baru saja berlalu dari ruangan Anda. Dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama berita Kaltara untuk edisi pagi ini Senin 10 khusus kami Senin ya 10 Agustus 2026. Kita menuju ke informasi selanjutnya di mana Kementerian Pekerjaan Umum mendukung transformasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan diharapkan melalui pemetaan potensi dan kebutuhan yang dilakukan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 di 53 kawasan transmigrasi. Staf khusus Kementerian PU Ahmad Hoirul Umam mewakili Menteri Pekerjaan Umum dalam pelepasan TEP 2026 menegaskan komitmen tersebut. Dari jumlah tersebut, pembangunan pada 2026 difokuskan di 14 kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerataan pembangunan. Bangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi tidak hanya bertujuan menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruh program tersebut sejalan dengan pelaksanaan astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pemerataan ekonomi. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2025-2029, Kementerian PU memfokuskan dukungan pada 45 kawasan transmigrasi prioritas. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian PU menjalankan berbagai program melalui sejumlah direktorat jenderal. Antara lain pembangunan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pembangunan jalan dan jembatan menuju sentra produksi. Hal ini agar distribusi komoditas unggulan lebih efisien, penyediaan infrastruktur pemukiman, air minum, dan sanitasi di kawasan transmigrasi. Untuk informasi lebih lanjut pendengar, Anda dapat mengakses ke laman kami di rri.co.id.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Untuk Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.